0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tradisi Sahabat Berdaya, si gajang lala lipat di balik keindahan budaya Bugis tersimpan pula sebuah tradisi ekstrim yang lahir dari prinsip menjaga harga diri. Namanya yaitu si gajang lala lipat atau yang berarti bertarung dalam sarung. Tradisi ini muncul sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan ketika musyawarah antara dua keluarga tak lagi menemukan titik temu. Dua pihak yang berselisih akan dimasukkan ke dalam satu sarung lalu saling bertarung menggunakan badik hingga salah satu atau bahkan keduanya gugur. Tradisi ini erat kaitannya dengan konsep siri atau rasa malu yang menjadi prinsip hidup utama masyarakat Bugis. Meski kini telah dilarang oleh pemerintah karena berisiko fatal, si gajang lala lipat tetap menjadi bagian sejarah yang mencerminkan nilai kejujuran, keteguhan, dan keberanian orang Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Suara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
2: Ngapain?
1: Kan udah gajian, tinggal check out.
2: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
1: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
2: Bayar kos, udah?
1: Kan belum ditagih.
2: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Dua bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup. Walau itu menjijikkan dan hina.
2: Banyak menu dapat, Taufik.
3: Plastik, pek, kaca-kaca.
2: Banyak itu dapat.
4: Bisa menjijiki banyak teman ku dapat. Kaleng, alma, banyak juga.
1: Merajut asa di antara sisa.

mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini.

Siang itu, mentari bertahta indah. Teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu boat mereka. Ya, sepatu boat yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan, plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap, yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini.

Sehela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Berharap belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya.

0: sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti senang.
1: Tapi di situ lagi, tapi kayak di situ baru ada sampah na tongkangnya, banyak na kawe.
2: Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini.
3: Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Untuk orang tua, untuk anu, beli makan-makan, beli beras. Biasa tak 20, 15.
0: Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan, anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal, karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi.
4: Tukang pergolanya di sini kan bebas. Di mana-mana itu dia baku panggil-panggil baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang. Dia sudah pandai secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian 5.000. Kalau sebenarnya kita cuma yabu-yabu begini dia cari permainan. Akhirnya dia ambil bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita hanya kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung.
0: Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari, tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen, serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa.
5: Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu enggak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu. Jadi enggak lama anunya. Itu berapa tahun ya? 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah, makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah, itu nih habis makan permennya itu habis muntah darah. Dami, saya

0: tempat pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar. Bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah berukuran 4x4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan-potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah. Atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih.
1: Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Taman Apa. Sekolahnya itu Sanggar Kegiatan Warga Yayasan Tabata Ummi. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak-hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan.
0: Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater.
1: Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Nah, bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah, dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya, saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah, ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Nah, ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun.
2: Nama aslinya Mreni Ervina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemerintah. pemulung toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak di luar.

0: sampah. Memilah untuk kemudian memilih barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya.
1: Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya gitu, itu barang rongsokan, tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor, tapi kan untuk menghasil,

Ya, Sobat Budaya masih bersama di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Di kesempatan pagi hari ini tentunya masih menemani Anda. Nah, kita tentu masih berbicara tentang seputaran sekolah rakyat. Dan ini rencananya akan di perluas ya daerahnya, tentu menjangkau beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Baik, silakan Sobat Budaya yang mau bergabung boleh banget bergabung di 0811 400 9250, karena memang sekolah rakyat ini adalah program pendidikan berasrama gratis dari pemerintah anak-anak dari keluarga prasejahtera atau yang kurang mampu. Tujuannya memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui jalur pendidikan formal dan keterampilan, memperluaskan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak keluarga miskin ekstrim atau kelompok rentan, serta menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Nah, fasilitas yang diberikan yaitu biaya penuh pendidikan gratis dari jenjang SD sampai SMA, akomodasi asrama, konsumsi dan makan bergizi sehari-hari, serta perlengkapan belajar lengkap seperti seragam, alat tulis hingga laptop dan teknologi pendukung. Sementara layanan kesehatan dan pembinaan karakter serta keterampilan hidup atau dikenal dengan lifestyle.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu di kebersamaan kita kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Sebentar kita lanjutkan lagi di jam 9 lewat 5 menit selepas kita hadirkan info kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Berdaya, bagi masyarakat Bugis, khatam Al-Quran bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan momen istimewa yang dirayakan lewat sebuah tradisi bernama Mapanre Teme. Secara harfiah, Mapanre berarti memberi makan dan Teme berarti tamat atau selesai. Tradisi ini lahir dari proses Islamisasi di Kerajaan Goa pada abad ke-17 dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai perpaduan budaya lokal dan nilai Islam. Mapanre Teme dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan sang anak menyelesaikan bacaan Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada Andre Guru atau guru mengaji yang telah sabar membimbing anak hingga khatam. Dalam pelaksanaannya, anak yang dihatamkan akan didandani dengan pakaian adat kebesaran, lalu dirayakan bersama keluarga besar, kerabat, dan tokoh agama setempat.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik. Tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang, hidangan malam dari beras hitam yang dikukus, disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan, sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke

selanjutnya palu butung. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Palu butung adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

menutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang

sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sudah 5 jam menemani kebersamaan kita. Sampai di sini kebersamaan saya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Upacara adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Siapa di sini lagi?
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique in the whole world, amazing and beautiful, and Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan meloh, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya, olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat. Seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek umpang ke todolo lambana pakaraya todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini.
6: Ini siapa tadi ini?
7: Mama Subuh.
6: Lisu.
5: Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengorbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosi kalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengorbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
7: Ialah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual manenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan manenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat manenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
8: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut Lumio atau Mak Lemba Kalando bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
8: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
8: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiarah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
9: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
6: Mama subuh.
10: Ya,
6: lisu.
10: Ya, lisu.
6: Lisu dia. Lisu bapaknya subuh.
11: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
12: Nggak bisa, Gio.
11: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
12: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
11: Gio gak mau jadi begitu.
12: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
11: Oke, Ma.
12: Pintar anak Mama.

0: Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Bala adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan. Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga kenakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipa. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percayai sebagai alam semesta atau sulapa apa.
1: Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu tiga bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur, alam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak.
0: Sebagai pemerhati budaya, Profesor Aminuddin Saleh SHMH, dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Balak Barakaka, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis.
1: Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu, namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya itu, karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apakah sulapa. Pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang. Sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapa, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas, dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Deni Sanga, ini Syekh Yusuf ini tidak kaya. Tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa.
0: Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah.
1: Struktur rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah, saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu, saya sebut dengan balak barak kakak. Di balak barak kakak itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali, karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya, dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah balak barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, silih, siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timba sela, punya wala suji, punya tangga, tangga khusus itu, tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu. Kalau ada misalnya perkawinan, anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa, kita bikin. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis, sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah, kita sebagai orang Makassar, rumah balak barak kakak di Galesung itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya, kamu orang apa? Saya orang Galesung. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesung. Ada rumah adat saya di Galesung. Dan alhamdulillah di saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya, ialah bahwa di kompleks Malak Baraka Karigaleseng itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan di itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif.
0: Dalam membangun rumah adat, juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Upload selesai. Lihat nih captionku. Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
3: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
2: Lah, kenapa salah? Aku googling kok. Keluarnya begitu.
3: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16. Benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung? Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
2: Apa? Aduh, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
3: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini. Kita langsung berkenalan dengan beliau, Muhammad Alvin R, founder juga direktur utama Bumi Raya Indonesia. Hari ini teras UMKM kita akan bicara mengenai mengolah sisa produksi menjadi ekonomi sirkular. Oke. Coba kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya di RRI. Perkenalkan, saya nama saya Muhammad Alvin, dipanggil Alvin. Yang bergerak di usaha saya yang bergerak di pengolahan sampah sama pemilahan sampah dan jasa kebersihan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan sahabat budaya, hari ini kita akan langsung berbincang dengan beliau. Apa yang perlu sahabat budaya ketahui, nanti boleh langsung telepon juga ya. Kita tidak akan terima telepon di 0811 400 9256. Dia senyum sahabat budaya ya. Saya mau kasih lihat gambarnya dia dulu deh. Oke, mana nih? Oke, kita tunggu ya untuk linknya. Nanti kita akan, sahabat budaya bisa nonton langsung juga di channel YouTube kami maupun di Facebook kami, Perempat RRI Makassar. Baik, Alvin, kalau bicara tentang ekonomi sirkular, pastinya juga ini cocok sekali kalau bicara mengenai sampah. Apakah memang itu kena? Oke. Nah, boleh dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular? Silakan, Ki.
1: Kalau ekonomi sirkular itu di sampah itu sangat mengena sekali, Kak. Kenapa saya bilang? Karena di sana sampah itu semua non-organik itu sebenarnya bisa didaur ulang atau diperbaharui lagi kembali. Apalagi contoh kayak plastik. Plastik itu beraneka ragam jenis dan setiap jenisnya itu semua sudah ada pabrik-pabrik besar pendaur ulangnya sendiri. Nah, jadi manfaat ekonominya di sampah itu sangat-sangat menguntungkan sekali.
0: Iya. Oke, baiklah. Ya, mengapa sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan sekedar limbah begitu?
1: Silakan. Karena sampah sendiri itu dari contoh dari non organik itu kan ada terbagi kayak karton, terus plastik, terus logam, itu semua dapat didaur ulang kembali atau dibentuk kembali sebagai barang yang baru. Kalau plastik di sini sudah banyak sekali pabrik besar yang menerima sampah-sampah plastik untuk diproduksi kembali. Contohnya itu ada Olimplas.
0: Olimplas itu apa itu?
1: Olimplas itu daur ulang pabrik yang produknya yang selama ini kita pakai.
0: Iya.
1: Seperti Olimpik, itu produksi dari Olimplas.
0: Oh begitu. Napelon, iya. Oh ya, begitu-begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau kayak skincare punya tabung-tabung itu juga limbah yang bisa diolah kembali.
1: Iya, benar.
0: Oh begitu. Iya.
1: Asal semua plastik itu harus dibersihkan dulu semua.
0: Harus dibersihkan dulu semua.
1: Iya.
0: Kita yang bersihkan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Tim kami yang membersihkan. Jadi kalau kemasan-kemasan kayak gitu, semua sisa-sisa skincare-nya itu harus keluar dulu semua. Harus bersih betul-betul yang sudah dibersihkan baru kita bawa ke pabrik.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, apa manfaat ekonomi sirkular bagi masyarakat? Apalagi UMKM juga. Anda UMKM juga ada manfaatnya nih, punya ekonomi sirkular. Silakan.
1: Ada, ada pastinya. Pastinya itu karena ekonomi sirkular kalau dalam usaha makanan atau tidak usaha yang berdaur dagang baju apa gituan itu semua ada. Kayak baju itu dia mempunyai kemasan namanya plastik daun. Kalau kita kenal itu bungkusan baju. Itu namanya plastik daun bening. Terus kalau di UMKM makanan itu semua yang dia pakai wadah itu minuman, itu semua rata-rata pakai plastik atau tidak karton.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Terus itu kita juga ambil semua.
1: Iya. Jadi makanya dari itu kami bikin tim kebersihan di setiap acara karena sebenarnya memburu sampah plastiknya.
0: Hai, apalagi sekarang plastik mahal ya.
1: Iya,
0: mahal plastik sekarang. Tidak kayak dulu yang orang, kayaknya orang-orang dulu tuh tidak mau ambil sampah plastik kayaknya.
1: Iya benar.
0: Kenapa begitu? Ada apa? Sekarang mereka atau kalian para UMKM itu lebih berburu dengan plastik itu?
1: Sebenarnya dulu itu sudah banyak yang mulai, Kak.
0: Iya.
1: Cuma ke masyarakat itu belum melihat.
0: Tapi murah.
1: Apa mau kalau murah enggak juga sih?
0: Tidak juga, Di.
1: Iya. Soalnya kita jual ke pabrik itu bisa sampai 6.000 per kilo, 9.000 per kilo. Apalagi setiap proses itu pasti ada kenaikan harga, Kak. Jadi kalau misalnya kita proses cuma membersihkan aja, istilahnya kita jual gelondongan saja, itu sudah ada harga. Kalau kita masuk proses pencacahan, itu nilainya naik lagi. Kalau kita masuk proses ke biji plastik atau biji pelet plastik, itu udah naik lagi, Kak.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi setiap tahapan proses pasti ada nilai bertambah.
0: Oh, jadi kalau ada yang biasa ya gerobak-gerobak, mohon maaf, dia tuh mengangkut sampah itu plastik ya. Dia angkat timbang per kilo.
1: Iya benar.
0: Apa saja itu dia timbang langsung.
1: Iya benar.
0: Tapi kita mengambilnya bagaimana? Harus dipilah-pilah dulu kalau kita.
1: Iya, makanya kita itu ada tim pemilah di setiap event. Kalau kita diizinkan memilah, kita memilah.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dipilah-pilah dulu ya.
1: Iya, jadi kita pilah sesuai dengan kategorinya.
0: Apa saja kategorinya?
1: Seperti kalau plastik, terus logam, ada karton, ada kertas, ada botol kaca. Banyak-banyak itu lagi plastik ada keturunannya lagi, Kak. Ada PET, ada PP, HDPE, PS, PE.
0: Oh. Wah, hebat juga usahanya dia, sahabat budaya. Ya. Jadi Anda ini memang bergerak dengan pemilahan-pemilahan sampah itu.
1: Iya benar, Kak.
0: Jadi
1: kita itu memilah langsung dari hulunya.
0: Dari hulunya.
1: Iya. Jadi sebelum sampah terkontaminasi full sesama organik, kita sudah pilah langsung dari hulu, Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi yang kotor-kotor itu biar yang karton atau yang kertas itu juga tetap dipungut. Kan biasa kayak, mohon maaf ini ya, yang kayak contoh ya kayak kita makan yang punya apa ya, saus nempel di situ, itu juga tetap diambil.
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Tahu.
1: Kecuali kalau kertas itu kecuali dia tidak berminyak.
0: Kalau berminyak tidak bisa.
1: Sebenarnya bisa, cuma ada keturunan harga.
0: Oh, nilai ekonomisnya kurang.
1: Iya.
0: Ekonominya maksudnya nilai ekonomi kurang. Oke, baiklah. Ada orang yang menelpon. Kita coba terima dulu teleponnya ya.
1: Iya, boleh.
0: Karena penasaran kayaknya dia. Oke, silakan. Ih, di situ bagus ya suaranya. Oke. Oke, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Pak. Saya sangat tertarik sekali.
0: Iya, Pak.
2: Makanya juga saya mau komentar. Iya. Namun ya, sebelumnya saya kenalkan diri saya. Nama saya Marsuki.
0: Iya.
2: Tinggal di Telkomas.
0: Iya.
2: Kelurahan Berua, RT 5, RW 1.
0: Yeah.
2: Nah, akhir-akhir ini lurah kami itu sudah mensosialisasi bagaimana caranya kita memilah-milah sampah sehingga bisa diatur dengan bagus.
0: Okay.
2: Iya. Ada yang cukup kirim gambarnya sama kita.
0: Yeah,
2: jadi di sinilah karena nanti itu tukang sampah dia tidak mau lagi ambil sampah kalau tidak dipilah-pilah. Iya. Dan itu kalau sampah rumah tangga itu yang basah-basah itu sudah dibuat namanya tepat, dibuatkan lubang, itu nanti menjadi organik, bisa diolah untuk pupuk dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana sikap dan perilaku masyarakat ketika merespon hal-hal yang baik seperti ini. Iya, karena ini masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional.
0: Okay.
2: Bagaimana sampah itu bisa diolah bukan menjadi beban, tetapi menjadi peluang ekonomi bagi mereka.
0: Okay.
2: Saya sudah bicara di berbagai pertemuan, bahkan di masjid, supaya hal-hal ini bisa kita cermati, karena sampah itu memang ada nilai ekonominya.
0: Okay.
2: Nah, contohnya, itu botol-botol itu kan bisa didaur ulang menjadi butir-butir plastik. Persoalannya ada kayak mau nanti bikin kontrak yang membeli, Iya, itu hanya itu.
0: Okay. Kita akan tanya langsung nanti sama.
2: Iya, jadi Alvin. Ringkasnya bahwa masalah memilah sampah ini sudah menjadi isu.
0: Okay.
2: Mulai dari RW, RT, bahkan saya ini sudah disuruh membuat TEPA, disuruh membuat tempat-tempat sampah tiga macam dipilah-pilah nanti itu. Jadi yang saya tanyakan, harapan saya supaya warga masyarakat bisa merespon dengan baik hal ini untuk kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih
0: Pak Marzuki.
2: Saya dari Kelurahan Berua saya. Kalau perlu saya kirim suratnya itu Pak Lurah supaya mulai 1 Agustus ini pengangkut sampah tidak mau lagi ambil sampah-sampah yang tidak dipilah-pilah.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda founder. Ya, sekaligus ya. Wonder ini, mau tanya wonder, Anda juga ikut turun tangan dengan hal kebijakan pemerintah ini, begitu, Alvin?
1: Iya, alhamdulillah iya. Kami sering, saya sama Kadis Delhasel, alhamdulillah komunikasinya baik, saling support. Jadi kebijakan yang dilakukan pemerintah di 1 Agustus ini di untuk pemilahan sampah residu yang bisa masuk di TPA.
0: Contoh residu itu apa saja?
1: Contoh residu itu ya puntung rokok, popok, terus softex, terus kemasan-kemasan plastik yang multiplayer, macam ada banyak sih lagi.
0: Iya.
1: Sebenarnya kebijakan ini untuk membantu sebenarnya untuk ke masyarakat aja juga itu Pak, itu Kak. Itu dia kenapa saya bilang untuk ke masyarakat, karena kita kasihan lihat kalau kita cuma buang saja semua sampah yang ada di TPA tanpa kita melihat nilai ekonomi dan nilai yang baiknya lagi. Jadi organik itu bisa kembali ke buminya lagi, karena organik itu tumbuhan semua, pokoknya aneka tumbuhan dengan makhluk-makhluk hidup. Itu semua dari tanah sih sebenarnya itu, Kak.
0: Iya, iya, betul-betul. Jadi kembali ke tanah maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan hanya manusia ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi sebenarnya ada semua prosesnya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, tadi permasalahannya tadi gimana caranya untuk dieksekusi sampah yang sudah dipilah. Nah, sebenarnya eksekusi itu sebenarnya sudah ada di programnya pemerintah juga. Yaitu dia pemerintah sudah membuat bank sampah. Dan bank sampah sekarang hebatnya lagi dia sudah menerima hasil kasgot dan kompos yang masyarakat sudah ini apa memulai. Jadi kalau masyarakat sudah jadi komposnya organik itu bisa dijual ke BSU atau BSP, bank sampah pusat atau bank sampah unit. Dan bank sampah unit itu sudah banyak banget Kak di Makassar.
0: Iya, termasuk Anda. Termasuk Anda yang mengelola maksudnya. Iya ya. Itu ya. Oke, okay. Kalau dia diam berarti iya benar. Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay. Kembali lagi. Tadi beliau bilang kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah ini bagaimana menurut kita sendiri?
1: Kalau kesadaran masyarakat, saya yakin masyarakat itu sadar dengan apa yang diciptakan. Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya untuk ke masyarakat lagi kembali, Kak. Saya bilang, jadi tanggung jawab masing-masing itu sebenarnya kalau kita ke pemerintah itu sebenarnya memberatkan ke pemerintah. Sedangkan kita warga kita ini berapa sih? Dan apa sekarang kembali lagi masyarakat mau jadi Makassar ini mau jadi tumpukan sampah atau mau jadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, itu saja. Dan pemilahan sampah itu sebenarnya bagus, Bu, Kak. Jadi keresahan apa yang tadi?
0: Iya, apa itu?
1: Yang pertanyaan tadi.
0: Pertanyaannya adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu.
1: Jadi itu secara tidak langsung pemerintah ini mengubah mindsetnya masyarakat. Kalau kita harus sadar dengan sampahnya. Kondisi sekarang ini sama dengan di Jepang, Kak. Di Jepang 1690 Jepang sama kondisinya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa kondisinya, kenapa?
1: Sampah, isu sampah nasional yang dimana-mana berantakan. Nah sekarang kita lihat.
0: Kalau bilang Jepang itu kecil ya.
1: Iya, Kak. Sekarang kita lihat Jepang mana kotanya bersih. Itu dari awal, Kak. Dari pemilahan dari hulunya. Mm-mm. Orang kita coba tanya orang di, kita lihat video aja, mana ada sopir-sopir pengangkut sampah di Jepang yang mau ambil sampah yang belum terpilah? Enggak.
0: Iya.
1: Iya, itu okay. Makanya kotanya bersih sekali, Kak. Mm-hmm. Karena emang dari masyarakatnya. Mm-hmm. Bertanggung jawab memilah sampahnya.
0: Iya juga.
1: Jadi ya, sampah yang terpilah dari awal, Kak. Mm-mm. Yang sebenarnya bernilai jual, mm-hmm, tapi karena sudah kita tidak pilah, jadi kita gabung terkontaminasi sama minyak-minyak, artinya jadinya enggak bisa diolah.
0: Oh ya, jadi sebenarnya kalau dari sisa makanan itu harus tempatnya sendiri.
1: Iya benar.
0: Jadi kayak plastik yang plastik-plastik itu sendiri.
1: Iya.
0: Nanti kita sendiri yang pisahkan gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Terus karton juga sendiri,
1: iya,
0: kertas sendiri.
1: Iya.
0: Karena kan, tapi kalau kertas yang kita tadi bilang mohon maaf, iya, itu berminyak, iya, harus sendiri juga.
1: Iya, karena karton yang karton sama kertas itu berminyak itu emang sebenarnya susah sekali nih, Kak. Mm-hmm. Di daur, apalagi plastik terkontaminasi, mm-hmm, sama kuningan,
0: yeah,
1: zat besi, sama zat garam, itu sudah nggak susah, sudah nggak bisa lagi di daur ulang.
0: Ah.
1: Jadinya jadi residu, nggak bisa diapa-apain lagi.
0: Iya kan, ibu-ibu pulang dari pasar ya,
1: iya,
0: biasanya tuh banyak kan sampah-sampah pulang dari pasar.
1: Iya.
0: Itu juga tidak bisa dipilah lagi, menurut tak?
1: Bisa, semenjak. Jadi gini, Kak, semenjak kita pertama kali jadikan sampah,
0: iya,
1: itu sudah harus dipilah.
0: Hmm.
1: Sudah harus dipilah sebelum dijemput sampahnya.
0: Kalau umpama mohon maaf, biasa di rumah ya, kita kan punya kepala ikan.
1: Iya.
0: Itu yang sudah, maksudnya sudah dibersihkan ikannya, terus ada kepala ikannya yang sampah itu, terus kita gabung dengan plastik-plastiknya.
1: Nggak bisa, Kak.
0: Oh, harus pisah.
1: Harus pisah, karena dia sudah jelas kategori sampahnya udah beda.
0: Oh begitu.
1: Itu ada dua kategori di situ, non organik sama organik.
0: Jadi harus plastiknya sendiri.
1: Iya.
0: Kepala ikannya sendiri.
1: Iya benar.
0: Oh begitu. Jadi kayaknya sekarang pemerintah sudah mulai menanamkan.
1: Iya.
0: Hanya pembuangannya bisa jauh.
1: Pembuangannya jauh gimana, Kak?
0: Iya kan, bapak ada rumah saya di sini ya.
1: Iya.
0: Itu pembuangannya itu di sana, di depan.
1: Kan sekarang kan disudah diwajibkan memilah, Kak.
0: Nah, sekarang, jadi kita harus antar sampahnya ke sana.
1: Iya.
0: Oh, di depan rumah saya enggak apa-apa. Dijemput.
1: Bisa juga dari RT, karena setahu saya bank sampah itu sekarang, bank sampah unit itu sekarang ada per RT atau per RW.
0: Iya, ada. Iya, betul.
1: Tinggal bawa aja ke RT RW-nya, Kak.
0: Jauh dari rumah. Tidak ya, kalau tidak dijemput ya susah kita ya, kalau tidak dijemput lagi ya sampahnya ya.
1: Kan bisa, Kak.
0: Baru kita bayar sampah juga. Per bulan.
1: Kalau kondisi itu mungkin ada kebijakan, insya Allah. Saya yakin sekali Delha pasti ada kebijakannya di depan.
0: Oh, ke depannya,
1: iya,
0: gitu ya. Oke deh. Dia langsung sahabat budaya yang memilah sampah-sampah kita yang ada. Nanti kita akan bertanya lagi ke Alvin terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada, terutama UMKM juga ini harus ditahu begitu ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai epic dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Mari kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Hisanan ini. Baik, kita akan lanjutkan sahabat budaya ya. Masih bersama Alvin. Beliau adalah salah satu founder tentang bagaimana itu memilah sampah ya. Masyarakat kan harus sadar tentang bagaimana membuang sampah. Nah, berikutnya ini yang apa langkah pertama agar ekonomi sirkular itu dapat berjalan. Oke, silakan Ki.
1: Ya, langkah pertamanya itu memilah dari hulu ke kembali. Mm-mm. Langkah pertamanya itu harus dia memilah dari hulu karena sampah yang sudah menyatu akan terkontaminasi sama zat-zat yang tidak bisa dipakai di tempat daur ulang. Mm-hmm. Jadi bukan ada yang masih bisa, tapi ada yang sudah sulit. Mm-hmm. Jadi nilainya ya pasti turun drastis karena
0: apa yang mahal?
1: Yang mahal sebenarnya
0: sampah apa yang mahal?
1: Non organik mahal semua sih kak.
0: Non organik mahal semua?
1: Iya.
0: Sama yang kayak itu tadi botol itu.
1: Iya. Kayak mahal. Contohnya nih botol nih.
0: Iya.
1: Ini kan di dalam kemasan ini botol ini. Ini kalau kita kakak tahu nggak ada berapa jenis plastik yang ada dalam botol ini?
0: Tidak tahu. Wah, iya ya, ya. Apa itu yang ada dalam?
1: Ah, di sini ini dalam satu botol ini sudah ada 3 jenis plastik.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa saja?
1: Yaitu PET, badannya, penutupnya itu HD PE, sama kemasannya itu ada PE.
0: Labelnya.
1: Iya.
0: Itu. Jadi 3 komponen di dalam satu
1: iya.
0: itu. Tapi itu masih bisa dipilah ya, masih bisa digunakan
1: iya.
0: ulang ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak apa-apa ya.
1: Yang apa dan apa?
0: Tidak apa-apa untuk lingkungan ya sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau dia nggak dipilah, mm-hmm. membahayakan untuk lingkungan.
0: Iya iya juga.
1: Karena plastik ini kalau dia dibiarkan gitu aja sampai 400 sampai 200 tahun, ya apa 200 sampai 400 tahun tidak akan terurai.
0: Iya. Jadi bisa didaur ulang yang intinya ya.
1: Iya. Jadi semua 3 komponen yang ada dalam botol itu semua bisa didaur ulang.
0: Ya, berarti di handphone juga kayak plastik begini nih. Itu juga plastik ya?
1: Iya, sebenarnya kan dari penutupnya ini bisa jadi casingnya HP.
0: Oh ya. Iya tahu. Jadi iya. itu bermanfaat berarti. Jadi daur ulang itu saya kira begini, Vin. Kalau itu didaur ulang ya yang air minum itu, dia tetap jadi tempat air minum itu.
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Kalau PET ini yang orang yang ambil ini badannya ini,
0: iya.
1: Pabrik yang biasa saya tempat dijual dia kasih jadi bantal, spring bed, baju.
0: Ya. Baju?
1: Iya.
0: Tunggu dong, saya pikir baju apa? Yang dari plastik? Ada memang bahan plastik?
1: Rata-rata semua baju sekarang dari plastik, enggak. Benangnya benang dari plastik semua hampir.
0: Wih, berarti kita kurang pengetahuannya. Kalau begitu ya, pantas ya orang mengeluh-ngeluhkan para UMKM itu mengeluhkan kenaikan plastik yang ada gitu, apalagi penjual air minum.
1: Iya.
0: Itu mereka menganggap bahwa iya terkena dampak sekali sih untuk penjualan. Hanya di mereka itu hanya apa bisa mengakomodir kenaikan tersebut. Ya, oke. Jadi yang mahal itu apa tadi kita bilang?
1: Ya sama semua aja mahalnya kak.
0: Sama semuanya. Nyaman lah itu di kalau dapat uang dari hal itu berarti. Kalau untung rokok ya juga sampah.
1: Sudah residu.
0: Residu.
1: Iya.
0: Aduh bahaya nih bagi perokok ini. Saya mau bicara tapi jangan deh. Oke. Boleh ditahu nih sampah apa saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu. Tadi ada sudah sempat disentil-sentil. Apa saja itu yang?
1: Kalau nilai ekonominya sampah itu sebenarnya
0: yang mahal
1: plastik
0: ya?
1: Yang mahal.
0: Mahal plastik ya.
1: Sama logam.
0: Kalau UMKM biasa mengelola sampahnya.
1: Kalau UMKM itu ya pasti di plastiknya, kemasannya, kemasan-kemasan yang nilainya sangat bagus. Jadi kalau bisa UMKM itu setiap ada acara kayak kemarin Rockin' Slebes yang saya pakai baju ini.
0: Iya, wah. Iya, kenapa tuh rock and celebes? Kapan itu dilaksanakan tuh?
1: Tahun kemarin kan dia itu bekerja sama Iklim. Semenjak setiap UMKM itu dilarang menggunakan plastik. Sampahnya itu minim, sangat beda sekali sama tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sampahnya Rock and Celebes bisa sampai 3 tonan.
0: Sekarang?
1: Tahun kemarin sampahnya cuma 100 kiloan.
0: Alas, kenapa bisa berkurang? Why?
1: Karena ada tim pemilah, ada edukasi di acara, ada peraturan. Ya, itulah terjadi sesuatu yang terefisienkan sampahnya.
0: Pantas. Jadi memang sebelum acara itu dimulai sudah ada memang edukasi-edukasi tentang sampah diberikan.
1: Iya. Jadi di semua pelaku-pelaku UMKM atau kalau misalnya dia mau pakai plastik, silakan asal plastiknya diambil lagi kembali.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh, sama dong. Oke. Baik. Kita sekarang lagi sibuk atau dari founder kita sendiri ini yang bergerak di pengelolaan sampah menjadi ekonomi sirkular. Apa kesibukan kita sekarang, Alvin?
1: Mengolah lagi sampah.
0: Apa ya?
1: Memilah sampah.
0: Acara apa yang akan berlangsung nanti?
1: Kemarin kita sibuknya itu jaga kebersihannya di Keranasda dengan hari jadinya PKK. Hari Kesatuan Gerak PKK.
0: Kalau di setiap instansi ada yang Alvin juga angkut sampahnya untuk dipilah begitu.
1: Ada kak.
0: Ya kemarin kak Isa dengar dari satu instansi yang kita pilah juga, tidak usah disebut namanya. Promo nanti saya.
1: Ada lah kak.
0: Ada ya. Tapi itu juga mau rencana dipilah begitu.
1: Kalau sekarang itu yang kita pilahkan sampahnya itu ada salah satu hotel, ya hotel terbesar, hotel besar lah di Kota Makassar yang kita pilah. Dan kebetulan sekarang banyak yang menelpon untuk dipilahkan sampahnya.
0: Anda punya usaha dong, UMKM-nya banyak. Banyak ini dapatnya nih UMKM dia. Amin. Jadi harus, kalau UMKM tak sendiri itu harus memang juga punya izin, punya
1: iya,
0: apa?
1: Izin, alhamdulillah.
0: Apa yang dipunya oleh Alvin usahanya? Apa?
1: Alhamdulillah kita sudah punya izin yang berbadan hukum.
0: Kan PT ya?
1: Iya benar.
0: Apa saja harus dimiliki seorang PT atau berlabel PT itu yang perlu dilengkapi? NIB?
1: Ya KBLI-nya sesuai dengan apa yang kita mau kerja.
0: Oh itu juga ada harusnya.
1: Iya harus.
0: Jadi itu jadi Anda juga itu UMKM masuk ya? Iya ya.
1: Iya bisa jadi gitu juga.
0: Karena dia juga menjual gitu yang menghasilkan uang. Dia malu-malu bilangnya jangan dilihat gitu ya. Ternyata dia juga UMKM sahabat budaya, badannya UMKM walaupun dia memilah sampah ya begitu ya. Oke lah. Ya kembali lagi, tadi kita baru bicara tentang sampah apa saja memiliki nilai ekonomi begitu.
1: Iya.
0: Plastik, kertas.
1: Plastik, kertas, logam. Jadi kalau plastik itu kan ada beberapa lagi keturunan. Logam juga gitu kak, ada aluminium, ada tembaga. Kalau sekarang di logam itu yang paling tinggi itu tembaga kak, itu bisa sampai 100.000 per kilo.
0: Tembaga itu contohnya apa saja barangnya begitu?
1: Tembaga itu ya itu kak, besi-besi yang di kabel-kabel itu, kalau di dalamnya kabel itu.
0: Iya itu ada yang kuning-kuning itu.
1: Iya itu tembaga.
0: Oh begitu. Kalau panci-panci di rumah bocor-bocor itu apa itu masuk?
1: Itu aluminium.
0: Aluminium mahal juga ya?
1: Mahal juga kak.
0: Pantas kalau kita punya pembakaran ikan aluminium itu biasa. Ih, ditaruh depan rumah. Ih, dah ada milenya. Oh, itu juga mulai jualnya ada sih.
1: Makanya biasa pagar-pagar itu hilang. Pagar-pagar besi, penutup-penutup got yang besi-besi semua hilang.
0: Iya. Jangan jauh-jauh. Itu kita punya penunggu bis yang ada di jalan tuh. Nggak ada besinya sekarang, bolong. Iya, ternyata itu juga punya nilai jual yang tinggi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, waduh, pantas dia. Jadi kita harus waspada nih memang ya. Waduh, oke. Taruh CCTV kayaknya di rumah ini. Penting gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, jadi itu ada lagi mungkin. Kayak minyak jelantah juga,
1: iya,
0: itu juga.
1: Minyak jelantah juga. Minyak jelantah sekarang itu, kalau saya tidak salah, penerimanya itu yang yang di mengekspor itu sampai 6.000 sampai 8.000 per kilo.
0: Tunggu dulu, minyak jelanta itu kan minyak bekas ya?
1: Iya.
0: Ya kita biasa buangnya ke selokan.
1: Jangan, Kak.
0: Oh, jadi harus di?
1: Itulah kalau kita buang minyak ke saluran, itulah nanti yang akan jadi beku dia. Menyumbat semua saluran tak dan membuat jadi lemak yang berbau.
0: Oh, pantasan yang biasa tempel-tempel itu di di pipa-pipa itu penyebabnya.
1: Iya, lemak.
0: Oh iya. Jadi harus dipilah ya.
1: Iya.
0: Ah, baru tahu ibunya, ibu rumah tangga. Jadi memang sebenarnya penyuluhan kebersihan ini harus ada kepada masyarakat ya, supaya tahu tentang sampah.
1: Iya, sekarang sudah ada sih, sudah jalan programnya Delha itu untuk di penyuluhan namanya Jelajah Sampah. Jadi jelajah sampah itu dia setiap kecamatan ada akan dibuat. Kayak kemarin Manggala. Iya, kemarin kalau saya tidak salah Manggala.
0: Manggala.
1: Ya, ya, okay. Semua lokal-lokal hero pengolahan sampah itu sudah ada di sana jadi pemateri. Kayak teman-teman kita ada tumpuk sampah, ada circle value yang dari kalau circle value itu dia maggot. Kalau tumpuk sampah dia mengubah sampah organik jadi kompos.
0: Oh, begitu. Iya. Oke. Baiklah. Apa peran pemerintah dalam mendukung ekonomi sirkular?
1: Sangat sangat berperan sih, makanya dia pemerintah membuka titik-titik bank sampah untuk mendekat ke masyarakat. Karena dulu kan bank sampah yang kita tahu di setiap cuma di kantor kecamatan doang. Nah, sekarang sudah menurun ke RT/RW.
0: Oh
1: iya. Iya. Jadi mungkin tinggal gimana kebijakannya RT/RW menampung semua sampah yang sudah dipilah dari masyarakatnya.
0: Iya. Ya tidak ada mipa yabu-yabu nanti plastik.
1: Tetap ada.
0: Ada aja. Iya.
1: Kan kita kan ini penduduknya banyak, jadi pasti masih ada aja yang nakal, Kak.
0: Oh, ya Allah. Alvin, kembali lagi. Baiklah. Nah, kalau bicara tentang tantangan. Nah, tadi tantangan sendiri. Tapi ini peran pemerintah dulu, menyusun kebijakan mendukung pemilahan sampah, terus memberikan edukasi, tadi kita sudah sempat. Nah, serta mendorong investasi. Nah, investasi nih dan kemitraan seperti apa yang dibangun oleh pemerintah dalam industri daur ulang saat ini?
1: Iya. Investasinya sebenarnya sudah ada, Kak. Dia membangun TPS 3R.
0: Apa itu?
1: Itu tempat tempat pengolahan, Kak.
0: Ada di sini.
1: Sudah ada.
0: Di mana tempatnya?
1: Setiap kecamatan ada, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi contohnya itu salah satunya TPS 3R yang di Karobosi.
0: Iya.
1: Yang
0: Kanrerong.
1: Iya, yang pas di sampingnya 8 basket itu oh, TPS 3R iya. Itu. Jadi di situ ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah.
0: Iya.
1: Jadi investasi pemerintah itu sudah sangat besar sih sebenarnya.
0: Sampai daur ulang itu juga ada, Mi?
1: Ada.
0: Iya, tahu. Oke lah. Bagaimana peran dunia usaha dalam ekonomi sirkular sendiri?
1: Peran usaha?
0: Iya. Peran dunia usaha. Terutama Anda. Iya. Silakan, ikan bicara Anda ini dengan usahanya. Silakan, ya.
1: Alhamdulillah sangat menjanjikan sih, Kak.
0: Menjanjikan?
1: Iya.
0: Wah, kelihatannya. Oke. Lanjut.
1: Kalau kenapa? Saya lihat sampah itu ya masih hitam.
0: Masih hitam?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Ya, saya lihatnya emas hitam.
0: Emas hitam?
1: Iya, yang maksudnya bernilai tapi tidak dipandang.
0: Iya, Ji. Cucuki. Karena memang kita biasa bilang, sampah Ji itu. Ternyata.
1: Bayangkan kalau pemerintah bisa membantu masyarakat. Saya yakin sekali pemerintah bisa mendapatkan PDA dari situ yang sangat bagus.
0: Pendapatan daerah. Apa, ya.
1: Sangat bagus. Kenapa saya bilang, apalagi kalau masyarakatnya kompak, Kak. Jangan jauh-jauh saja. Kita contoh aja satu kilo saja sampah plastik satu orang kali berapa penduduk yang ada di Kota Makassar.
0: Tapi kan gini, mohon maaf ya, kita kan masyarakat tuh kumpulnya satu tempat, ditimbang tidak ya kalau kami kumpul plastik?
1: Ditimbang. Makanya
0: Tapi Lanjut.
1: Makanya pemerintah itu mengadakan sama, dan kita yang bantu juga pemerintah untuk membantu mitra-mitra, membantu masyarakat untuk mengambil sampahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat yang dekat sama tahu Bumi Raya, ya bisa silakan telepon, kami siap jemput.
0: Adakah maksudnya? Tapi saya tidak mau harga standarisasi. Kalau saya telepon Anda gitu ya, saya mau high harganya, di up gitu harganya. Bercanda. Baik, kembali ke tantangan. Sebenarnya apa tantangan terbesar penerapan ekonomi sirkular di Indonesia? Oke, silakan Kim.
1: Kalau tantangan sebenarnya, tantangannya di masyarakat, Dika.
0: Masyarakat.
1: Iya, kesadaran. Kenapa? Kesadaran dari apa yang dia ciptakan sampahnya. Jadi kalau biar bagaimanapun juga pemerintah atau kami yang sebagai mitra pengolahan sampah, kalau masyarakat sendiri juga tidak bisa memahami sampahnya atau mengenali jenis sampahnya dan memilah langsung dari hulu, itu sangat sangat susah sekali, bertantangan sekali sama program-program atau yang keinginan kita semua juga, yang kita melihat ini Makassar bagus kak kita.
0: Kota dunia ya.
1: Iya, masa kita jangan sampai Makassar sama dengan kota Bekasi yang sudah nomor 2 menghasilkan gas metana di dunia loh kak.
0: Wah.
1: Gara-gara sampah.
0: Iya, labelnya tidak bagus ya. Iya, maunya labelnya yang bagus,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Benar kak.
0: Iya, begitu kak.
1: Jadi, apalagi sudah isu ini kan sampah udah dari isu dunia kak.
0: Betul.
1: Di Indonesia itu sudah ada kak. Daerah di Indonesia yang sudah bisa dibilang sampahnya itu 90% sudah tertangani. Itu ada di Banyumas.
0: Itu juga.
1: Iya. Dan Banyumas sama dengan sama pemerintah kayak kita sekarang yang dia lakukan, memilah harus masyarakat harus memilah dari hulunya. Cuma mungkin ada saya beberapa yang harus pemerintah lihat juga, dari mungkin dari teman tadi masalah penjemputan, mungkin masalah wadah yang harus dipersiapkan. Ya itu aja sih mungkin.
0: Nah itu ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya adalah bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya, oke.
1: Bagaimana?
0: Iya, bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya.
1: Kalau ekonominya itu sebenarnya banyak sih kalau dari apa? Organik.
0: Sisa makanan ini maksudnya?
1: Iya. Organik itu bisa jadi kompos, bisa budidaya maggot. Nah, nanti hasil maggotnya itu bisa jadi pakan ternak, pakan pokoknya bisa ke perikanan lah, sama pertanian, sama peternakan. Jadi dia kan jadi pakan, maggotnya jadi pakan, sisa ininya jadi kasgot, jadi pupuk juga kak.
0: Pupuk ya, bisa dijadikan pupuk juga. Dan itu dikelola oleh pemerintah kita sendiri.
1: Ada, sudah ada di Bangsa Sampah. Kalau saya tahunya ya ada.
0: Di Sulawesi Selatan, di Makassar?
1: Ada.
0: Ada ya. Teman Anda pasti ya?
1: Teman ada, mitra kak, teman ada, pemerintah juga ada kak.
0: Oh begitu,
1: iya.
0: Jadi memang ada bagian-bagian tertentu,
1: iya,
0: ya. Anda yang memilahnya, Anda memberikan sama teman-teman,
1: iya,
0: ya.
1: Bisa begitu. Jadi organik juga bisa jadi pakan ternak langsung kak.
0: Oh begitu, iya. Oke.
1: Jadi sisa-sisa makanan bisa jadi keturunan, jadi apa, kompos, bisa pupuk cair, itu semua bisa jadi dari organik kak. Kalau kompos kan dia mempunyai organik kan, dia mempunyai air lindi. Air lindinya itu bisa jadi pupuk cair.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aduh, masyarakat harus tahu ini, yang mendengarkan ini. Yang terakhir, apa pesan utama agar ekonomi sirkular berhasil diterapkan? Oke, silakan Ki.
1: Keberhasilannya itu ekonomi sirkular kak, ya kembali harus berkolaborasi sesama masyarakat, mitra, terus usaha seperti saya, pemerintah, untuk mewujudkan satu perdagangan, kalau saya bilang perdagangan dari sampah. Wadahnya dagangan ini sudah ada kak, ada Bank Sampah Unit, ada Bank Sampah Pusat, ada Bumi Raya, ada banyak lah.
0: Banyak
1: sudah ya. Banyak sih kak. Jadi kalau dibilang di dunia usaha di pengolahan sampah, ya, ya itu harus dipilah dulu.
0: Iya. Apa pesan untuk pemerintah atau juga masyarakat kita lah tentang pengolahan sampah ini?
1: Pengolahan sampah ini sangat harus diterapkan di Makassar. Kenapa saya bilang harus diterapkan di Makassar? Karena saya sendiri tidak mau lihat Makassar ini jadi tumpukan sampah. Nah, apalagi sekarang TPA sudah menumpuk, baunya kemana-mana. Nah, kalau kita tidak tangani dari sekarang, kita akan bisa seperti di Jakarta, di Bekasi. Dan saya yakin kalau masyarakat sudah rasa hasil sirkularnya ini sampah, mungkin jadi payah semua itu masyarakat, Kak.
0: Begitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Baiklah. Baik, sahabat budaya, ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin untuk para mungkin ibu rumah tangga yang buang sampahnya sembarangan atau bagaimana, mungkin yang tidak di apa dijadikan satu mungkin?
1: Iya. Kalau saya ibu-ibu kalau sudah ibu rumah tangga kalau sudah mengolah makanannya pisah langsung. Ini sampahnya ini apa? Jadi kenali dulu sampahnya. Saya rasa juga pamerintah itu mungkin bikinkan pamflet di setiap rumah untuk masyarakat kenali sampahnya. Jadi sampah non organik, organik, residu atau B3 ringan yang ada di dalam rumah tangga.
0: Gitu ya. Okay.
1: Jadi setiap dia mau buang sampahnya, dia sudah lihat, oh ini jenis sampahku. Oh dia non organik, masuklah di wadah non organik. Karena selama ini kalau saya kita lihat, jadi saya tanya, ada jik pamflet sampah tak di rumah? Tidak ada.
0: Tidak ada, Pi. Tidak ada, Pi. Itu makanya kita bertanya-tanya Ki juga, Kak. Kita tidak mengenali sampah tak juga. Iya. Ini sampah apa? Non organik, sampah organik.
1: Iya.
0: Itu.
1: Jadi masih banyak orang yang belum kenal sampahnya, Kak. Jadi saya harap di rumah tangga itu harus mengenal sampahnya dulu. Karena banyak yang merasa, ini plastik, dia buanglah di plastik. Ternyata plastiknya itu multilayer. Multilayer itu yang ada kayak aluminium di dalamnya itu, Kak, kemasan ciki.
0: Oh iya, itu.
1: Itu sudah enggak bisa.
0: Iya, Kak. Kayak UMKM juga yang pakai yang mereka bungkusan-bungkusannya itu juga.
1: Iya, itu sudah sebenarnya enggak bisa. Jadi harus memang kita pahami, kenali jual sampah tak, tapi enggak usah mikir ke situ lah. Kenali sampah umumnya saja, rumah tangga dulu. Iya, kayak gitu. Kulit buah maksudnya di mana? Banyak jenis keturunannya, Kak.
0: Kulit buah saya biasa campur dengan kayak nasi, sayur apa begitu. Boleh? Seperti itu.
1: Boleh. Itu kan organik, Kak.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau mau dipisahkan sendiri, kulit buah itu bisa jadi ekoenzim. Kalau kulit buah sama buah aja.
0: Iya. Dan itu mahal.
1: Mahal. Saya belum tahu. Insya Allah nanti di bank sampah kalau sudah ada menerima ekoenzim, ya alhamdulillah.
0: Kayak biasa digabung jadi sama makanan. Iya. Dan sebagainya ya. Oke, okay. Itu dijual juga ya gitu ya.
1: Iya. Kalau jadi kompos nih dijual nih, Kak.
0: Astaga, Anda beruntung berarti ibu-ibu ya sebenarnya.
1: Apalagi kan kita di Sulawesi ini, Kak, banyak sekali tambang. Dan tambang itu setiap tambang itu pasti ada program lingkung anunya, penghijauannya.
0: Iya, memang.
1: Dan dia butuh pupuk banyak. Jadi ya ini salah satu membantu juga sebenarnya, Kak.
0: Gitu deh.
1: Untuk penghijauannya juga Makassar itu dari pupuk komposnya semua dari masyarakat kan bisa.
0: Begitu. Oke. Baiklah. Terima kasih Muhammad Alvin R sudah hadir bersama kami siang hari ini. Banyak sebenarnya edukasi-edukasi yang beliau berikan kepada kita siang hari ini tentang bagaimana memilah sampah, mengolah sampah dengan usaha yang didirikannya. Ya, walaupun dia bilang katanya tadi itu apa, emas hitam. Tidak tampak tapi beratnya di dalam, gitu ya. Beratnya di dalam gitu ya. Jadi tidak kelihatan gitu emasnya di dalam itu. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya.
1: Amin.
0: Sampai
1: amin,
0: jumpa
1: amin,
0: di lain kesempatan ya.
1: Iya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, debus adalah kesenian tradisional Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, api hingga benda keras, tanpa menimbulkan luka pada pemainnya. Tradisi ini bermula pada abad ke-16 di masa Sultan Maulana Hasanuddin sebagai media dakwah penyebaran Islam. Kemudian berkembang menjadi sarana membangkitkan semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekebalan dalam debus diyakini bukan sekedar teknik fisik semata, melainkan hasil laku spiritual berupa wirid, doa dan disiplin batin yang diwariskan turun-temurun melalui jalur tarekat, menjadikannya salah satu warisan budaya paling ekstrim sekaligus religius yang masih bertahan hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI,

kasih. Sesarengan buat nanding perus kawannya dari Makassar ini FM sang doso kali koma gangsal. Ini kalau pada matur bila ing kabudayaan Jawi, ing budaya Jawi menika udeng utawi blangkon, menika blangkon cemeng ye, utawi blangkon ireng. Menika mboten namung sekedar kangge nutupi sirah kemawon, nanging anggadai werdi ye, manunggaling kawula jati, pengendalian diri nggih, damel adem ayem ing batin. Warni cemeng utawi ireng menika mujudaken simbol nggih, wening boten nonjolaken ego nanging tumuju ing introspeksi. Menika khusus blangkon udeng ireng pamirsa. Oke, kalau ugi pada nyenggol pamirsa sabar budaya yang kawonten Malino, yang kawonten Gua, ye, lan ugi yang kawonten Makassar sedayani pun, yang kawonten Maros ugi, ye, monggo pamirsa yang kasap mangke tasih, midang ngetaken sahabat budaya Jawi yang perlu sekawan ada di Makassar, monggo kula aturi midang ngetaken tembang menika, ye. Mugi-mugi kemawon saged kepranan tembang menika.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4, pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelang adalah ritual tari sakral orang asing di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang hanya digelar setahun sekali di dua desa, yaitu Olehsari dan Bakungan. Keunikannya tetap pada penarinya yang menari dalam kondisi trance atau kesurupan roh leluhur dengan mata terpejam selama berjam-jam, mengikuti irama gamelan dan gending khas Using tanpa henti hingga tarian usai. Menariknya, penari seberang Olehsari harus seorang gadis muda yang belum menikah, sementara di Bakungan justru harus seorang wanita tua yang sudah menopause. Perbedaan syarat yang mencerminkan kekayaan variasi ritual tolak bala ini yang digelar untuk membersihkan desa dari wabah penyakit maupun energi negatif sejak ratusan tahun lalu. Demikian info Khabar Ratna Pro 4 RRI Makassar.

Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, debus adalah kesenian tradisional Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, api, hingga benda keras tanpa menimbulkan luka pada pemainnya. Tradisi ini bermula pada abad ke-16 di masa Sultan Maulana Hasanuddin sebagai media dakwah penyebaran Islam, kemudian berkembang menjadi sarana membangkitkan semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekebalan dalam debus diyakini bukan sekedar teknik fisik semata, melainkan hasil laku spiritual berupa wirid, doa dan disiplin batin yang diwariskan turun-temurun melalui jalur tarekat, menjadikannya salah satu warisan budaya paling ekstrim sekaligus religius yang masih bertahan hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Siang menjelang sore begitu ya. Apa kabar untuk semuanya di hari ini? Semoga sehat walafiat, dan hari ini pula kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa keleng yang bisa sahabat budaya di hari ini dengarkan ya. Ada keleng dari Kamelia Malik dengan judul Kelona Lautan Cinta. Ada juga abang sayang Ria Amelia, Angin Malam Imam S. Arifin, Tabir Kepalsuan Roma Irama, Bulan Separuh Lilis Karlina, Pamer Bojo Didi Kempot, Tersenyum Kembali Ike Nurjana, Gadis Melayu Asraf, ada Lailah, Muksin Alatas, Penonton Cucu Cahyati, dan juga ada

0: Ada Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirin apa ceh?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandulir guna perompak ces.
0: Tahu cepat bergabung ndak motong di lomba. Tidak kerja ke sampai begini.
1: Dan dari tadi saya tunggu radio.
0: Oh begitu. Lincon ogong biasanya tuh paling terakhir.
1: Baru sampai tong ini penelpon pertama.
0: Iya astaga Bu Dewi apa kabar? Panas di Takalar.
1: Alhamdulillah baik. Takalar. Masih kabar panas-panas.
0: Kasih dingin-dingin nih ke studio, Ki.
1: Dingin-dingin. Kalau minum Ki anu air dingin.
0: Mau dong. Oke lah, Bu Dewi, boleh tahu kalau Ibu Dewi sakit perut biasa obat apa yang dikasih? Atau apa yang kita minum obat
1: kopi
0: apa minum?
1: Kopi sedikit baru dikasih garam 3 biji.
0: Oh, garam kasar.
1: Iya, garam kasar 3 biji, kopi sedikit. Dikasih gula juga seujung sendok.
0: Oh, kalau sakit perut begitu.
1: Iya, kalau sakit perut itu pertolongan pertama.
0: Pertolongan pertama pada penyakit perut maksudnya.
1: Apalagi kalau buang-buang air, Ki.
0: Oh iya.
1: Iya, insya Allah.
0: Itu maksudnya
1: karena Allah.
0: Iya betul, ada niat yang begitu ya Bu ya. Dan sudah
1: iya insya Allah.
0: Tunggu dulu, itu kopinya kopi hitam maksudnya?
1: Kopi hitam, bukan yang ada gula susunya. Bukan
0: bukannya ada gula arennya ya.
1: Iya, bukan yang kopi hitam.
0: Kopi hitam. Betul-betul. Oke, baiklah. Kalau ngapain kita mau dengar Ibu Dewi?
1: Ada tadi ku dengar lagunya Imam S. Arifin.
0: Iya.
1: Dingin apakah?
0: Angin malam.
1: Oh, angin malam.
0: Tidak mau ki.
1: Itu bawa angin malam. Ku suka saya suaranya Imam S. Arifin.
0: Candu deh.
1: Iya dah.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Dewi.
1: Sehat selalu.
0: Kita juga Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi di Takalar. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Bagi sahabat Bu Dewi mau bergabung di siang hari ini boleh langsung bergabung bersama kami 0811-400-9250. Ibu Sri Sinta. Mana Ibu Sri Sinta? Oke. Assalamualaikum Ibu Sri Sinta. Sirena Pace.
2: Senandung lirik lagu Naprompet.
0: Oke deh, Ibu Sri Sinta. Kalau Ibu Sri Sinta sakit perut, obat apa yang biasa dikasih atau diminum lah, dioles atau diminum?
2: Minyak kayu putih.
0: Oh, minyak kayu putih saja. Oke deh.
2: Iya, minyak kayu putih. Biasa dibat di perut, di badan.
0: Oke lah. Oke, Ibu Sri Sinta mau dengar kelong apa?
2: Apa kelongnya?
0: Belum kita dengar kah? Aduh, membaca kak lagi deh, capekku. Tunggu nah, Lautan Cinta Kamelia Malik, Abang Sayang Ria Amelia, Tabir Kepalsuan, Roma Irama, Bulan Separuh, Lilis Karlina, Pamer Bojo.
2: Bulan Separuh, Mie.
0: Bulan Separuh, oke deh, makasih Bu. Kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Langsung lirik lagu Naprom Pace.
0: Oke, dengan siapa Ki?
3: Dengan Safar dari Bone.
0: Pak Safar dari Bone?
3: Iya.
0: Oke deh, Pak Safar kalau boleh tahu, Pak Safar sendiri kalau sakit perut apa yang dioleskan atau diminum? Ya.
3: Kalau saya tuh biasa sakit perut, saya tuh pakai daun jambu.
0: No, daun jambu
3: campur garam.
0: Di mana? Dihancurkan atau di apa ini?
3: Dihancurkan baru di itu.
0: Oh, dihancurkan. Oke deh. Baik, Pak Safar. Ikutan kelongnya Angin Malam atau Bulan Separuh Lilis Karlina?
3: Baik, ikutan Roma Irama.
0: Roma Irama, semoga ada ya Tabir Kepalsuan ya nanti ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Safar di Bone.
3: Oke.
0: Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Safar. Pak Safar di Bone, terima kasih. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pacas Senandung Lirik Laguna Perompacas. Saya akan terima telepon

0: Ada yang mau ikutan dengan Kelong Imam S. Arifin Angin Malam. Ada juga Lilis Karlina Bulan Separuh. Ya oke deh. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lurus. Senandung lurus lagunya perompet ce.
0: Saking lamanya tidak pernah bergabung Nur.
1: Bukan Nur, Rabiana.
0: Oh, Ibu Rabiana.
1: Yeah.
0: Bu Rabiana di mana, Ibu Rabiana?
1: Di Rapocini.
0: Di Rapocini. Oke yeah. Deh, Ibu Rabiana boleh tahu kalau kita sakit perut apa yang kita oles atau kita minum nih?
1: Biasanya tuh dan jambu, tapi di sini Makassar nggak ada dan jambu kayaknya di kota.
0: Oh iya ya, di kota itu tidak ada. Aja. Daun jambu ya, di apa ini Bu? Yeah. Direbus atau ditumbuk?
1: Ditumbuk.
0: Oh ditumbuk baru diperas ya, begitu kan, maksudnya.
1: Iya sama juga dikasih mandi dihangat kok. Hmm. Iya dihangat baru diminum.
0: Oh begitu dihangat baru diminum.
1: Oh dan ini.
0: Dentennya iya betul.
1: Iya dentennya rasanya selalu.
0: Terima kasih Bu Rabia.
1: Gak ada juga ya, anak-anak ada Bu.
0: Apa itu Bu?
1: Anak-anaknya gak ada adik-adiknya.
0: Adik-adik. Oh tidak ada adik-adik kalau hari Sabtu Minggu libur mereka.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, makasih ya Ibu Rabia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Ikutan Kelong Angin Malam atau Bulan Separuh Ibu Rabia?
1: Oh, Angin Malam mau ikut sama Pak.
0: Oke okay, deh. Makasih iya, Ibu Rabia.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selalu tante nih.
0: Iya, terima kasih Bu Rabiana ya. Kita dengarkan dua kelong sekaligus.

0: masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Sudah ada Bahar, Bahar ya bukan? Bukan Bahar dan Tene. Oke, kita coba. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Ashar di Bone. Oke.
1: Ashar di Bone.
0: Oke deh, Ashar boleh tahu kalau kita sendiri itu sakit perut itu minum atau obat oles apa yang dipakai?
1: Kalau saya itu kalau sakit perut itu olesinan saja minyak kayu putih.
0: Minyak kayu putih, sembuh ya?
1: Iya, sembuh nih. Kalau tidak terlalu
0: Tidak kayak masuk angin Ji begitu di?
1: Iya, masuk angin Ji.
0: Oke deh. Kalau kita Asar mau dengar kelong apa?
1: Tabir Kepalsuan.
0: Punyanya Roma Irama.
1: Ya.
0: Oke deh, baik, nanti saya putarkan
1: Ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabir Kepalsuan. Oke, ada penelpon biasa kita terima dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam, Senandung Sirina Prom Pace.
0: Senandung?
2: Mirik Laguna Prom Pace.
0: Oke deh, Asri di Bone?
2: Iya.
0: Tadi Asar, sekarang Asri. Oke, okay. Asri di Lutim ya. Iya betul ya. Putus. Aduh. Asri di Lutim, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan baik, kita coba lagi ke penelpon biasa dulu. Asri di Lutim. Assalamualaikum Sirina Pace. Terangkat. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Halo.
0: Iya.
3: Untuk Nas.
0: Iya, Ibu Nurmala.
3: Sirina Pace.
0: Iya, Ibu Nurmala.
3: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Oke deh, Ibu Nurmala. Ibu ya. Nurmala, kalau sakit perut itu lebih suka apa ini? Minum obat apa?
3: Nah, suka itu minyak kayu putih saja.
0: Oh, dioles minyak kayu putih saja. Ya. Oke lah, terima kasih ya Ibu Nurmala.
3: Ya, lagunya.
0: Lagunya Tabir Kepalsuan, sebentar nih mudah-mudahan Asri nelpon kembali. Ada mi dua lagu, iya.
3: Ya, nonton saja pilih ya.
0: Iya Ibu, terima kasih ini ya.
3: Ini kan lagu nontonnya.
0: Iya Ibu, makasih ya. Banyak.
3: Terima kasih nontonnya, selamat bertugas, waktu selalu.
0: Iya, makasih Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurmala. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Semoga Asri di Lutim telepon lagi ya. Kelong apa mau didengar Asri di Lutim? Oke, 0811-400-9250. Katanya Bu Nurmala, saya yang pilihkan lagunya gitu. Ya, 0811-400-9250. Assalamualaikum Sirina Pace.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Oke deh, dengan
4: Ibu Nur Intan.
0: Ibu Nur Intan tak kalah. Ibu Nur Intan boleh tahu kalau sakit perut minum obat apa Ibu Nur Intan?
4: Saya biasanya kalau sakit perut itu balas sencap langit itu saya gosok di perut saya itu.
0: Oh, yang warna kuning?
4: Iya, yang warna kuning di perut saya dan di punggung saya itu.
0: Langsung sembuh Bu?
4: Iya sembuh.
0: Iya tawang. Oke lah.
4: Cocok saya itu Mbak.
0: Oke, alhamdulillah. Oke.
4: Bunur, lagu apa hari ini Mbak Antik?
0: Ada Tabir Kepalsuan sebentar Roma Irama. Nanti Asri di Lutim nih masih saya tunggu teleponnya nih. Mudah-mudahan dia nelfon Bu ya.
4: Oh, lagu dangdut hari
0: lagu
4: ini
0: dangdut, Mbak. Lagu dangdut ya hari ini. Iya Bu.
4: Ya, saya tidak bisa memilih lagu Mbak.
0: Oh, iya. Kalau mau cadangan apa yang Ibu mau dengar Ibu Nurintan Kelona?
4: Lagunya Rita S. Biduan.
0: Tidak ada lagunya sekarang, yang ada itu Kamelia Malik, Lautan Cinta, Abang Sayang, Ria Amelia, Pamer Bojo, Tersenyum Kembali, Gadis Melayu, Asraf, Laila, Muksin Alatas, Penonton, Cucu Cahyati, dan Merinding Ice Trisnawati.
4: Itu.
0: Iya. Semoga ya nanti semoga Asri tidak menelpon, kalau menelpon nanti kita tunda ya.
4: Terima kasih.
0: Iya, Bu Nurintan. Iya Bu, kita juga amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Asri di Lutim telepon kembali, ada pulsanya. Boleh langsung ada kelong yang mau didengar Asri di Lutim, kalau tidak kita putar lagu Merinding Ice Trisnawati ya. Buat Asri di Lutim, semoga ini dia ya. Kalau bukan dia berarti ikutan lagunya. Assalamualaikum Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Senando lirik lagu nomor 4 C.
0: Dari mana saja orang muda yang merasa muda? Dari mana saja orang yang muda dan merasa muda? Ya.
5: Baru saya datang ini.
0: Dari mana Ki?
5: Kapi Sarawati.
0: Iya, beberapa hari tidak bergabung Ki di dengan saya. Iya, dari mana Ki Pak?
5: Cari-cari cuan ini.
0: Alhamdulillah. Didoakan semoga cuannya banyak terus merambahnya ke saya gitu ya. Jadi laku itu kompor gas kah?
5: Jadi, banyak minta tapi mau dipakaian itu.
0: Panai,
5: simpan.
0: Kumpul-kumpul jadi panai maksudnya. Kapan tahun itu ya? Daerah ulang tahunnya satu kali saja dalam setahun. Ya Allah. Oke, kalau kita sakit perut minum obat atau oles obat apa ini, Pak Gun?
5: Sajam-sajam tadi.
0: Masa Pak Gunawan? Ah masa, yakin Ki?
5: Sejati-jati di baru kasih ikan balsam selesai.
0: Oh, ada balsam. Balsam cepaki tiga. Sama dengan Ibu Nurintan. Oke. Mau kita dengar galang apa, Pak?
5: Ada nih Cici Cahyati tadi itu.
0: Iya, ada Cici Cahyati. Nanti ya, mudah-mudahan ada yang suka ya. Kita putar ya.
5: Bagus itu anunya.
0: Iya, bagus penonton.
5: Penyanyi favorit itu dulu.
0: Ih, tapi sekarang
5: satu saya jadi manajernya.
0: Wah, mana? PD-nya di tabang kaku. Tabang kaku. Iya.
5: Oke,
0: ya.
5: Dan.
0: Makasih ya, Pak ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat muda di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace. Kayaknya Asri di Lutim tidak ikutan ya, kelongnya ya. Baik, kita akan dengar dulu lagu yang ingin didengar tadi oleh Ibu Nur Intan di Takalar, judul Galona Merinding. Dan sebentar ya, Pak Gunawan, mudah-mudahan ada yang mau ikutan dengan kelong tak penonton. Ada yang mau request gitu ya. Kita dengarkan dua kelong sekaligus.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik sahabat Bunda, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Paces Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Saya akan terima telepon di sore hari ini. Silakan sahabat budaya, dan pertanyaannya adalah kalau sakit perut obat apa yang kita pakai begitu. Ada penelpon. Assalamualaikum, Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Star volume radio tae. Begitu nih kalau orang sudah tua.
1: Halo.
0: Nah, besar ki. Tuli-tuli sedikit tidak
1: bagaimana?
0: Apa-apa. Eh, lumayan, Mi. Tuli sedikit tidak apa-apa. Kalau tuli banyak tidak bagus.
1: Karena nggak didengar ke suara yang cantik itu dan kayaknya.
0: Gombal nami sampai di langit, kah?
1: Suara yang merdu. Makanya kasih besar-besar.
0: Toh. Itu, Mi, kalau anu tuh masa mudanya ular berbisa, toh. Masa tua, ular kobra.
1: Yang mana kura kobra?
0: Ini yang sekarang bicara.
1: Berbisa itu.
0: Iya toh. Masa tidak.
1: Tapi bisanya bisa yang bagus kata.
0: Ya namanya berbisa itu pasti mati.
1: Tidak
0: mati
1: beracun, orang. Saya bisa.
0: Masa beracun, saya mati.
1: Racun apa? Racun asmara.
0: Racun ini, racun mati. Nah, racun asmara.
1: Tidak ada itu yang siapa sih?
0: Apa ya?
1: Nyonya besar tidak masuk itu.
0: Kenapa nyonya? Kemana nih?
1: Dia pergi terapi hari ini.
0: Oh, sampai jam berapa orang terapi?
1: Dia pergi jam 1 tadi.
0: Oh, begitu kah?
1: Jam 5 baru pulang.
0: Oh, tidak ada apa, Mi, Sirena Pace.
1: Dia melapor ke sama saya.
0: Oh, pantasan. Biasa tuh dia duluan. Ai.
1: Biasanya dia pergi pagi, tapi jadwalnya jam 1.
0: Oh, ada begitu kah hari Sabtu? Oh, ya. Kalau hari Sabtu masih bisa terapi, tahu cocok.
1: Ya, jadi ada. Dia tidak monitor sekarang.
0: Kodong, semangat Ki Bunda Lina.
1: Semangat Ki.
0: Semangat Ki Bu Lina. Salah. Oma Lima, Lina. Ya, mana kah yang benar? Oh, apa Asis? Ya, mana yang benar? Oma Lina atau Ibu Lina? Ya, mana yang benar?
1: Kalau versi Opa, Oma.
0: Kalau kita?
1: Kalau Oma. Saya Nyonya.
0: Nyonya?
1: Nyonya besar.
0: Sama jur dua, Ki. Oke lah. Pertanyaannya kalau sakit, kita perut ya? Minum obat apa atau oles obat apa ini?
1: Kalau saya baca-bacai dulu.
0: Baca-baca apa?
1: Baca-baca itu.
0: Rukiai. Rukia terus? Terus?
1: Minum? Baru kasih balsam. Balsam caplang.
0: Ada Mi, 3 orang balsam udah pakai.
1: Ada itu warna kuning tuh.
0: Cocoknya.
1: Yang tapi saya caplang.
0: Oh, bukan cap kaki 3. Merek
1: Iseng. Caplang.
0: Caplang.
1: Kalau cap kaki 3 saya enggak cocok.
0: Oh, enggak cocok. Iya. Begitu Mi, kalau kulit tipis dia pas diolesi.
1: Karena saya kulit mahal tuh.
0: Tipis orang tua. Kalau tipis meresap, langsung mengembang
1: lakung. Kulitku saya kulit mahal, jadi tidak sembarang obat.
0: Bukan, kulit gajah yang tebal. Kita tahu itu kulit gajah. Atau bukan gajah, kulit badak.
1: Kulit badak?
0: Iya, kita tahu itu kulit badak. Kan badak itu kalau di lumpur, tau. Kuda nil juga gitu.
1: Tinggal tulang dan dosa ini. Lagunya.
0: Iya, kalau ngapa kita mau dengar.
1: Dibaca dulu.
0: Tak ilah ilah lo nak kasih capek kau ni orang.
1: Baru monitor ini.
0: Kemana dari mana ki?
1: Biasa.
0: Cari angin. angin lu.
1: Kukira biasa tu menyiar tu hari Minggu.
0: Salah kak bicara kah? Sabtu.
1: Dulu bilang cuma hari Minggu.
0: Oh salah kaya. Sabtu. Pikun mah juga tua mah di.
1: Tanda-tanda bilang.
0: Kodong. Menuju ke sana juga nanti. Lautan Cinta Kamelia Malik, Abang Sayang Ria Amelia, Pamer Bojo, Didi Kempot, Tersenyum Kembali, Ike Nurjana, Gadis Melayu Asraf, Laila Muksin Alatas, Penonton Cucu Cahyati.
1: Yang itu penonton.
0: Dia sama dengan Pak Gunawan nih.
1: Cucu Cahyati.
0: Iya, Di.
1: Bagus lagunya itu.
0: Kenapa ya laguna? Ada kah?
1: Tapi yang asli gitu.
0: Cocok ya. Cucu Cahyati tuh.
1: Bukannya yang abal-abal.
0: Nah, Cucu Cahyati penyanyi asli.
1: Nah, yang penting yang klasik kata.
0: Nggak tahu itu. Jangan kita tanya ke klasik atau tidak.
1: Kan sekarang banyak lagu-lagu di cover.
0: Tapi ini tulisannya Cici Cahyati, berarti penyanyi Cici Cahyati.
1: Kalau no? Cici Cahyati itu penyanyi aslinya itu.
0: Bah, iya tahu kami juga di.
1: Kita Anna Mustar B.
0: Ih, tahu. Nah.
1: Ini jadi taulah.
0: Liriknya bagaimana coba?
1: Penonton, aku mohon maaf.
0: Suaraku,
1: suaraku
0: agak serak-serak becek.
1: Ya pada Senin. Kapan lagi menyiar?
0: Menyiar hari Senin. Subuh Senin. Hari Rabu malam.
1: Kalau kelontarong kapan?
0: Rabu malam Kamis.
1: Malam Kamis.
0: Iya.
1: Iya Pak. Sampai jumpa lagi malam Kamis
0: tentunya. Insya Allah iya Pak.
1: Sehat-sehat
0: kita. Kita juga amin ya Allah.
1: Hati-hati kalau pulang sebentar.
0: Iya Pak. Makasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke penelpon berikutnya. Ih, sama-sama dekat-dekatan, curiga aku janji. Jangan ketawa Bunda. Halo? Assalamualaikum. Sirin apa cak? Sirin apa cak?
2: Lain berkatur. Senandung lirik lagu na perempat cak.
0: Iya, baru bangun ki atau baru mau tidur?
2: Enggak, kurang sehat kak dong. Menyingkir kak ini.
0: Oh, di mana ki menyingkir kodong?
2: Menyingkir kak ke rumah yang saya punya adik.
0: Oh, kodong. Ya Allah, berapa hari kodong sakit lagi, Bunda?
2: 3 hari, Mak, tepar.
0: Kodong.
2: Baru tadi ini saya ke rumahnya adik.
0: Kodong. Faktor U.
2: Iya, kapan, Di?
0: Bukan umur, nak uang.
2: Nggak salah, Ji.
0: Nggak salah, Ji. Uang dan umur kalau begitu. Oh, iya, cocok, Ki, Bunda.
2: Cocok, Ji.
0: Bunda bercanda, nah, Bunda, yang kini.
2: Nggak apa-apa, Ji. Kan saya itu sudah katanya bercanda di sini.
0: Apalagi
2: serius,
0: anaknya.
2: Serius, tapi santai.
0: Tapi anaknya yang kasih tahu bercanda begitu nggak apa-apa ya, Bunda, ya?
2: Nggak apa-apa.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Oke.
0: Iya, Bunda. Sakit apa?
2: Nanti aku kasih tahu kan.
0: Oh iya, oke deh Pak.
2: Nanti kita
0: tahu lagi ya. Siap ya. Iya Bunda, semoga lekas sembuh. Tapi pertanyaannya, amin. Pertanyaannya, kalau sakit perut Bunda biasa gosok apakah atau minum apa begitu? Obat apakah?
2: Itu tidak ada, aku gosok-gosok. Waktu masih ada almarhum, kalau sakit saya punya perut itu cuma di pusat itu.
0: Oh ya.
2: Di poci itu saja dia putar, dia bacakan selawat, dia kembalikan lagi. Cuma diputar itu. Ada doanya, ada baca-bacaannya.
0: Oh iya.
2: Itu memang kalau sakit perut.
0: Ah begitu. Pintar
2: tadi
0: Bunda dia.
2: Itu dia tidak pakai ke apa-apa. Melalui tangannya, Ji.
0: Hebat.
2: Jadi saya bilang mudah-mudahan tidak sakit-sakit perutku, kan tidak ada orang yang mau Kak.
0: Yang obati Ki?
2: Obati Kak.
0: Ada yang mau obati Ki. Angin malam.
2: Terpaksa pakai mie ramuan lah, pakai minyak-minyak. Apakah?
0: Betul. Oke.
2: Ya, banyak kan?
0: Betul, ya. Banyak cara lah menuju.
2: Banyak cara, iya betul.
0: Oke Bunda, kalau apa yang Bunda mau dengar?
2: Lagunya Camelia Malik tadi saya dengar ada.
0: Ada Lautan Cinta Bunda.
2: Iya, betul.
0: Iya Bunda, makasih Bunda ya.
2: Oke.
0: Sehat Ki Bunda.
2: Saya tidak mudah. Amin. Tidak banyak bercanda dulu, nanti batuk Kak.
0: Iya betul. Ayo cocok Ki. Oke Bunda, sehat Ki Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodong, sakit Ki Bunda. Semoga lekas sembuh Bunda ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Ya halo, Sirina Pace. Ih putus Ki. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Saya masih punya 2 menit sahabat budaya mau ikutan dengan kelong ini. Ada penonton Cucu Cahyati dan Lautan Cinta Camelia. Bunda tadi request. Assalamualaikum Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Oke deh Pak Ahmad ya nih. Iya di Sopeng.
3: Iya.
0: Iya Pak Ahmad Yani.
3: Isopeng.
0: Iya Pak Ahmad Yani, kalau sakit perut obatnya apa biasa kita pakai?
3: Minum biasa nih, saya oleh sana minyak kayu putih.
0: Wih, anak-anak dong.
3: Iya. Biasa langsung sembuh kalau yang anu.
0: Oh, enggak minum kue obat?
3: Gitu.
0: Enggak minum kue obat? Enggak,
3: Ji.
0: Oh, tahu.
3: Biasa kasih gitu di perut.
0: Jadi sakit perutnya hilang gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Oh, tapi
3: enggak lama langsung anu sembuh.
0: Jadi tidak buang-buang air jiki tidak, Ji?
3: Itu enggak,
0: kan,
3: Ji.
0: Itu karena angin malam, Ji, Pak. Di. Nah, suruh iya. Ki itu kalau keluar minum ki obat dulu baru keluar, iya. Ki.
3: Iya.
0: Atau taruh kidul minyak kayu putih baru keluar gitu ya.
3: Iya, iya.
0: Oke deh. Pak, ikutan kelongnya Lautan Cinta atau penonton Pak Cucu Cahyati?
3: Iya, ikutan saja.
0: Oke, terima kasih ya Pak.
3: Iya, maka, ya, Assalamualaikum deh Tenek.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Taslim di Sopeng. Penelpon biasa mau ikutan kelong ini boleh ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo. Iya.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
4: Senandung Diri lagunya Prom Pace.
0: Iya. Dari mana Ki baru bergabung?
4: Dari mana?
0: Deng siap, Deng Nompo di Ciliponto. Iya. Oke, Deng Nompo. Kalau iya. Sakit perut Ki, biasa kita oles obat apa atau minum obat apa?
4: Obat apa itu? Suplai namanya.
0: Oh begitu.
4: Anu biasa ini. Ya apa itu digosok?
0: Digosok balsem, minyak kayu putih, minyak telon atau minyak
4: anu
0: apa ini?
4: Apa itu? Apa itu balsem?
0: Hah?
4: Ada itu warna-warna lagi. Ada warna kuning, ada warna hijau.
0: Kuning, warna hijau, balsam.
4: Iya.
0: Ah ya. Oh begitu. Jadi kita oles saja langsung sembuh mi, Idi.
4: Iya, jangan juga diurur sedikit.
0: Oh diurur sedikit supaya mulut
4: kan. Iya, bacakan salawat juga.
0: Oh bacakan salawat, iya tahu.
4: Iya okay. cepat sembuh.
0: Ah begitu deh.
4: Ini Pak, ini saat minum tangan kepencet-pencet HP tadi.
0: Oh kok dong, baru tadi ada yang menelpon putus, kipat tuh Ki, Ika masih. Oke okay, baik.
4: Putus?
0: Nggak tahu.
4: Iya ini putus, atau yang putus cinta nggak tahu.
0: Iya, masya Allah, oke deh, baiklah. Oke, okay. Ikutan galongna penonton Lautan Cinta?
4: Itu mah Lautan Cinta.
0: Oke, okay. Nanti ya saya putarkan kelon tadi.
4: Iya, yeah, makasih waktunya di sana.
0: Makasih kita juga, iya.
4: Iya, Pak, mau pagi yang dulu. Sakit dan pencahap.
0: Oke dong.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nompo. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, sebelum saya hadirkan kelong, kita ikuti dulu kabar anak perempat.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya mie titi adalah kuliner mie legendaris khas kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa mie kering bertekstur sangat tipis yang disiram kuah kental gurih mirip capcay. Hidangan yang awalnya diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa bernama Angkoja yang kemudian diwariskan ke anaknya yang bernama Titi. Ini disajikan dengan topping melimpah seperti irisan ayam, bakso, udang, hati, dan sayuran. Keunikan mie titi terletak pada sensasi tekstur mie yang renyah yang perlahan melunak saat menyerap kuah panas, serta wajib disantap bersama perasan jeruk nipis dan lombok kuning khas Makassar yang pedas menggigit.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi,

0: Kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Ada siapakah itu, Pak Radin? Assalamualaikum Pak Radin. Sirina Pace.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Radin. Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya tahu. Oke Pak Radin, boleh tahu kalau sakit perut apa obat yang kita minum atau yang kita oles? Iya.
1: Balsem,
0: oh iya.
1: Ya, yang kuning itu.
0: Yang kuning, oke, okay, yeah. Baiklah.
1: Baru-baru kemarin malang itu.
0: Ah, sakit perut.
1: Sakit perut,
0: aduh.
1: Timpang itu saja.
0: Ah ya, oke lah. Baik, kalau apa yang kita mau dengar, ini saya baca dulu Pak. Abang sayang, pamer bojo, tersenyum kembali, gadis Melayu, Laila, bunga surga, gosip, ada pengadilan cinta.
1: Pengadilan cinta.
0: Oke, baik. Saya putarkan kalendernya nanti ya, Pak ya. Terima kasih, Pak.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya 0811 400 9250. Selepas Pak Radin, siapa lagi yang bergabung? Boleh kita coba terima telepon berikutnya ya. Dicoba lagi 0811 400 9250. Ada lagu siapa lagi? Ada Laila, bunga surga, gosip, sia mengharap cintamu, sia-sia mengharap cintamu kayaknya. Sudah Revina Alvira, sudah tahu aku miskin, Muksin Alatas, Diam Ahmad Dhani featuring siapa nih? Sebentar, Dewi Persik ya. Diam-diam ya. Ada cintaku di cintaku tinggal seujung kuku, yang kurindu, Dawai Asmara, Insan Biasa, Lesti. Oke, 0811 400 9250. Sahabat budaya boleh bergabung kembali tadi. Oke, ada siapa ini? Opa Din. Assalamualaikum Opa. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Iya, tahu.
2: Kukira hari Minggu besok Pi.
0: Lupa kau, Pak, salah bilang kogong.
2: Untung saya monitor, coba monitor toh. Kukira bundriang kan tadi malam toh.
0: Iya betul, saya salah
2: dia,
0: ya.
2: Kan bilang oh dente nah, hari Minggu Pi, kapan dia bilang itu waktu anu hari Minggu.
0: Tidak ya. Salah. Hari Sabtu.
2: Untung saya monitor kalau tena.
0: Ayolah Bu Suci.
2: Tidak masuk.
0: Iya. Terus hari Minggu bergabung, Bung Rian ternyata. Salah, Mak. Iya. Opa, katanya si Oma, nyonya besar, itu lagi
2: iya.
0: Lagi nih.
2: Anu, berubah jadwal, kebetulan dokternya barangkali dia.
0: Iya, betul.
2: Dia kalau sudah anu itu jam-jam anu dia sudah sehat, anu itu dia sehat sudah. Sudah ini nih, gitu, ya. Langsung segar. Dia kalau sudah
0: terapi 4
2: jam itu dia.
0: Iya, di oke lah. Apa kalau sakit perut apa yang kita oles atau minum apa ini?
2: Saya biasa itu tidak anu ji, paling saya itu obatku dentene madu ji.
0: Madu ji.
2: Iya, madu ji. Tidak ada obat lain itu, tidak minum itu obat-obatan saya itu, kayak obat-obat dokter. Ada.
0: Ada.
2: Iya. Okay. Karena itu minum obat yang paling negara itu madu. Ada dalam Al-Qur'an itu.
0: Betul.
2: Madu obat itu.
0: Oh,
2: mau mujarab itu.
0: Betul.
2: Apalagi kalau madu Arab.
0: Oh, opa. Ada. Madu Arab misalnya, Deng.
2: Iya, cuma mahal itu, mahal. Iya, kalau madu Arab.
0: Tapi hasilnya besar. Itu. Ya, banyak.
2: Tapi bisa
0: ya.
2: Satu kaleng. Iya, ada kalengnya itu. Kalau anu toples, tapi toplesnya dia dari anu dari aluminium dia.
0: Oh, pantas
2: awet. Karena kalau kaca itu retak pecah.
0: Oh, begitu kah, Bu?
2: Iya.
0: Oh,
2: mereka
0: iya.
2: Itu kalau kaca dia, makanya itu dia pakai ini sih.
0: Iya, oke. Baik, opa mau dengar ya. Kelong apa mau didengar?
2: Ada tadi ku dengar itu di ujung kuku, apa?
0: Sama ya, ku lihat ki dulu. Ujung kuku?
2: Kedua dari terakhir itu.
0: Kedua dari terakhir?
2: Iya, ujung kuku. Yang penting
0: cintaku tinggal seujung kuku.
2: Iya, seujung kuku.
0: Terus kalau kukunya dipotong berarti habis, Mi? Kan seujung, nanti ujung sekali ya. Jadi kalau dipotong habis micintana.
2: Sama halnya di ujung telur di ujung tanduk.
0: Iya, di kalau ditendang atau dikutik sedikit jatuh retak pica, misalnya keluar mi warna kuning dan warna putih nah. Jauh gitu.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak, makasih.
2: Mudah-mudahan ya. Anu ya. Oma Lina sehat
0: amin.
2: Cepat
0: ya. Amin. Ya. Amin.
2: Iya. Sehat ya. Iya. Telepon lupa sebentar malam dah.
0: Janjian sedeng triparti ya sama Pak Asis ya. Tiga serangkai.
2: Okay. Dan telepon gitu.
0: Oh iya, bertiga nanti menelpon pasti.
2: Berubah, baru jadwal si dokternya barangkali itu anu berubah.
0: Iya,
2: atau ada barangkali anunya itu.
0: Iya, karena kalau
2: biasanya pagi.
0: Oh iya.
2: Iya. Jadi paling siang-siang jam 1 sudah oke dia. Sudah fit.
0: Iya, oke lah. Makasih ya Opa Din.
2: Ya, oke, makasih Dintine.
0: Iya, Opa.
2: Iya, mudah-mudahan bisa jumpa malam Kamis.
0: Iya.
2: Malam.
0: Kamis malam.
2: Iya, Rabu malam.
0: Rabu malam, ya, betul. Heeh. Makasih Opa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon biasa dulu, sahabat budaya. Ada penelpon. Mau ikutan dengan kelong ini pengadilan cinta, Leo Waldi, cintaku seujung kuku ya. Oke. Assalamualaikum. Siri napa CI putus ki. Baiklah, dicoba lagi. Putus. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ya deh.
1: Sirina Pace.
0: Kenapa? Oke lah. Neng Saro. Kalau boleh tahu, Deng Saro sendiri itu kalau sakit perut obat apa yang dipakai? Oles, minum?
1: Memiliki air 1 gelas, baru baca patia 3 kali berhenti. Minum.
0: Oh, itu jabatan kita?
1: Itu obat paling ampuh. Nah, dari Al-Quran.
0: Iya tahu, begitu nih. Oke, baiklah. Kalau naik ikutan pengadilan cinta, cintamu, cintaku tinggal seujung kuku itu.
1: Iya.
0: Ah, iya. Jadi kalau digunting habis mi, ya. Oke lah.
1: Iya. Oke. Ada teka-teki gula dan teh nih.
0: Apa itu ya?
1: Teka-teki. Apa sahabat na bunting nani ciniki?
0: Apa sahabat na bunting di ciniki? Ih, supaya rame kita, supaya dibilang tahu menikahi.
1: Ini ya.
0: Ah?
1: Ini ya apa sahabat na itu pengantin supaya dilihat.
0: Iya, karena cantik ki. Karena cantik ki. Ganteng ki. Nah, kenapa yang?
1: Kan baju pipin jangan pakai itu dilihat.
0: Ah, baju tadi pinjam. Sejak kapan nang?
1: Ya, ini pakai daster ki tidak dilihat.
0: Iya juga sih, baju
1: kan tidak baju dilihat. Dipinjam.
0: Iya juga, di bajunya dipinjam. Oh, begitu. Baju dipinjam jadi dilihat
1: kiblat. Baju dipinjam, baju disewa toh.
0: Iya, ada Tonji tidak disewa, Gang, dibeli, Gang. Oke lah, tapi rata-rata begitu di. Ya, oke lah. Oke,
1: kita wae mama.
0: Oh iya. Cocok ki. Oke, makasih ya Deng Saro.
1: Oke, saya selalu bersama keluarga. Ya,
0: amin. Iya.
1: Berbelasungkawa.
0: Iya, betul, berbelasungkawa.
1: Turut berduka
0: cita. Iya,
1: untuk amin. Untuk meninggalkan bunda.
0: Iya, semoga diberikan ketabahan ya.
1: Iya,
0: iya.
1: Ketabah menghadapi segala cobaan.
0: Iya, amin.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu 2 kelong ya sekaligus berturut-turut.

0: suka penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lir Kelaguna Prambat Cas. Ada penelpon. Kita terima di WA dulu ya, sahabat budaya, karena WA dulu yang masuk ini sebelum penelpon biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Ki? Pendatang baru, pendatang lama, pendengar baru? Pendengar lama.
1: Pendengar baru.
0: Pendengar baru.
1: Dari Malingkiri.
0: Baru bergabung begitu ya.
1: Apa ya. Kabar Denten?
0: Baik, kita iya baik juga.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Nah, ya, sehat-sehat ya, Ki.
1: Alhamdulillah. So far so good.
0: So far so good. Cocok ya. Bang Ali.
1: Berduka untuk ini.
0: Iya.
1: Bung Richard.
0: Iya, betul.
1: Semoga keluarga tabah. Sabar ya. Menghadapi ujian.
0: Amin, amin. Oke.
1: Oke.
0: Boleh tahu kalau Bang Ali sakit perut minum obat?
1: Boleh. Tahu apa?
0: Kalau sakit perut kita minum obat Ki atau pakai minyak gosok Ji?
1: Itu Ji kita tahu.
0: Itu Ji.
1: Dari yang
0: no teh aja. Nah.
1: Kalau dua versi ya.
0: Apa itu?
1: Kalau maksudnya ada kan sakit perut yang bukan cuma ke belakang.
0: Ke belakang mana?
1: Masih sakit BAB aja. Iya, BAB. Buang air setengah kecil.
0: Buang air setengah, enggak, bukan begitu, buang air besar. Oh,
1: ya maksudnya kalau bukan sih yang sakit perut mau ke WC, biasanya saya itu balsem atau air hangat kalau kondisi darurat tengah malam tidak ada balsem, air hangat saya kasih di botol, baru saya gosok-gosok di perut,
0: begitu.
1: Untuk meredakan, insya Allah, sambil bersikir-sikir menurut keyakinan masing-masing.
0: Iya, perasaan kalau sikir.
1: Terus kalau mau yang sakit perut mau ke belakang, pertolongan pertama saya biasa kalau belum tidak ada obat apotik, ini teh.
0: Teh.
1: Ya,
0: teh pekat.
1: Pahit tanpa gula ya, gula.
0: Jadi manjur.
1: Kalau sudah memungkinkan, cari nih obat ini yang mereknya warna hijau itu dia.
0: Oh ya, warna hijau.
1: Dia put.
0: Oh ya. Oh, cocok ya. Cocok deh.
1: Itu kita mau tahu.
0: Itu Ji, entar Ji yang lain.
1: Nomor dan aku enggak.
0: Enggak perlu Ji, ada Ji juga saya. Kan sama Ji dengan nomor handphone, itu nomor dana.
1: Biasa ada tuh yang nomor lece-lece, bukan nomor utama.
0: Oh, supaya tidak dicuri tahu dananya, kan sekarang banyak pencuri.
1: Seperti pohon kan banyak ranting-ranting cabang-cabangnya.
0: Ih, mantap itu kabarnya cuman. Supaya cabangnya satu patah yang mas,
1: betul,
0: ya,
1: mas,
0: ya ada lagi cabang lain.
1: Nah, penting, apa, tidak terlibat judul.
0: Ya, hai, cocok ya.
1: Jadi apa lagi tenen?
0: Kita apa kita mau dengar? Kelong ini ada
1: belum saya dengar ininya, list-listnya.
0: Ih, malas.
1: Dan saya terpukau sama suara tadi, jadi saya enggak konsen ke lagu-lagu.
0: Rayuan susah, pulau saya. Kelapa. Ih, salah.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan pulau kelapa, pulau tala.
0: Oke lah, Bang Ali, abang sayang ya Amelia, pamer bojo Didi Kempot, tersenyum kembali Ike Nurjana, gadis Melayu Asraf, Laila Muksin Alatas, Bunga Surga Roma Irama, Gosip Benigno, Sia-Sia, Mengharap Cintamu, Revina Alvira, Sudah Tahu Aku Miskin, Muksin Alatas, dia...
1: Muksin.
0: Muksin Alatas.
1: Sudah tahu saya miskin, kenapa masih di...
0: Cinta tak memandang miskin ya.
1: Nah, iya, tapi kadang coklat ketampanan ini menyiksa aku kadang.
0: Dan akan memudar pada saatnya.
1: Insya Allah akan abadi seperti baterai Freddy.
0: Masa. Kecuali kalau di ini ya, di botox atau di ini ya, di operasi itu ya, plastik.
1: Berguru pada Ivan Gunawan.
0: Berguru di plastik itu.
1: Oplas lagi ya. Sehat daripada kita terlalu bergibah.
0: Tidak sih, aman. Terima kasih ya Bang Ali.
1: Oke, sehat-sehat ya teman-teman.
0: Kita juga amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Sobat Bre, di mana saja berada, kita masih bersama di Siri Repace Senandung Lirik Laguna Perompat Ces. Ada penelpon biasa di, kita coba dulu terima. Assalamualaikum Siri Repace.
1: Ya, Senandung Lirik Lagunya Perompat Ces.
0: Oke okay. Ya. Bahar di
1: Bone.
0: Bahar di Bone.
1: Iya, Bahar di Bone. Lagunya dulu Aldi, Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu. Iya, oke. Okay. Pertanyaannya, kalau perut tak sakit, kita minum obat apa atau menggosok apa obatnya?
1: Apa namanya ya? Sakit perut biasa atau penyakit mah? Apa pertanyaan tak?
0: Iya, sakit perut entah itu ke belakang atau bagaimana,
1: Iya. Kalau saya menurut pendapat saya, air kelas satu, air putih satu gelas.
0: Air putih satu
1: gelas. Baru di apa? Kuning. Baru ditumbuh halus. Setelah itu dia belakang madu. Sesendok makan baru dikorek di dalam kaca. Jadi 10 menit namanya baru diminum.
0: Oh begitu. Oke, okay, ya. Baiklah.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih karena kira-kira ada mau masuk.
0: Iya, makasih. Gadis Melayu Asraf.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahar di Bone. Terima kasih. Ada yang mau ikutan dengan kelong ini? Yaitu sudah tahu aku miskin, Gadis Melayu. Boleh langsung 0811 400 9250. Masih beberapa menit deh dan tene. Oke, satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Lagunya Perompat Kampi.
0: Iya, dan Liwang. Dari mana saja baru bergabung? Cari uang.
1: Cimari bergabung, Jak Cimari.
0: Iya, terlambat maksudnya, Den Liwang.
1: Oh, dari karaoke.
0: Oh, karaoke.
1: Nyanyi dulu, toh.
0: Hari apa?
1: Besok, mau kesini besok.
0: Oh, mau kesini besok, iya tahu. Ditunggu ya, datang besok.
1: Nyanyi 5 lagu, toh. Bisa 5 lagu.
0: Itu mi kaget kak, 5 lagu?
1: 5 lagu tuh, bisa di?
0: Masa?
1: Kalau aku dapat kan sih, aku cubik ya.
0: Oh iya kak, boleh, ditunggu.
1: Sampai kami sebentar kak, kita?
0: Besok bukan, Dewi, iya besok Dewi, iya.
1: Dewi besok?
0: Iya, makasih ya. Sakit perut kita. Terus apa diminum obat apa atau gosok apa obat?
1: Kalau saya minyak telong gosokan.
0: Ih, anak kecil ki itu.
1: Apa mereka apa?
0: Itu
1: namanya obat tuh.
0: Cucu kita itu bayi
1: ada tujuh, ada besar kanti.
0: Oh kita bayi besar.
1: Iya bayi besar.
0: Oh bayi besar bukan bayi kecil dek.
1: Iya bisa. Sekarang seorang biar ibu pakai minyak telong di kanti.
0: Masa kembali kecil dong bayi.
1: Pasti kanti minyak telong pakai minyak telong kalau mau.
0: Tidak, tidak pakai.
1: Awas sih kalau dapet kanti kucu-kucu di sini.
0: Iya boleh ditunggu.
1: Iya makasih kanti.
0: Iya kita juga. Iya betul. Iya.
1: Kalau penyiru sama pendengar pasti bercanda kanti.
0: Iba aman kalau saya.
1: Woi selamat bertanya.
0: Ah?
1: Acara kita tayang, pelan nama ini.
0: Dan tayang?
1: Iya, di tayang, pernah ketemu.
0: Kapan nah?
1: Kulalu, di pasar Lelit, di Raja Wali.
0: Tahu anak tegur ki.
1: Ih, anak tegur ke iya.
0: Tahu dan
1: tayang. Tak kasih kan lagi wanya.
0: Kangen tak, Ming.
1: Itu misalnya gila, kepada di tayang tuh. Keperompak lagi sekali-kali siaran, kasihan. Jangan. Bilang pensiun bagi tidak mau ke sana.
0: Nah.
1: Ya, harus mendengar juga membutuh tolong mendengar suara.
0: Iba, cuci. Setuju. Iya.
1: Oke, baik. Kali cari itu. Oh, mendengar kau tanya.
0: Iya, kode mama. Nah.
1: Iya. Iya, oke. Mending luar saja.
0: Iya, semoga.
1: Semoga kali cari lama toh.
0: Iya, betul. Amin.
1: Oke,
0: cek. Terima kasih. Kita juga dari
1: luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya harus pamit ya, sahabat budaya. Dari Ruang Dengarta di acara Sirina Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di hari ini. Pak Marsuki Yusuf, terima kasih. Sudah bergabung melalui WA kami. Saya sempat melihat ini beliau mendengarkan Sirina Pace. Terima kasih walaupun tidak sempat bergabung. Semoga sehat ya Pak. Baik kita dengarkan dua kelong sahabat budaya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Banana Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Baksang sudah ada sejak zaman dahulu sebagai sarapan sehari-hari masyarakat Bugis dan Makassar. Dahulu jagung pulut atau jagung ketan adalah bahan yang mudah didapat di pedesaan. Masyarakat memanfaatkan bahan lokal ini untuk membuat makanan yang praktis, bernutrisi, dan bisa bertahan lama. Terutama untuk memulai hari sebelum pergi bekerja atau bertani. Selain menjadi makanan harian, Baksang juga kerap hadir dalam acara adat dan tradisi lokal. Makanan ini bukan sekedar pengisi perut, tetapi juga bagian dari identitas kuliner Sulawesi Selatan yang terus dilestarikan hingga sekarang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sama? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

Selamat datang malam berikut di mana saja berada, menemani kebersamaan kita sore hari ini. Informasi dunia wisata akan saya hadirkan untuk kita semua saat kita dengarkan dulu kembali dalam berikut ini.

0: banget dari tadi.
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

0: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Mau jalan-jalan kemana, sahabat budaya, saat libur? Ya, Dente, Nek. Yang dekat-dekat, mau saja, Dente, Nek. Kemana ya? Ke ini, ke banyak sih tempat. Tempat wisata buatan di Makassar, sahabat budaya. Kita coba cari tahu ya. Tempat wisata buatan yang ada di Mall Makassar. Seperti apa, sahabat budaya? Saya mau kasih berhenti dulu ini lagu. Kayaknya lagunya bagus begitu. Kayaknya sore-sore itu seru-seru sekali kalau dengar lagu-lagu yang ada di era 90-an, era 2000-an gitu, maaf. Baik, kita mau kemana? Ke Trans Snow World Makassar atau TSM Mall. Untuk itu, sahabat budaya, tempat ini salah satu yang menarik itu adalah wisata salju buatan atau indoor ya, sahabat budaya. Oke, okay. Dan tempat ini, sahabat budaya, adalah salah satu yang kita bisa melihatnya di atau jam operasionalnya di hari Senin hingga Jumat itu pukul 11 hingga 19.00 waktu Indonesia Tengah, dan ini mengikuti jam operasional umum ya. Untuk hari Sabtu atau libur nasional itu bukanya jam 11 hingga jam 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk harga tiket masuk itu mulai dari sekitar Rp118.000 hingga Rp130.000 per orang. Harga bisa bervariasi tergantung dengan promo online di situs resmi Trans Entertainment atau platform travel. Untuk durasi bermain di Trans, apalagi yang tempat ini maksudnya Trans Snow World Makassar, itu durasi bermain di sana maksimal 2 jam per sesi yang dihitung sejak memasuki area salju. Tips untuk berkunjung. Nah, untuk sahabat budaya yang mau berkunjung ke tempat ini adalah peminjaman sepatu boot disediakan gratis di lokasi dan disesuaikan dengan ukuran kaki Anda. Untuk perlengkapan tambahan disarankan membawa jaket tebal, sarung tangan, dan kaos kaki sendiri dari rumah agar lebih nyaman dan hemat. Barang bawaan dilarang membawa makanan atau minuman, senjata tajam, rokok ataupun petasan ke dalam area bermain.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.
4: Lagu yang sangat bagus untuk didengarkan, sahabat budaya. Sayang sekali saya harus stop dulu sementara, jeda dulu. Karena kita akan ke informasi tentang tempat wisata buatan yang ada di mall, dan salah satu mall TSM Makassar. Mau ke sana, sahabat budaya, hari ini itu ada acara Bintang Radio yang sahabat budaya bisa tonton langsung. Datang Miki ke mall, malam minggu itu bagusnya pergi ke mall terus nonton begitu ya acaranya. Oke, kita ke ini, di sana sudah ada grand final yang berlangsung Bintang Radio tahun 2026. Nah, jika sahabat budaya berencana berkunjung ke TSM, hari apa saja yang pasti, ya tadi saya sudah sampaikan sahabat budaya ya. Oke, ke lanjutnya ada di sana ada apa nih, Fun Spot Adventure Park juga ada di TSM. Seperti apa? Nah, daya tariknya ini, tempat ini adalah taman bermain atau playground modern berukuran besar yang menawarkan berbagai wahana seru dan menantang seperti flying fox, area rintangan ringan, area rintangan maksud saya, hingga wahana permainan interaktif untuk anak-anak maupun dewasa. Ada Joyland Area Parkir Ambala Trans Studio Mall atau TSM. Daya tariknya ruang hiburan keluarga yang menyediakan area bermain air yang menyegarkan serta berbagai permainan seru untuk menghindari panasnya kota. Kita ke lagu berikutnya sahabat budaya di sore hari ini. Semoga ada yang ingat. Ada dong nenek. Ini tahunnya lagu ini pada tahun 2005 atau dirilis tahun 2005. Mau tahu lagunya judulnya apa? Penasaran? Karena wanita ingin dimengerti. Siapa penyanyinya, Dentene? Ada band. Kita dengarkan sama-sama.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: sore, Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebentar jatuh pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu bernuansa islami berikut ini.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'a.

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ini dia nih. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Cuman terkadang kita sekarang ketika kita melihat anak yatim, kita menyepelekannya. Bahkan banyak di antara kita ketika kita mengundang anak yatim, kita memang kasih makan, tapi terkadang dibelakangkan itu anak yatim. Bahkan makanan yang kita berikan kepadanya beda dengan makanan yang diberikan sama orang-orang yang tertentu. Padahal maksud saya, orang kaya, kalau memberi makan, memberilah makan, kasih samalah dengan anak-anak yatim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dalam hadisnya, barang siapa yang mengurus anak yatim milik orang muslim dalam makanan dan minumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuninya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, di yaumil akhir saya akan bersama dengan orang yang mengurus anak yatim ibarat dua jari ini. Rasulullah menaikkan jarinya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Berarti di yaumil akhir nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mengurus anak yatim. Ayo keluarkan harta kita di bulan Ramadan ini untuk memberi makan kepada anak yatim. Oke, coy.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami berikut ini, kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Bajimi sarbat amal berku di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami hadirkan acara berikutnya yaitu Risalah Maghrib di hari ini dengan topik pengadu domba itu bernama hoax bersama Bambang Sampurno.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, disertai juga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentunya sangat banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya ada hamba, bahkan sekiranya seluruh penduduk bumi pun hendak berkoalisi dan menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmatnya Allah itu tidak akan bisa dihitung oleh seluruh penduduk bumi sekalipun. Lalu kemudian Allah memberikan anugerah rahmat ma'unah kepada kita dengan izinnya, dengan rahman rahimnya. Selanjutnya, para pendengar yang budiman, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Tentunya dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana contohnya, harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan olehnya. Badan juga adalah nikmat dari Allah. Maka janganlah juga digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga digunakan dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki adalah nikmat juga dari Allah. Maka janganlah kita menggunakan kaki ini untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mata yang kita miliki, juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah kita menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga atau pendengaran yang diberikan Allah adalah nikmat yang tiada tara, maka janganlah juga digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lidah yang kita miliki pun juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan, apalagi menyakiti sesama kita. Para pendengar RRI yang budiman, kalau kita perhatikan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita, maka lidah itu adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa shafatain. Allah berfirman, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua buah mata, lidah dan dua bibir. Maka para pendengar yang budiman, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah tentunya adalah dengan menjauhkan lidah kita ini dari menyampaikan dan menyebarkan berita-berita bohong, atau lebih sering disebut dengan istilah hoax. Di era digital hari ini, di mana ditandai dengan kian maraknya media sosial kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah kita, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari jemari kita. Karena apa yang kita tulis dengan tangan itu tentunya sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya pernah berujar bahwa innal qalam ahadul lisanain, sesungguhnya pena itu, tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, kadang-kadang seseorang itu dengan mudahnya men-share, membagikan kabar tanpa melakukan proses tabayun atau check and recheck terlebih dahulu tentang keabsahan atau kebenarannya. Berita itu dengan cepat tentunya menyebar dari satu medsos ke medsos lainnya, dari satu grup WhatsApp umpamanya ke WhatsApp berikutnya. Bahkan seringkali menyebar secara berantai. Puluhan bahkan mungkin ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal. Akan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa ketika berita yang kita sebarkan itu tidak benar dan bahkan cenderung ke arah fitnah dan mengadu domba. Akibatnya tentu bisa sangat fatal, nauzubillah. Maka para pendengar yang budiman, informasi yang kita sampaikan jika ia adalah hoax ya, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa yang disebut dengan dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskan kita pada dosa-dosa yang lain juga. Di antaranya adalah dosa namimah. Dosa namimah itu adalah mengadu domba. Para ulama-ulama kita mendefinisikan bahwa berbohong itu dengan makna yaitu menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan. Padahal ia juga tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataannya. Berbohong itu hukumnya bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Jika sebuah kebohongan tidak mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim gitu, maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil itu tidak boleh juga diremehkan, karena gedung pencakar langit yang kalau kita lihat menjulang tinggi kan pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu bata yang kecil. Maka Imam Ahmad At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa yang remeh itu atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang remeh itu adalah seperti sekelompok orang yang turun dan singgah di sebuah lembah. Lalu satu orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar, dan seterusnya hingga mereka mengumpulkan bakar yang cukup untuk memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa remeh itu atau dosa-dosa kecil itu, jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Para pendengar RRI yang budiman, kalau kita mencermati hadis atau sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, tentunya menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa kecil jika terus-menerus dilakukan tentu akan mengantarkan seseorang melakukan dosa-dosa besar. Betapa banyak dosa kecil yang kita anggap remeh, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiring kita kepada dosa yang besar dan kadang menyeret kita kepada kekufuran. Nah, olehnya itu seorang ulama salaf pernah berkata bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana demam itu mengantarkan kepada kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan itu mengandung bahaya yang mengenai seseorang muslim ya, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya seperti keharaman zina, mencuri atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam yang dan terpelajar itu mengetahui kehalalannya seperti jual beli, maka kebohongan tersebut adalah suatu kekufuran. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Para pendengar RR yang budiman, berbohong hukumnya adalah haram. baik dilakukan dengan tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh, baik itu dilakukan dengan niat membuat orang tertawa ataupun juga tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka juga seseorang, sungguh celaka sekali lagi seseorang ketika dia ingin membuat orang tertawa lalu kemudian dilakukan dengan cara berbohong. Sedangkan namimah atau mengadu domba, para pendengar yang budiman, adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah itu adalah salah satu dosa besar karena pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qattat. Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang paling awal masuk surga. Olehnya itu semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi sumber hoax, penyebar fitnah serta adu domba, menyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Apalagi di era yang penuh dengan fitnah ini, maka kita memperbanyak diam yang merupakan sikap yang mungkin bijak yang dapat kita lakukan. Marilah kita tahan lisan dan jari jemari kita agar tidak banyak omong dan tidak banyak berkomentar, agar kita tentunya selamat dan juga orang lain pun juga selamat dari perbuatan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man samata naja, barang siapa diam maka ia akan selamat. Syukran wa dunta bil khair wal barakatu wan naja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syaila atau jilbab, lilitkan syal segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Sore pertama malam biriku kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kami masih hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 malam. Kita akan mengikuti acara berikutnya yaitu apresiasi budaya lokal. Tapi sebelum itu kita ikuti kembali lagu bernuansa islami dan filler religi berikut ini.
1: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

0: sahabat budaya, Mak Badong tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai nyanyian dan tarian yang dilakukan secara berkelompok dalam upacara Rambu Solo. Para peserta berdiri membentuk lingkaran sambil melantunkan syair secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi ungkapan penghormatan, doa dan penghargaan kepada orang yang telah meninggal dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah malam hari ini saya sudah bersama narasumber yaitu Aqilah Nurul Khairani Latif SE MPD, dan tentunya juga kita akan membahas mengenai ketika budaya menjadi konten pariwisata kian tren. Dan senyum-senyum ke temanku di samping. Kenapa iko dong? Baiklah, kita akan coba berbincang bersama Aqilah, sahabat budaya di malam hari ini. Baik, kita akan coba nanti terhubung bersama Aqilah, sahabat budaya, karena ada sesuatu dan lain hal. Kita akan coba nanti berbincang dengan Aqilah. Aqilah, saat lagi ya, saya menghadirkan dulu sebuah pesan berikut ini.
1: Bang, dimakan kuenya.
2: Kue apa nih bang?
1: Ini namanya roti gambang.
2: Ini roti gambang asli Betawi ya?
1: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
2: Terus kenapa namanya roti gambang?
1: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
2: Wah, pantas enak nih roti.
1: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
2: Iya bang.
1: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
2: Minum bang. Lah abang yang ngomong terus.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini dan tentunya juga kita akan berbincang malam ini bersama narasumber Akilah. Dan sebentar kita akan mengulik lebih jauh tentang ketika budaya itu menjadi konten dan pariwisata kian tren. Seperti apa sahabat budaya perbincangan kita malam hari ini, kita akan coba terhubung bersama Akilah. Assalamualaikum, selamat malam Akilah. Baik, Akilah, assalamualaikum. Coba kita terhubung dulu dengan Akilah, sahabat budaya. Mudah-mudahan.
2: Ya, waalaikumsalam. Bentar pun.
1: Iya. Oke deh. Baiklah. Kita akan membahas sebentar bersama Akilah, sahabat budaya, tentang ketika budaya menjadi konten pariwisata kian tren. Seperti apa perbincangan kita bersama Akilah Nurul Khairani Latif, SE MPAR, dosen Prodi Pariwisata Unhas. Kita akan membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana budaya itu menjadi konten. Dan tentunya saat ini kita tahu juga media sosial sangat berkembang, sahabat budaya. Dan kalau biasanya kita pergi ke tempat wisata pasti video-video ki dan juga memberitahukan di mana lokasi tempat itu berada dalam video tersebut. Dan ini menjadi pilihan bagi orang-orang atau masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut. Kalau tidak bikin konten nih kayaknya rasanya sepi begitu ya. Oke, kita sudah bersama Akilah. Ya Akilah, assalamualaikum, selamat malam. Iya, boleh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya,
2: okay. Sudah terdengar suaranya?
1: Alhamdulillah sudah, Akilah. Terima kasih ya, Dek. Baiklah, Akilah. Kalau kita bicara tentang pariwisata, tentunya juga ini salah satu tempat yang biasa kita kunjungi. Dan jika ada pagelaran budaya, biasa juga kita bikin konten begitu. Nah, melalui konten ini pasti kita juga mengenal budaya tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melihat ini perkembangan budaya lokal saat ini yang banyak dijadikan konten di media sosial, seperti apa Akilah menanggapi ini? Silakan Akilah.
2: Ya, terima kasih sebelumnya Kak Anti. Aduh, lama tak berjumpa nih ya.
1: Lama tak berjumpa, betul. Iya, cocok.

0: digelar baik dari dinas, komunitas, dan itu menandakan bahwa budaya di Makassar itu sudah sangat kental, di mana semua orang muda-mudinya juga tidak apa. Yang paling melegahkan itu ketika kita melihat pameran tari kolosal di 17-an Agustusnya yang dibawakan oleh teman-teman komunitas, teman sanggar yang berada di Makassar. Disitulah momentum bahwa memang budaya kita, khususnya tari-tarian dari Sulawesi Selatan itu sudah mulai terlirik secara nasional maupun internasional. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi orang penasaran dengan pariwisatanya di Makassar. Selain makan enak, ternyata budayanya juga kaya seperti itu.
1: Nah, mengapa kalau melihat dunia saat ini itu yang penuh dengan ya media sosial begitu ya. Media sosialnya biasa kadang-kadang bukan satu begitu. Banyak itu orang punya media sosial dengan nama-nama akun yang berbeda tapi orangnya satu. Nah, mengapa konten budaya bisa menarik perhatian wisatawan? Silakan, Akila.
0: Iya, karena kan kalau dari sisi budayanya, walaupun mungkin saya juga bukan penggiat budaya, tapi saya melihat perspektif dari pariwisata, budaya itu sebagai sumber daya wisata. Dimana sumber daya di wisata itu dimaksudkan hal-hal yang bisa menarik orang untuk berwisata. Orang bela-belain ke Makassar untuk melihat pergelaran seni, bela-belain di 17-an orang-orang dari Makassar didatangkan ke istana, bukan istana, itu kan menunjukkan bahwa peranan budaya itu menjadi identitas kita. Sehingga ketika itu disandingkan dengan pariwisata, orang punya alasan, oh ya ternyata budaya di Makassar, khususnya tari-tarian, khususnya banyaknya teman-teman seni-seni dan sebagainya, itu ternyata mendorong orang ke Selayar. Termasuk juga beberapa teman-teman di arkeologi, teman-teman di sastrai, di mana mereka, kalau kami itu kayak dalam akademisi, kami pasar kami atau arkeologi khususnya pasarnya ya datangkan orang-orang bule mau meneliti ke Selayar, ke Makassar misal kayak itu, ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, itu kan dari konteks budayanya orang rela mau datang-datang, misalnya orang Australia, misal orang Belanda, datang-datang ke Indonesia, dia mau lihat Rotterdam, dia mau lihat bagaimana sih teman-teman artefak dan sebagainya di geopark, itu kan menunjukkan bahwa budaya ini bisa menggarakkan orang dari internasional maupun Nusantara untuk ke Makassar, dan itulah perannya pariwisata, bagaimana mengemas itu sehingga orang ke sini, orang ke Makassar tidak memberikan kesan, kayaknya saya sudah tidak mulai ke Makassar. Kita hindari seperti itu. Nah, itulah kenapa keramahan-keramahan, kebudayaan, nilai-nilai leluhur itu juga perlu di anak muda, khususnya pemuda itu harus tahu seperti itu sih.
1: Nah, sebenarnya apa saja bentuk budaya lokal saat ini yang banyak diminati sebagai konten pariwisata?
0: Kalau saat ini, kalau terkait dengan pariwisata, apalagi di Sulawesi, memang tari-tarian lagi naik daun sejak 17-an kemarin. Itu menunjukkan bahwa interest orang ke Makassar tidak lagi melihat makanan saja menjadi sumbernya, mungkin sumber dayanya. Tapi melihat, ternyata banyaknya pegelaran tari yang ada di Makassar itu menjadi potensi. Begitu juga bagaimana konser-konser kolosal, konser-konser musikal juga masuk ke Makassar, itu juga mempengaruhi, ternyata anak muda tidak saja melihat konser sebagai suatu hiburan, tapi itu juga menjadikan daya tarik orang mau ke Makassar kayak gitu. Itu juga yang salah satunya mungkin karena komunitas-komunitas anak muda juga saat ini ya. Saat ini tuh sudah sangat meluas, dan apalagi konten-konten kreator di Makassar juga lumayan banyak nih. Banyak orang memviralkan berbagai hal. Jadi selain mendapatkan cuan, itu juga memperkenalkan Makassar secara global. Itu juga menjadi peranan mereka terhadap kebanggaan mereka terhadap budayanya di Makassar seperti itu.
1: Nah, biasanya yang membuat mereka atau budaya kita itu dilihat atau dilirik itu apa saja? Tarian mungkin?

0: tari apa namanya atau apa ini biasanya?
1: Ya, karena kan memang yang kebanyakan sekarang anak muda aware terkait dengan karakteristik budaya ya. Jadi kalaupun pertukaran pelajar pasti mereka akan diminta coba bawakan sesuatu yang khas dari daerahmu. Nah, biasanya tari-tarian ataupun nyanyian itu menjadi salah satu ajang buat mereka. Sehingga anak muda kalau mau berprestasi mereka pun mau mau, mau tidak mau aware terhadap budayanya. Itu biasanya menjadi nilai plus. Terus yang kedua terkait dengan konten sosial media. Karena banyaknya karena ya sebenarnya sebenarnya banyak sih, banyak-banyak pegelaran yang membuat Makassar ini terlihat khususnya di tari-tarian. Apalagi momentum yang tinggi itu memang 17-an kemarin cukup mempengaruhi besaran orang untuk melihat oh ternyata Makassar punya tari kolosan yang semegah itu dan memerlukan banyak orang tapi manajemen yang baik. Itu yang itu sebenarnya yang menjadi membekas di orang-orang yang nonton 17-an kemarin sehingga setelah itu banyaknya pegelaran-pegelaran yang dilakukan oleh Pemda, pegelaran yang dilakukan oleh komunitas di Losari itu pun menguatkan. Jadi kita tari-tarian ini sebenarnya menguatkan. Makanya sekarang tuh lagi naik daunnya itu tarian bukan karena seni yang lain tidak bagus atau apa, tapi mungkin karena sekarang momentumnya lagi booming nih. Kan
0: tari apa biasa nih? Yang kita tonton atau yang
1: lagi booming tari-tarian di tari-tarian tradisional seperti itu.
0: Iya, tari tradisional apa biasa nih Akilah? Yang menarik perhatian, Mapa Dendang kah, tari Padupa kah, atau tari apa nih? Akilah.
1: Biasanya iya. Jadi ya saya takut salah sebut nih. Karena bukan penari atau bukan orang budaya, tapi kan memang yang paling sering di selalaran kalau bukan tari Padupa, karena kan itu selamat datang dan sebagainya, tarian 4 ekdis juga itu kan melambangkan toleransi dan kesatuan. Itu simbol-simbol itu yang biasa umumnya digelar untuk pembukaan suatu event atau pegelaran yang wajib ditampilkan selain tarian-tarian yang lainnya. Jadi memang ada beberapa tarian yang menjadi ciri khas yang istilahnya wajib ditampilkan tapi tidak juga meleburkan beberapa tarian-tarian khas seperti itu.
0: Iya. Kalau biasanya kita melihat pagelaran budaya ya, itu kan dia menampilkan apalagi namanya tari Padupa, tari empat etnis ya. Iya, itu biasa. Terus itu juga yang pakai apalagi namanya pakai bola itu.
1: Yang takro itu ya.
0: Iya, kayak bola takro itu. Iya, itu yang biasa ditampilkan itu. Dan ini menarik perhatian. Itu okelah. Baik, nah menurut Pak bagaimana media sosial membantu memperkenalkan destinasi wisata berbasis budaya? Iya, silakan Akilah.
1: Iya, jadi memang lagi-lagi ya sosial media itu memang salah satu perannya itu adalah mempromosikan apapun yang ada di situ. Termasuk juga kenapa orang langsung tahu terkait dengan kolosal, terkait dengan tarian-tariannya ada takronya, belum lagi kalau ada beberapa tarian yang mungkin menggunakan api dan sebagainya itu kan, atau kayak tarian-tarian apa namanya yang bisu
0: itu kan
1: kenapa menjadi booming karena banyak orang yang menonton dan akhirnya menonton sambil merekam dan akhirnya diupload juga di sosial medianya itu secara tidak sadar menginformasikan kepada orang luas bahwa oh ya kami punya tarian unik bukan saja kelentikan tangan tetapi ada juga beberapa tarian yang mungkin tidak semua orang bisa tapi itu menjadi ciri khas kayak gitu itu juga menjadi salah satu yang booming karena kan kalau pariwisata intinya semua yang unik yang berbeda dari tempat lingkungannya itu semua unik sehingga apapun yang diupload dan itu konteksnya adalah budaya itu juga sangat mempengaruhi apalagi kalau anak muda punya pasarnya ya.
0: Iya. Oke. Baik. Baik. Nah, berikutnya, apakah menjadikan budaya itu sebagai konten dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung, Kila?
1: Saya rasa bisa. Secara langsung maupun tidak langsung. Dalam artian, orang pengen kesar setidaknya ada tujuan jelas, entah itu kebetulan ada pegelaran atau kebetulan ada event yang memang sudah dipromosikan secara sosial media sehingga orang mau datang, itu sangat sangat terbuka karena memang lagi-lagi sosial media itu menarik orang untuk melihat, oh ya, ada loh sebaran seperti ini, apalagi sekarang kan ada Kementerian Kebudayaan khusus yang memang salah satu concernnya adalah memberikan beberapa dana kepada penggiat-penggiat budaya untuk menggelarkan budayanya, untuk memperkenalkan budayanya. Nah, itu juga menjadi kenapa saat ini banyaknya tarian-tarian atau video atau film yang bernuansa budaya. Sehingga dengan banyaknya budaya yang terbentuk itu merefleksikan, oh ternyata Makassar ini, misal kayak gitu ya, Makassar ini tidak saja melihat dari orang ke Makassar harus makan pisang epe dan sebagainya, tapi orang ke Makassar harus menonton apa, atau ke Makassar harus melihat apa. Misal, oh iya, ada pegelaran di sini. Jadi list-listnya itu, ya, itu juga sebenarnya memudahkan tour travel ya. Koordinasi, oh iya, dalam pekan ini kira-kira atau bulan ini kira-kira event apa yang lagi booming yang akan diselenggarakan, dan mereka bisa saja mendesain paket khusus untuk melihat budaya-budaya di Makassar, kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya pikir dengan perkembangan diliriknya beberapa tarian ke istana itu sangat sangat membranding budaya khususnya tari-tarian Sulawesi dan juga membranding pariwisata di Sulawesi khususnya di Makassar juga.
0: Oke. Kila, kita jeda dulu. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini dan bisa santai dulu sebentar ya. Oke.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama Akila, sahabat budaya, dan kembali kita akan membagikan informasi, sahabat budaya. Apa sih sebenarnya Akila keuntungan bagi masyarakat ketika budaya lokal itu menjadi bagian dari promosi pariwisata? Apalagi kita tahu lah, kita di sini terkenal dengan jajanan, terus kita juga dikenal dengan budaya, tradisi yang ada. Ya, silakan Akila.
2: Ya, kalau menurut saya ya, terkait dengan dampak baiknya budaya kita dikenal, itu salah satunya tuh setidaknya penggiat-penggiat budaya ini juga bisa istilahnya mendapatkan manfaat dalam artian dalam khususnya di ekonomi ya. Apalagi kan kita tahu lah penggiat kebudayaan itu banyak berada di ranah-ranah informal. Sehingga dengan banyaknya pentas, dengan banyaknya tawaran pegelaran, itu juga bisa berdampak pada ekonomi setiap penggiat dan semangat sebenarnya. Semangat untuk tidak semangat untuk menurunkannya ke generasi muda. Jadi kemarin saya teringat sekali beberapa tahun yang lalu, yang sebelum masa pandemi atau setelah masa pandemi, salah satu yang paling terpuruk adalah penggiat-penggiat budaya, di mana orang sekarang struggling-nya itu bagaimana mencari penghasilan walaupun berada di sektor informal. Itu juga sebenarnya tujuannya pariwisata, selain bisa mendatangkan orang tapi berimpact ke masyarakat lokal, khususnya di sektor-sektor informal. Karena memang sektor informal itu kadang-kadang tersentuh dan tidak tersentuh seperti itu. Sementara gimana pun ketika pegelaran itu mana, istilahnya umpamanya kalau banyak orang ke Makassar, orang menonton pergelaran itu, minimal UMKM itu berkembang. Seperti orang kalau ada pergelaran, misalnya makan minum lah atau jajanan-jajanan itu pasti akan naik juga. Banyak-banyak impact yang dirasakan kalau budaya itu tetap dilestarikan. Kedua, kita tidak kalah dengan identitas. Jangan sampai waktu dulu kan isunya banyaknya pengaruh-pengaruh luar, khususnya kayak misalnya K-pop dan sebagainya, sempat menggeserkan kebanggaan kita untuk mempelajari budaya. Tapi karena sekarang sudah alhamdulillah sudah terbuka, peluang sudah terbuka, terus penghidupan penggiat-penggiat budaya pun juga sudah terbuka, sehingga orang melirik kembali, oh ya ternyata ini juga bisa loh berkarir, bisa loh kita ke luar negeri, bisa loh kita jalan-jalan juga sambil mempromosikan budaya, kita pun juga bisa jalan-jalan dengan budaya. Itu kan juga dampak-dampak positif bagaimana budaya itu, karena kan kita tidak bisa pungkir ya, kalau tidak bermanfaat bagi kita sendiri pasti kita tidak mau menggelutinya.
1: Iya, betul.
2: Tapi dengan terbuka-terbukanya ini, orang anak-anak muda pun tidak ragu lagi untuk mencoba untuk kembali, oh yang menari kayaknya lebih oke deh, daripada saya menari-menari K-pop, mending saya menari-menari tradisional. Karena itu bisa dipentaskan sampai ke luar negeri. Mahasiswa saya seperti itu juga banyak. Kebetulan yang ketua UMKM-nya seni tari di Unhas, kebetulan dari mahasiswa saya. Jadi mereka dia pun bilang, "Bu, karena tari akhirnya saya bisa ke luar negeri." Dan itu impian, salah satu impiannya ya. Itulah. Itu bagusnya.
1: Oke. Baiklah, kembali lagi di malam hari ini, Akila, bagaimana cara membuat konten budaya yang menarik tetapi tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat ini? Mungkin ada tipsnya mungkin? Iya, boleh. Silakan.
2: Iya, jadi kalau mahasiswa kalau mahasiswa kami itu biasanya kami memang sudah setiap budaya kan punya tata aturannya ya. Jadi permisinya itu harus digelakkan. Jadi kayak misalnya ada beberapa konten yang mungkin dianggap tidak perlu diungkap secara publik. Makanya permission itu sangat penting, apalagi mungkin kayak selebgram dan sebagainya. Biasanya mereka lebih aware karena ketika mereka dikomplain itu bisa dikomplain karena tidak meminta izin kayak gitu. Itu juga responsibility-nya. Jadi benar kalau dan orang-orang budaya pun sebenarnya sangat welcome jika itu dipromosikan, dipublis ke khalayak luas, pementasan mereka. Itu salah satu indikator capaian mereka, oh ternyata banyak loh orang yang mau share ini, berarti banyak mereka mengapresiasi, salah satu tindak apa bentuk apresiasi mereka, karena kan tidak sembarang konten yang kita mau sebar ya. Karena kan kita harus melihat apakah dengan sebar ini banyak yang misalnya banyak yang like atau banyak yang nonton. Jadi kan kalau umpamanya banyak yang share, misalnya pertunjukan itu, berarti mereka secara tidak secara sadar mengakui bahwa pementasan itu baik dan memang perlu untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi itu juga yang perlu sih.
1: Iya, oke. Okay. Dan anak muda juga perlu buat konten itu ya. Yang pasti itu tadi dibilang bahwa menarik tapi menghormati juga nilai-nilai budaya ya, gitu. Iya. Oke, okay. Apakah ada risiko ketika budaya hanya ditampilkan untuk mengejar jumlah penonton atau viral begitu? Kilah. Ada tidak ya seperti itu yang biasa kita lihat?
2: Iya, karena kayak misal kayak di mana? Di Bali kan seperti itu yang terjadi. Ketika budaya itu dikomersilkan itu membuat banyaknya hal-hal yang sakral itu terpaksa diabaikan. Karena kan misal kalau umpamanya itu adalah tontonan publik, itu mereka kan punya durasi. Misal ini sebenarnya harusnya di malam kesekian, tapi ternyata malam kesekian itu bukan peak season kayak gitu. Mau tidak mau kan harus dimodifikasi. Atau misal oh ya kelamaan 3 jam, nanti orang pun ada pulang kayak gitu. Tarian 3 jam agak membosankan kayak gitu. Misal kayak gitu ya. Akhirnya di crop bagian mana sampai bisa misalnya hanya 30 menit atau 1 jam, biar orang masih bisa stay di tempat seperti itu. Itu kan mau tidak mau kesakralan atau intisarinya kadang-kadang harus di kesempat apa makanya disitulah ada namanya di pariwisata itu dampak sosial budaya di situ. Jadi mereka itu berada di dua sisi, di mana satu kalau mereka lebih mengejar pengunjung berarti mereka berusaha mengabaikan sedikit nilai-nilai itu, atau mereka masih menjaga kesakralan leluhur berarti mereka akan membuat itu sebagai wisata istilahnya privasi atau misalnya wisata yang tidak semua orang bisa menonton. Itu kan sebenarnya dikembalikan lagi ke penggiat budaya karena mereka yang lebih tahu.
1: Iya juga.
2: Kalau orang pariwisata kan menjual.
1: Iya.
2: Tapi kontennya itu kita kembalikan ke orang budaya karena mereka lebih tahu, lebih paham, jangan sampai dihilangkan kesakralannya. Misalnya amit-amit ada bencana, karena kan beberapa hal kan apalagi kita budaya kita ya budaya timur itu sedikit banyaknya ada juga hal-hal gaib yang kita percayai, maksudnya masyarakat juga secara umum percayai, jangan sampai dihilangkan itu bisa menjadikan malapetaka dan sebagainya. Itu juga makanya semua apapun konteksnya dikembalikan ke penggiat budaya yang lebih paham. Kalau pariwisata itu pasti nego-negonya kira-kira bisa nggak kalau gini, kira-kira gitu, cuman kayak kira-kira bisa
1: dan mungkin alangkah baiknya dikomunikasikan dulu ya Kila sama penggak apa ya yang punya acara
2: apa leluhur maestronya atau
1: begitu ya. Baik Kila, kembali lagi bagaimana sebenarnya peran generasi muda dalam memperkenalkan budaya melalui konten digital, silakan.
2: Iya, jadi banyak untuk saat ini tuh banyak loh orang yang anak-anak muda kita itu apalagi mahasiswa juga banyak loh yang sudah bisa menghasilkan uang walaupun dia belum tamat, maksudnya belum lulus. Saya percaya bahwa mau tidak mau sektor informal itu akan berkembang. Jadi kalau misalnya oh ya ada 1 juta pengangguran misal kayak gitu, ada banyaknya S1 menganggur, ya karena salah satunya kalau kita mengharapkan sektor formal itu sangat terbatas kan, misal kayak PNS itu kalau istilahnya kayak misalnya pembukaan 75 apa kursi untuk tahun ini, tapi belum tentu kan tahun depan ada lagi. Karena kan pensiun itu kan nunggu lama juga. Iya kan?
1: Betul,
2: jadi sektor informal itu yang harusnya kita pikirkan untuk mengurangi angka pengangguran, dalam artinya pengangguran bisa kita asumsikan tidak ada penghasilan. Jadi jangan berpikir pengangguran itu ya orang yang tidak bekerja, padahal sebenarnya itu sebenarnya pengangguran itu orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan, karena di era digital ini informal, sektor informal itu masih apa lebih banyak, seharusnya lebih banyak, karena ruang kreativitasnya anak-anak muda lah yang bisa bikin konten, tahu pasarnya. Kalau kita kayaknya generasi kita itu sudah
1: lewat nih begitu ya.
2: Untuk memikirkan flyer aja mungkin kayak ya udahlah, yang penting ada narasumber, yang penting ini.
1: Gitu.
2: Tapi mungkin kalau di era-era mereka mungkin lebih bervariasi, apalagi. Nah, itulah dunia mereka sekarang.
1: Betul.
2: Makanya kalau dengan ini juga bisa menambah mengurangi jumlah pengangguran itu sangat sangat sangat bagus, apalagi anak-anak muda. Berapa keren tuh, malah tren hobi itu bisa lebih apa insentifnya lebih besar daripada sektor formal. Karena,
1: gitu.
2: Karena kayak misalnya kan kayak misalnya dosen kayak misalnya saya misal saya bercuap-cuap di kampus itu sehari dengan istilahnya yang kemarin konsernya misalnya artisnya kayak Noah atau siapapun sejam dua jam, ya jauh timpang kan. Itu kan menunjukkan bahwa sektor informal juga sebenarnya punya punya sangat besar peluang untuk mendapatkan insentif yang lebih banyak. Dan sekarang anak-anak generasi Z dan seterusnya itu mereka itu kan melihat cuannya juga.
1: Iya, betul.
2: Cari cuan. Kalau kayak kita mah kayaknya dia mereka akan berpikir apakah saya akan tinggal selama apa gitu mengabdi di satu kantor bertahun-tahun, itu mereka masih berpikir kenapa sih ibunya dia atau mungkin era-era kita kenapa bisa di kantor sampai pensiun, itu kan masih mereka tuh masih kenapa bisa,
1: kalau mereka tuh bosan Mi.
2: Iya, makanya
1: oke.
2: Makanya sektor-sektor informal itulah miliknya mereka sebenarnya. Konten-konten kreator itu.
1: Nah, berikutnya bagaimana agar tren pariwisata ini berbasis konten tidak hanya menjadi tren sesaat tetapi dapat berkelanjutan gitu. Apakah konten yang bagus begitu menurut Kila selama ini yang dilihat oleh atau dilihat dari mahasiswa tak sendiri, apa konten-konten yang bagus ya, menarik ya?
2: Sebenarnya karena mereka paham pasarnya ya.
1: Misalnya,
2: karena mereka itu bahkan ada beberapa mahasiswa dia tuh setiap malam cuman cerita kayak gini aja, cerita kesehariannya, pendapatnya tentang sesuatu yang terjadi di kampus. Ternyata banyak yang relate. Akhirnya banyak yang tonton, dengan banyak yang tonton ternyata cuan buat dia. Itu kan menunjukkan bahwa konten itu sebenarnya ada bisa di-create atau ada juga bisa tidak ter-create, atau karena secara alami, karena kan beberapa orang, beberapa mahasiswa juga yang viral itu sebenarnya mereka hanya celotehan diary aja, melihat suatu fenomena berdasarkan pemahamannya dia atau tanggapannya dia melihat itu. Tapi karena banyak yang relate, banyak yang berpikiran sama, akhirnya banyak yang tonton. Itu kan juga salah satu, ada yang disengaja dan ada yang tidak sengaja. Begitu juga dengan budaya, alangkah baiknya dengan dikenalkannya budaya-budaya timur, dikenalkannya banyak tarian, banyak seni, banyak kreativitas yang lain. Itu bisa membuat mereka itu punya konten yang khusus tematiknya budaya. Gitu. Saya kemarin tuh kayak curiosity-nya kami tuh karena mereka itu terlalu berekspresi, dalam artian seni itu tidak saja, Bu, kayak misalnya ya, kayak kemarin saya itu kayak berpikir bagaimana ya kalau umpamanya anak-anak bisa bisa rambutnya itu tidak berwarna, tapi banyak mahasiswa, Bu, ini kreativitas kami. Jadi kan itu itu salah satu menjadi identitasnya mereka, tapi sebenarnya waktu zaman kita itu adalah langgaran lah. Tapi ternyata karena eranya sudah berubah, berbicara tentang identitas, berbicara dengan budaya, ekspresi, seni dan sebagainya, akhirnya itu agak jadi informal lagi-lagi dah jadi informal lagi seperti itu. Jadi memang kayaknya perannya anak muda ya, kalau umpamanya mau lihat budayanya berkembang suatu wilayah tuh, bukan saja penggiatnya yang harus berkor-kor, apalagi kayak menstrual itu kan mungkin identitasnya, pemahamannya menilai budaya memang sangat dalam, tapi lagi-lagi yang paham pasar ya anak-anak muda.
1: Iya. Baik, yang terakhir mungkin Kila, apa pesan tak kepada generasi muda agar bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya dan pariwisata daerah? Di mana nih sebenarnya yang harus di apa ya, diperkenalkan gitu? Wisata alam begitu, atau apa yang perlu di mungkin perlihatkan gitu.
2: Iya. Mungkin karena memang mereka apa, anak muda itu interest dengan sesuatu itu agak segmentatif ya, dalam artian mereka itu mungkin kalau kita melihat itu unik, belum tentu melihat mereka melihat itu unik. Jadi paling pas memang kita melihat dari kacamata mereka dan memasukinya dengan istilahnya merambu-rambunya, kayak misalnya kayak tadi kalau pemain budaya udah konfirmasi apa yang boleh dan tidak boleh dipublish. Karena kalau kita ngatur, kayaknya kok harusnya yang ini, mereka merasa, kayaknya siapa yang buat mereka itu mudah untuk menjadi, kok dia yang ngatur sih? Konten-konten saya kok dia yang ngatur sih? Nah itu yang kadang-kadang bahkan mahasiswa anak muda pun juga pengekang mereka tuh, kalau kita mengatur itu dia merasa kebebasannya itu dihalang-halangnya, atau ada ruang yang membatasi kreativitasnya mereka. Jadi memang sebaiknya memang kita kalau kayak penggiat-penggiat budaya juga melihat karena kita maunya ini berkelanjutan dan kita membutuhkan mereka untuk terus berkelanjutan, maka kita coba menurunkan ego, coba melihat dengan eranya mereka, kayak gini. Jadi akhirnya sekarang kalau dilihat ya, penari-penari sekarang itu malah banyak loh anak-anak muda yang menari daripada yang senior-senior. Istilahnya senior-senior itu lebih membackup, tapi yang tampil itu anak muda. Karena kenapa? Karena aura vibes-nya itu yang kena. Biasanya seperti itu. Saya bicara sama beberapa teman kebetulan sanggar juga, mereka pun melihat itu. Melihat memang waktu dulu memang senioritas itu ada. Tapi karena kita maunya itu berkelanjutan dan kita maunya anak muda juga merasa budaya ini penting untuk mereka, ya sudah kita show up-nya ke mereka. Bagaimana mereka, kebutuhannya mereka kan eksis.
1: Sekarang begitu ya.
2: Kita yang petua itu kayak di balik layar atau misalnya membackup kalau umpamanya gerakan itu terlalu sulit untuk mereka, ya udah. Tapi dengan mereka maju di depan itu dan mereka bangga, misalnya pakaian bodoh, baju bodoh dan sebagainya, dengan tariannya, tampilnya yang bisa dia post di sosial media yang sendiri, itu pun sebenarnya sudah membantu membuat budaya itu sebagai berkelanjutan seperti itu. Hal-hal simpel seperti itu.
1: Baiklah, terima kasih ya Akilah sudah hadir bersama kami malam hari ini di perbincangan kita ketika budaya menjadi konten pariwisata kian tren. Mudah-mudahan budaya kita ini selalu diberikan ruang untuk dijadikan konten juga. Yang penting positif begitu ya. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya ya Akilah ya.
2: Terima kasih.
1: Ditunggu kedatangan di studio lagi. Sampai jumpa, assalamualaikum.
2: Yeah.

0: Toraja adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini tersohor karena kebudayaan dan tradisi leluhurnya yang sangat kuat. Tempat ini terkenal karena upacara pemakaman adat Rambu Solo, rumah adat Tongkonan, dan kuburan batu di tebing-tebing tinggi. Pemandangannya berupa perbukitan hijau, hamparan sawah bertingkat, serta pemukiman adat yang eksotis. Demikian kabar Anda Perempat dan saya Anti pamit. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Lakapi menemani ruang dengan Anda, dan tentunya Lakapi akan stay menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Belitung Timur, Negeri Pua, Selama Kimaring Kalinga.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, tentunya masih bersama Lakapi ya sahabat budaya. Kita akan bahas mengenai budaya apa ya? Ini. Budaya Genrang Palili jadi bagian penting ritual adat Mapalili di Segeri. Dikutip dari rri.co.id, Genrang Palili menjadi salah satu bagian penting dalam ritual adat Mapalili yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Bonto Matekne, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Sulawesi Selatan. Ansabel musik tradisional ini berfungsi mengiringi berbagai prosesi dalam ritual yang berkaitan dengan harapan keselamatan dan juga kemakmuran masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Mapalili merupakan ritual adat yang dilaksanakan menjelang masyarakat memulai kegiatan menanam padi. Salah satu bagian utamanya adalah mengarak rekala atau alat bajak berkeliling kampung, di mana masyarakat Segeri meyakini pelaksanaan Mapalili penting dilakukan agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik serta terhindar dari penyakit, bencana, dan gangguan hama. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, dosen FIB Unhas mengatakan bahwa budaya jadi benteng generasi muda dari narkoba. Tentunya modernisasi dan teknologi mengubah pola pergaulan serta nilai kesopanan generasi muda. Keluarga dan pendidikan perlu memperkuat karakter dan budaya sebagai benteng dari pengaruh negatif, termasuk narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, Hunaini, dalam dialog obrolan budaya Perompat RRI Makassar pada Senin 14 September lalu. Hunaini menekankan bahwa pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda. Penguatan nilai budaya dan kesopanan dinilai penting sebagai salah satu upaya membentengi remaja dari pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya ia juga menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan keniscayaan yang pasti dialami oleh setiap kebudayaan manusia dari masa ke masa. Ia menyebut bahwa perubahan budaya terbagi menjadi dua sifat utama, yaitu perubahan material yang cenderung cepat dan perubahan nilai-nilai non-material yang berlangsung secara lambat. Namun laju arus globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini telah mempercepat dinamika pergaulan remaja sehingga menciptakan jarak karakteristik yang cukup kontras antara generasi masa lalu dan generasi masa kini. Itulah dua informasi yang sempat Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Ona Heta Rua, Kakak Gaya Lambat. Selamat kemarin kalinya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Tanah Toraja adalah sebuah suku di Kabupaten Tanah Toraja adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana daerah ini tersohor karena kebudayaan dan tradisi leluhurnya yang sangat kuat. Tempat ini terkenal karena upacara pemakaman adat Rambu Solo, rumah adat Tongkonan, dan kuburan batu di tebing-tebing tinggi. Pemandangannya berupa perbukitan hijau, hamparan sawah bertingkat, serta pemukiman adat yang eksotis. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan sebuah cerita pendek berjudul Surat Izin Tinggal. Selamat mendengarkan.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya, sebelum kita masuk dalam program Dimensi Keroncong, kita dengarkan dulu cerita pendek dari dengan judul Surat Izin Tinggal.
2: Kita Bapak Jaya Wijaya.

0: Surat rumah di mana?
1: Surat rumah yang mana?
0: Surat rumah ini yang kita tinggali sekarang.
1: Kan Kang Memet yang nyimpan. Kalau tidak salah, disatukan dengan kartu pemilih, Kang.
0: Iya, tapi di mana ya? Akang lupa lagi nyimpennya.
1: Ingat-ingat lagi. Kang Memet nyimpannya di mana?
0: Bantu carikan, Eha. Akang benar-benar lupa nyimpennya.
1: Aneh. Di rumah yang sepetak begini, cari surat saja susah.
0: Eha.
1: Iya, iya.
0: Kok diam saja di situ? Bantu Akang carikan surat rumah.
1: Kan Eha disuruh beres-beres perabotan, atuh Kang. Sekarang disuruh lagi cari surat. Harus yang mana dulu? Eha jadi bingung.
0: Bantu cari surat dulu. Itu lebih penting.
1: Penting?
0: Ya iya, Eha. Kita tidak punya surat apa-apa lagi selain surat itu.
1: Buat apa sih Kang Memet repot-repot nyari surat itu?
0: Eha, rumah ini akan digusur. Yang kita punya cuma surat itu. Dengan surat itu kita bisa bertahan di rumah ini.
1: Tapi surat itu kan cuma surat izin tinggal dari kelurahan, Kang. Bukan sertifikat.
0: Iya, tapi dengan surat itu artinya kita sah tinggal di sini.
1: Yah, Kang Memet. Tahu surat penting, nyimpennya sembarangan.
0: Makanya bantu carikan surat itu.
1: Akang. Mungkin suratnya di atas pintu, Kang.
0: Oh, iya, Eha. Coba sini kursinya. Akang mau manjat. Waduh, banyak sekali buku-buku bekas di sini, Eha.
1: Turunkan saja, Kang. Siapa tahu terselip di situ. Ada, Kang?
0: Gak ada. Heran. Disimpan di mana ya? Bisa lupa.
1: Memang penggusuran itu sudah pasti gitu, Kang Memet?
0: Iya, katanya tanah ini mau dibangun.
1: Dibangun apa?
0: Apa ya? Mungkin dibangun mal seperti di tempat lain, Eha.
1: Lalu kita pindah kemana, Kang?
0: Gak tahu. Bingung, Eha. Suara apa, Eha, ribut sekali di luar?
1: Gak tahu, atuh, Kang. Lihat saja sana sendiri.
0: Lihat sana.
1: Katanya suruh nyari surat. Tuh, lewat ke sini tuh, Akang.
0: Oh, kampanye, Eha, kampanye wali kota.
2: Saudara-saudara, kita akan membangun kota ini jauh lebih maju bersama wali kota pilihan kita, Bapak Jaya Wijaya.
0: Kampanye Pak Wijaya, Eha.
1: Oh, pembela. Banyak juga pendukungnya ya, Kang, ya?
0: Iya.
2: Kehidupan kita.
1: Kemit.
0: Apa, Eha?
1: Itu, lihat, Akang, lihat.
0: Iya, ada apa, Eha?
1: Lihat, itu orang-orang dibagi uang dan bingkisan, Akang.
0: Iya, Eha, iya, dibagi uang. Cepat kamu ke sana, biar dapat uang.
1: Katanya disuruh cari surat.
0: Uang juga penting, Eha. Cepat sana.

0: Waduh, waduh, waduh, Pak RT rajin kelihatannya nih.
1: Pak Hasan?
0: Pada kemana nih Pak RT?
1: Mencari siapa Pak Hasan?
0: Ibu pergi kemana Pak RT? Kok Pak RT nyapu sendiri?
1: Oh, Pak Hasan ada perlu sama istri saya?
0: Enggak juga Pak.
1: Tadi nyari istri saya. Ada perlu ke saya atau ke istri saya Pak Hasan?
0: Sebetulnya saya perlu ke Pak RT.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi kedatangan saya ke sini kurang baik diketahui orang banyak Pak RT.
1: Apa Pak Hasan?
0: Jadi kalau ibu tidak ada di rumah lebih aman Pak.
1: Aman bagaimana Pak Hasan? Di tempat kumuh seperti ini hampir tiap hari ada saja pencurian. Ayo masuk Pak Hasan.
0: Tidak usah Pak RT.
1: Oh, kenapa Pak Hasan?
0: Terima kasih. Begini Pak RT.
1: Ya, ya, ya.
0: Saya membawa sesuatu dari Pak Jaya Wijaya.
1: Oh, yang calon wali kota itu Pak Hasan.
0: Nah, itu Pak RT.
1: Iya, iya.
0: Pak Jaya Wijaya itu calon wali kota nomor 2.
1: Iya, iya Pak Hasan. Iya.
0: Beliau menitipkan sesuatu Pak RT.
1: Apa Pak Hasan?
0: Lumayan untuk dibagikan kepada warga di sini.
1: Oh, saya mengerti Pak Hasan. Saya mengerti Pak Hasan. Sebaiknya ngobrolnya jangan di sini Pak Hasan. Ayo masuk Pak.
0: Ya, ya,
1: di
0: ya.
1: Dalam lebih tenang, lebih aman. Sebentar, saya tutupkan dulu pintu pagarnya Pak.
0: Boleh. Syukurlah kalau Pak RT sudah paham.
1: Iya,
0: Pak RT.
1: Iya, Pak Hasan.
0: Jadi langsung saja saya akan serahkan uang ini kepada Pak RT.
1: Uang Pak Hasan? Uang untuk apa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sebentar Pak Hasan. Itu ada Mehmet warga saya.
0: Oh iya, iya.
1: Oh, masuk Mehmet.
3: Boleh saya duduk Pak?
1: Oh silakan Med, silakan.
3: Maaf mengganggu.
1: Ada apa Med?
3: Begini Pak RT.
1: Iya iya.
3: Tapi maaf, saya perlu bantuan Pak RT. Tapi
1: tidak usah malu-malu Med. Silakan bicara, jangan cungkan-cungkan Med. Ini bukan siapa-siapa. Ini Pak Hasan.
3: Iya,
1: saudara saya, Med.
3: Iya.
0: Tidak apa-apa, Mang. Ceritakan saja. Masih warga di sini juga kan, Pak?
3: Iya, Pak. Saya Mehmet, warga di sini, Pak. Rumah saya di sana, di tanah yang akan digusur itu.
0: Oh, kasihan. Ceritakan saja kesulitan Pak Mehmet. Siapa tahu saya bisa bantu.
1: Iya, Med. Bicaralah, Med. Jangan cungkan-cungkan, Med.
3: Surat-surat penting saya hilang, Pak.
1: Surat-surat penting?
3: Iya, Pak.
1: Surat apa saja, Med? KTP?
3: Bukan, Pak. Itu, Pak. Surat izin tinggal dan kartu pemilih, Pak.
1: Waduh, kenapa bisa hilang, Med?
3: Nah, itu. Gak tahu, Pak. Sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ada. Apa bisa diganti, Pak? Supaya saya dan istri saya bisa ikut nyoblos?
0: Oh, bisa. Bisa itu. Wah, maaf Pak RT. Saya nyumbrung Pak RT.
1: Gak apa-apa, maaf. Pak Hasan. Gak apa-apa.
0: Kartu pemilih yang hilang itu bisa diganti, Pak. Bisa itu. Laporkan saja ke Pak RW. Pasti diganti.
1: Tenang saja.
0: Pak Mehmet dan istrinya pasti bisa ikut nyoblos.
3: Alhamdulillah. Sekalian dengan surat izin tinggal.

0: Sebentar Pak, sebentar. Jangan lupa ya Pak, pada pemilihan nanti coblos nomor 2 Pak Jayawijaya ya.
1: Oh, ya? Bapak saudaranya Pak Jayawijaya?
0: Oh, bukan, bukan. Saya tim suksesnya.
1: Oh, begitu.
0: Pak Jayawijaya itu sayang pada rakyat kecil, Pak. Pasti kalau terpilih nanti akan memperjuangkan nasib Pak Memet.
2: Iya, Met. Pak Jayawijaya itu dulunya warga di sini. Jadi dia itu warga pribumi asli. Pasti akan memperhatikan rakyatnya sendiri, Met.
0: Betul itu. Yeah.
2: Makanya kamu dan istri kamu harus mencoblos Pak Jayawijaya. Supaya tempat tinggal kamu tidak digusur, iya kan Pak Hasan?
0: Masa Pak Jaya kan orangnya sangat mencintai rakyat kecil gitu. Nah, kebetulan Pak Memet ini ada.
2: Oh, nanti saja Pak Hasan, nanti saja. Oh. Kasihan Memet buru-buru. Med, cepat temui Pak RW. Jam segini biasanya masih ada di rumahnya, Med.
0: Pak RT, maksud saya biar sekalian Pak RT.
2: Oh, gampang Pak Hasan. Gampang, nanti saja. Med, sekarang cepat-cepat temui dulu Pak RW. Kalau terlambat, susah lagi nanti.
1: Iya, Pak. Permisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Maaf Pak Hasan.
0: Iya, Pak.
2: Obrolan kita jadi terganggu.
0: Entah.
2: Jadi uang dari Pak Wijaya itu bagaimana Pak Hasan?
0: Tadinya uang bagian Memet akan saya berikan langsung Pak RT. Pasti dia sedang memerlukannya.
2: Waduh, Pak Hasan jangan ceroboh.
0: Loh,
2: kalau langsung Pak Hasan yang membagikan, nanti bisa membahayakan Pak Wijaya, Pak Hasan. Yang paling tahu keadaan warga kan saya, Pak Hasan.
0: Oh, betul, betul.
2: Saya punya kiat-kiat tersendiri, Pak Hasan.
0: Iya. Maaf, Pak RT. Maaf saya. Saya percaya segala sesuatunya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak RT.
2: Iya, Pak Hasan.
0: Pak RT, berapa orang hak pilih yang sudah terdaftar, Pak RT?
2: Oh, warga saya jumlahnya 134 jiwa, Pak Hasan.
0: 134 jiwa.
2: Yang berhak memilih ada 74 orang, Pak Hasan.
0: 74 orang. Iya. 74 orang ya, Pak RT?
2: Iya, Pak Hasan.
0: Nah. Kalau begitu, saya serahkan 74 orang ya.
2: Iya.
0: Saya serahkan uang 1,5 juta.
2: Iya. Terima kasih Pak Hasan.
0: Iya. Tolong bagikan kepada hak pilih di sini.
2: Iya.
0: Lumayan Pak RT.
2: Iya.
0: Jadi masing-masing mendapatkan 20.000 rupiah lah.
2: 20.000 rupiah. Iya, Pak Hasan.
0: Jangan lupa Pak RT. Jangan lupa ini penting Pak RT.
2: Iya.
0: Arahkan mereka untuk mencoblos Pak Jayawijaya.

0: siapa ya? Selamat siang, Pak RT. Waduh, kaosnya bagus banget ya, Pak RT.
1: Jangan ribut, Eha. Matikan dulu radionya, bising.
0: Wah, rupanya penting ya. Sebentar.

0: matikan dulu radionya ya Pak RT ya.
1: Kemana suamimu Eha?
0: Maksud Pak RT Kang Mehmet.
1: Emang ada lagi suami kamu selain Mehmet?
0: Yeay, amit-amit. Tapi kalau ada yang lebih ganteng sih, siapa takut?
1: Ah, kamu mah Eha.
0: Maaf, bercanda Pak RT.
1: Oh, Mehmet jualan di mana sekarang Eha?
0: Gak jualan Pak RT. Katanya sih mau cari kerjaan baru.
1: Emang jualan baju bekasnya gak laku Eha?
0: Bukan gak laku, katanya sih capek dikejar-kejar Satpol PP.
1: Oh, begitu Eha?
0: Iya, tapi ngomong-ngomong, Pak RT ada perlu apa sama Kang Mehmet?
1: Begini Eha, pemilihan wali kota kan seminggu lagi.
0: Iya.
1: Apa kamu sudah punya pilihan Eha?
0: Belum, calon-calonnya juga Eha mah belum tahu semua Pak RT.
1: Tapi kamu tahu kan? Coba tebak gambar wajah siapa yang ada di kaos saya ini.
0: Coba Eha lihat. Ya, tahu atuh itu mah. Pak Wijaya kan Pak RT?
1: Ya, bagus. Nah, ingat-ingat. Ini foto Pak Jaya Wijaya. Calon wali kota nomor 2 yang harus kamu coblos nanti.
0: Pak Wijaya itu bagus gitu Pak RT?
1: Beliau ini harus kita pilih jadi wali kota, Eha.
0: Oh, begitu.
1: Programnya bagus,
0: ya.
1: Sayang kepada rakyat kecil.
0: Ya.
1: Nah, sekarang juga saya mau membagikan titipan uang nih dari Pak Jaya Wijaya.
0: Uang? Uang apa, Pak RT?
1: Uang ya uang, atuh Eha. Nih, 30.000 rupiah. Berdua dengan Mehmet suami kamu, ya.
0: Uang untuk apa, Pak RT? Kok Pak Wijaya baik hati ya?
1: Iya, makanya jangan lupa pada pemilihan wali kota nanti,
0: iya?
1: Kamu harus pilih Pak Wijaya. Jangan lupa ya, kasih tahu iya, Mehmet iya. Ya.
0: Tidak akan jadi masalah Pak RT?
1: Ya tidak atuh Eha, semua warga di sini mendapat bagian juga Eha.
0: Oh, dapat bagian juga.
1: Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Apalagi kepada orang yang tidak kamu kenal ya.
0: Oh iya
1: dan
0: Pak RT.
1: Dan jangan lupa coblos nomor 2 pajak.

0: Eha.
1: Ya.
0: Eha.
1: Ya.
0: Tolong gosok lagi punggung Akang. Capek batuk terus.
1: Sebentar, Akang. Tanggung, gorengannya sedikit lagi.
0: Kalau saja Akang dapat kerjaan baru, pasti kamu tidak akan banting tulang jualan gorengan segala, Eha.
1: Kalau tidak jualan gorengan, dari mana kita dapat makan, Akang? Makanya, Akang jangan sakit. Jangan terlalu capek. Beberapa hari ini Akang pulang malam terus.
0: Akang akan terus berjuang, Eha. Sampai janji Pak Jaya Wijaya itu terbukti.
2: Ya, kita ini diciptakan untuk ditindas orang-orang kuat, ya Kang?
0: Iya.
2: Ayo, Akangnya tengkurap.
0: Iya, iya.
2: Ayo gosok punggungnya.
0: Iya, Eha.
2: Sok tengkurap Akangnya. Balsamnya juga habis, Kang. Beli dulu ya, Kang. Tapi buat makan besok pagi.
0: Ya sudah. Tidak usah pakai obat gosok, Eha. Asal hangat saja.
2: Jadi sudah sampai di mana perjuangan Akang dan kawan-kawan teh, Kang?
0: Ya, enggak tahulah, Eha. Eha,
2: ya?
0: Tolong surat izin tinggal yang kemarin,
2: ya?
0: Masukkan ke saku celana Akang.
2: Ih, surat penting jangan dibawa-bawa atau Akang, nanti hilang lagi.
0: Surat itu harus dikumpulkan, Eha.
2: Buat apa lagi surat itu, Akang?
0: Iya, buat bukti bahwa kita tinggal di sini mendapat izin dari pemerintah.
2: Oh, begitu.
0: Makanya Akang akan protes penggusuran itu.
2: Akang tidak kapok. Sudah 3 kali penggusuran, Akang selalu saja protes.
0: Kesel, Eha. Digusur dan digusur terus. Kita kan punya surat izin.
2: Iya. Tapi surat izin tinggal itu kan bukan dari wali kota, Akang. Cuman dari kelurahan.
0: Tapi itu surat izin yang masa berlakunya belum habis, Eha. Memang kita punya surat izin lain yang lebih kuat.
2: Maksud Eha, lurah sama wali kota itu lebih kuat wali kota, Akang. Penggusuran itu kan perintah wali kota. Makanya sudahlah Akang. Akang jangan protes terus. Takut terjadi apa-apa sama Akang.
0: Eha, Akang bukan cuma protes. Akang nagih janji wali kota. Enak saja. Belum juga 3 bulan jadi wali kota, dia sudah lupa janjinya sendiri.
2: Sudah, Akang. Janji waktu kampanye mah tidak bisa dipegang. Lagi pula, kemenangan Pak Wijaya itu karena uang kan, Kang? Kita juga tidak mungkin memilih Pak Wijaya kalau tidak diberi uang mah.
0: Pokoknya Akang tetap akan menagih janji Pak Wali Kota.
2: Yang janjikan Pak Hasan tim suksesnya, Kang.
0: Apa bedanya? Mau tim sukses, mau siapa? Sama saja, Eha. Akang tetap mau protes.
2: Tidak akan kuat melawan Wali Kota mah, Akang. Sudah, batalkan saja niat Akang itu.
0: Eha, Akang memperjuangkan nasib warga, nasib kita. Nasib Eha juga. Kalau rumah kita digusur, kita mau tinggal di mana, Eha?
2: Gampang, Akang. Cari tempat lain saja, yang agak aman.
0: Tempat yang aman itu di komplek elit, atau ngontrak di perumahan yang resmi. Tapi uangnya dari mana?
2: Maksud Eha, cari lahan kosong lagi, Akang.
0: Di mana, Eha? Di kolong jembatan. Sudahlah, bosan Akang ini. capek. Di mana-mana juga orang kecil mah tetap saja tertindas, Eha.
2: Kita orang kecil, Kang. Tidak mungkin mampu melawan mereka.
0: Akang bisa, Eha. Akang punya cara lain untuk menagih janji.

0: Hei, Hasan, bagaimana keadaan? Ha?
1: Aduh, Matt. Matt, ampun, Matt. Kapan saya akan dilepaskan, Matt? Sudah 2 hari saya disekap, disiksa di ruangan pengap seperti ini, Matt. Lepaskan saya, Matt. Tidak ada gunanya menyandera saya. Lepaskan saya, Matt. Saya rindu sama anak dan istri saya, Matt.
0: Enak saja. Kamu harus merasakan pedihnya tinggal di tempatku, Muhasan.
1: Tolong, Matt.
0: Pengap, sempit seperti ini.
1: Iya, Matt.
0: Baru juga 2 hari. Saya bertahun-tahun tinggal di tempat seperti ini, Hasan.
1: Tolonglah, Matt.
0: Di rumah sepetak yang akan kamu bongkar itu.
1: Yang membongkar itu pemerintah, Matt. Pemerintah, Matt. Karena kamu tinggal di lahan terlarang. Tidak ada hubungannya dengan saya, Matt. Tidak ada. Matt, dasar bodoh kamu, Matt. Dengan menyiksa dan menyandera saya, kamu bisa dipenjara, Matt.
0: Saya memang bodoh. Tapi saya tidak mau hak hidup saya dirampas.
1: Saya tidak merampas hak hidup kamu, Matt.
0: Apa?
1: Tidak.
0: Enak saja. Kenapa rumah kami tetap akan digusur, ha?
1: Tanah itu akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, Matt.
0: Kenapa pemerintah lebih mengutamakan ruang terbuka hijau daripada rakyatnya sendiri?
1: Ini semua untuk kepentingan rakyat banyak, Matt.
0: Kenapa harus orang kecil yang jadi korban?
1: Loh.
0: Kenapa rumah kami yang harus digusur?
1: Loh.

0: Bapak sampai tidak tahu? Padahal kamu yang berjanji. Kalau Pak Jaya jadi wali kota, akan memperhatikan nasib kami. Mana? Mana buktinya?
1: Loh.
0: Tempat tinggal saya mau digusur.
1: Mek, penggusuran itu program wali kota yang dulu, Mek. Bukan urusan saya, Mek.
0: Sekarang jadi urusan kamu, Hasan.
1: Loh.
0: Kenapa kamu tidak memperjuangkan nasib kami, Mek, seperti yang kamu janjikan dulu? Hah? Mana HP-mu? Mana?
1: Iya, Mek. Ini ada di saku celana saya.
0: Sini.
1: Iya, makanya tolong, Mek. Lepaskan ikatan di tanganku.
0: Tidak.
1: Ini, Mek.
0: Sini.
1: Tanganku sakit, Mek.
0: Tidak.
1: Kita bisa bicarakan dengan tenang, kan, Mek?
0: Enak saja. Diam kamu.
1: Iya, Mek.
0: Oh, ini ya. Di HP kamu pasti ada nomor Pak Wali Kota.
1: Ada, Mek. Di HP saya banyak nomor penting, Mek. Termasuk nomor polisi, Mek.
0: Apa? Nomor polisi? Kapan kamu telepon polisi, ha?
1: Sebelum tangan aku kau ikat, Mek.
0: Apa?
1: Aku telah menelpon polisi. Mungkin sebentar lagi polisi akan kesini.
0: Kurang ajar.
1: Kamu akan dipenjara, Mek.
0: Kamu memang kurang ajar, Hasan. Rasakan kejaran. Rasakan.
1: Beraninya memukulku, Mehmet.
0: Nih, aduh. Rasakan satu kali lagi, Hasan.
1: Oh, jahat kamu, Mehmet. Kamu pantas untuk dipenjara, Mehmet.
0: Eh, dengar, Hasan. Bagi saya, tinggal di dalam penjara lebih baik daripada saya tinggal di kolong jembatan. Asal impas dengan nyawamu, pembohong.
1: Oh, Mehmet. Kamu pukul hidungku, Mehmet. Hidungku berdarah, Mehmet.
0: Kamu akan saya bunuh pelan-pelan, Hasan.
1: Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet. Ampun, Mehmet.
2: Nah, dengar, Mehmet. Dengar, Mehmet. Mobil polisi yang akan menangkapmu telah tiba.
1: Tolong.
0: Diam.
1: Tolong.
0: Diam, Hasan.
1: Tolong.
0: Sekali lagi, Hasan. Diam kamu. Sekali lagi kamu berteriak, pisau ini yang akan bicara, Hasan. Diam kamu. Diam. Tidak. Sebelum penggusuran rumah saya dibatalkan. Cepat. Pisau ini yang akan menjawabnya, Hasan.
1: Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet.
0: Ya, Mehmet. Sekarang cepat.
1: Jangan, Mehmet.
0: Cepat telepon wali kota.
1: Ya, Mehmet.
0: Hentikan penggusuran rumah kami,
1: Mehmet.
0: Atau nyawamu, Hasan.
1: Jangan, Mehmet. Jangan, Mehmet.
0: Ini kan nomornya. Ayo, bicaralah pada Pak Jaya Wijaya.
1: Iya.
0: Cepat, Hasan.
1: Iya. Tapi jauhkan pisau itu dari perutku, Mehmet. Jauhkan, Mehmet.
0: Cepat,
1: Mehmet. Jauhkan, Mehmet.
0: Jangan, Mehmet.
1: Jangan, Mehmet.
0: Cepat.
1: Jangan, Mehmet. Tolong, Mehmet.
0: Cepat, Hasan.
1: Jangan, Mehmet.
0: Bicara pada wali kota, ha? Susah. Saya akan bicara.
1: Jangan, Mehmet. Mehmet, tolong, Mehmet.
0: Halo? Pak Jaya?
1: Mehmet.
0: Saya Mehmet, warga kampung yang akan digusur. Asal Pak Wali Kota tahu saja, Pak Hasan orang kepercayaan Bapak, kini nyawanya ada di tangan saya.
1: Aduh, Mehmet. Jauhkan pisau itu, Mehmet.
0: Diam. Oh,
1: jauhkan, Mehmet. Ayah,
0: Mehmet. Diam, Hasan.
1: Mehmet.
0: Tolong. Halo?
1: Tolong, Mehmet.
0: Dengar, Pak Jaya.
1: Tolong, Mehmet.
0: Permintaan saya hanya satu.

0: ini yang akan bicara, Hasan. Kakiku rasakan pisau ini,
1: Hasan. Men, jangan, Men.
2: Bawa Pak Hasan dan si Mehmet ke rumah sakit.

0: Kamu mau pergi kemana?
1: Saya mau pergi, Pak RT. Mencari surat izin

Surat Izin Tinggal. Naskah karya Oyo Riyadi. Dipersembahkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bandung. Hasan diperankan Dedi Riantama. Julaiha diperankan Nia Yunia. Pak RT diperankan Wawan Darmawan. Memet diperankan Sarif Hidayatullah. Polisi diperankan Irwan Setiawan. Tata suara Endang Hadian. Teknik rekaman Irwan Setiawan. Teknik montase Sarif Hidayatullah. Tata musik Agus Super. Narator Budi Lestari. Musik tema Samba Sunda Bandung dengan sutradara Iik Setiawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Lakapi dalam program Dimensi Keroncong tentunya. Dan sahabat budaya, Lakapi akan menerima penelpon langsung sekaligus mungkin 8 atau mungkin berapa ya, langsung 12 orang. Jadi sahabat budaya, silakan menghubungi di 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp, telepon biasa. Kita sudah terhubung dengan Pak Radin di Bantimurung. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, Pak. Radin, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Radin. Alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya apa ini Pak Radin?
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Rembulan Malam Arif ya. Iya. Oke Pak Radin, salam-salam Maki.
1: Orang lagi.
0: Tujuh. Jangan banyak-banyak, tujuh saja, kasih semua orang.
1: Ada Pak Asis.
0: Iya.
1: Ada Bunda Marlina.
0: Iya.
1: Taimyu.
0: Iya.
1: Pak Umar Ibersia.
0: Iya.
1: Padi.
0: Iya.
1: Ponda Tori Pindar.
0: Iya.
1: Mayanitasmu di Sopeng.
0: Iya.
1: Bunda. Sama-samanya Mi Pale.
0: Siap Pak Radin. Oke.
1: Selamat pagi bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin di Bantimurung. Selanjutnya dari telepon WhatsApp, silahkan pelan-pelan satu-satu ya. Satu-satu bisa, biar bisa diterima. Silahkan. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Pak siapa namanya yang di Sopengnya?
2: Mayani
0: Tasmun. Pak Yani Tasmun. Iya. Pak Yani. Iya. Apa kabar Ki Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat lah Kavi.
0: Alhamdulillah. Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Yani?
2: Kemesraanmu.
0: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Asik. Oke, salam-salam lagi pale Pak Yani. Tujuh.
2: Ya, ayam berlewat gak Pak Radin. Ada Pak Sakir di Bonek,
0: iye.
2: Ada Arta di Selayar,
0: mm-mm.
2: Ada Pak Pajar,
0: iye.
2: Ada Pak Umar sama Ibu Nursia,
0: mm-mm.
2: Pak Asih,
0: iye.
2: Ibu Marlina, Pak
0: iye.
2: Endo,
0: uh-uh.
2: Pak Sani di Sukamaju,
0: iya.
2: Bunda Sopi,
0: iye.
2: Tantir sama Esti dan Putri,
0: okay.
2: Semua-semuanya.
0: Lakapi. Iya.
2: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bone Caming, apa kabar?
3: Dimensi Keroncong ini.
0: Dimensi Keroncong.
3: Ya, dari Bahar di Bone Caming ini.
0: Iya, Bahar di Bone Caming.
3: Alhamdulillah. Kalau hari ini semakin panas.
0: Iya.
3: Hari ini malah dingin.
0: Iya, betul.
3: Kalau putar lagunya Ardi, saya minta maaf karena kan pelanggan ketiga.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi saya minta maaf di kepenyiar malam ini.
0: Iya.
3: Kalau bisa, jangan putarkan musik Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
3: Jembatan Merah,
0: oke. Okay.
3: Iya, Jembatan Merah kalau bisa, Pak.
0: Iya, salam-salam, Ki. Salam-salam, Ki.
3: Salam buat Nur Hikmah di Maros. Ponda tuh di Pindrang.
0: Iya.
3: Muhammad itu polis Openg.
0: Iya.
3: Ibu Nurusnya bersama Pak Umar di Pampan Satu.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Pak Haji Makros.
0: Iya, banyak sekali Mika Pang.
3: Pak Dua, Pak Haji Rapokaling.
0: Banyak sekali Mika.
3: Ya, Ibu Sumi dan Lumu di sejarah sana.
0: Iya, banyak sekali
3: Mika. Semua lebih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi geroncong.
0: Dimensi keroncong. Keroncong.
4: Lupa.
0: Mau didengarkan lagunya apa, Bu Sri Sinta?
4: Anggrek Bulan.
0: Anggrek Bulan. Oke, sudah ada.
4: Oke deh.
0: Oke, salam-salam Maki, maksimal 7 nah.
4: Ada Pak Radi.
0: Iya.
4: Tadi siapa lagi, Ahmad Yani dengan Nurmina M. Nur.
0: Iye.
4: Ada Padi. Ada Bu Lina, semoga sehat selalu Bu Lina, cepat sembuh. Terus ada Pak Asif.
0: Iya.
4: Boniar.
0: Iya.
4: Terus Ibu Mawar. Terus ada Ibu Nutia, Pak Umar.
0: Iya.
4: Apalagi.
0: Oke, Mi, banyak sekali Mi kayaknya Bu Sri Sinta.
4: Semuanya Mi.
0: Iya. Iya.
4: Iya. Selalu semoga selamat pulang.
0: Amin amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakafi.
0: Iya, dimensi keroncong Bunda. Iya, Bunda mau kedengarkan lagunya apa?
5: Kau selalu di hatiku.
0: Wih, kau selalu di hatiku. Siapa kita rindu ini?
5: Ya?
0: Siapa kita rindu ini?
5: Kakapi, kemarin
0: ketemu ini
5: melalui telepon.
0: Ude, makasih loh Bunda.
5: Iya.
0: Salam
5: jumpa.
0: Iya, jumpa-jumpa Maki, maksimal 7 Bunda.
5: Pertama sampai Sri Sinta.
0: Iya.
5: Ada Pondatu. Cukup.
0: Cukup.
5: Oke, buat Lakafi.
0: Iya.
5: Selama beraktivitas ya, selalu bahagia,
0: amin.
5: Selalu panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan
0: sukses selalu. Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, siapa namanya ini? Ibu. Ah, aku lupa Mi lagi, Seng. Ibu Sumi delukmu di situlah. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, sahabat Buda ya. Yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lakafi.
0: Iya, Pak Hamsa. Sehat, Jeki? Hei, saki, batu-batu kodong.
6: Sudah hampir satu bulan di rumah sakit, jadi baru ini.
0: Wih kodong, semoga cepat sembuh Pak Hamsa.
6: Iya, sudah baik kami ini.
0: Iya, mau kedengarkan lagunya apa Pak Hamsa?
6: Ikutan aja deh.
0: Ikutan Maki.
6: Iya.
0: Masih kau, bisa kau, satu kau. Ini.
6: Oh masih bisa.
0: Iya satu, terakhir.
6: Aku lupa apa ini. Ikutan aja, ikutan.
0: Iya, oke, silahkan Pak Hamsa. Salam-salam, 7.
6: Iya, mohon maaf ini para pendengar ini baru mengundang satu bulan lebih.
0: Iya,
6: Jadi pertama tetangga saya Pak Umar, Pak Asis, Pasar Revokalif yang baru lewat. Ibu-ibu siapa tuh? Pak Bahar Caming.
0: Iya.
6: Pak Yadi, Pak Radi.
0: Iya.
6: Semuanya,
0: siap.
6: Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Nursia. Ya,
7: Pampang satu.
0: Pampang satu. Mau kita dengar ke lagunya apa ini, Bu Nursia? Masih ada satu lagu terakhir ini sebelum lengkapi ini. Putar kelongnya.
7: Satu
0: terakhir.
7: Lagunya anu, Kucari Jalan Terbaik.
0: Kucari Jalan Terbaik. Oke.
7: Iya.
0: Salam-salam Ki. 7.
7: Pertama ada Pak Hamsa.
0: Iya.
7: Sehatnya selalu Pak Hamsa. Ada tadi Ibu Sri Sinta di NU. Terus ada Pak Radin.
0: Oke.
7: Okay. Apa lagi itu tadi? Ibu Pak Ahmad yang ditasnya.
0: Oke, okay, terus?
7: Ada Pak Bahar.
0: Iya, terus?
7: Ada apa? Ibu Harsina. Ada Ibu Niar dan Ibu Mawar.
0: Iya.
7: Terus ke... Sampai ini harus mandi wati.
0: Iya, terus.
7: terus. Siapa lagi nih?
0: Oh, udah
7: yang
0: lupa,
7: di anu di Bima.
0: Iya.
7: Iwan Putra Bima.
0: Uh-uh.
7: Bersama keluarga.
0: Oke.
7: Okay. Ada Nur juga di Maros.
0: Oke.
7: Okay. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
7: Okay. Untuk Kapi, saya oper ke Pak Umar.
0: Iya, Pak Umar, cepaki.
8: Kapi sehat selalu.
0: Amin.
8: Cepat dapat jodoh.
0: Amin.
8: Dan semua-semuanya Kapi besarurannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah 7 penelpon ini, Lakapi pamit mi undur diri dulu dari ruang dengar ta karena Lakapi mau putar kelong ya. Kita akan kembali lagi setelah kelong berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Masih di program 4 RRI Makassar bersama saya Lakapi. Dalam program Dimensi Keroncong, sahabat budaya, tentunya Lakapi masih menerima penelpon dari WhatsApp. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong, Lakapi.
0: Iya, Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Asis Timaros.
0: Pak Asis, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Pak Asis, mau dengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Dian Piscesa, Walau Hati Menangis.
0: Walau Hati Menangis. Oke, yeah. Siap, salam-salam Ki.
1: Menyapa.
0: Iya.
1: Ada Ibu Lina dari Petrang Utara. Para adik di Bantimurung. Pak Yanitas Mudi Sopeng. Pak Umar dari Bunur Sia di Pampan 1. Pak Hamsa di Pampan 2. Dan Pak San di Sukamaju. Terima kasih lah Kapi.
0: Oke, silahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Yang di telepon WhatsApp silahkan, di telepon biasa juga silahkan nih. Lakapi sudah hadir nih kembali. Kakak Indah Dembaji, Ibu Arsina di Paropo silahkan. Iya. Halo, assalamualaikum Ibu Arsina.
2: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Moki dengarkan lagunya apa?
2: Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
2: Ada tuh keroncong.
0: Enggak ada, tenda pesta ya ada Dimensi Keroncongnya. terus apa lagi?
2: Ada Ji.
0: Enggak ada.
2: Kemesraan.
0: Kemesraan. Kemesraan sudah mikir kayaknya diputar kemesraan.
2: Sudah ada juga.
0: Sudah diputar tadi, Bunda.
2: Oh, sudah.
0: Iya. Yeah.
2: Apa ya? Aku lupa judul. Sembarang mau cari tahu situ. Aku lupa judulnya.
0: Saya pacarian Ki.
2: Dempisesa ini baru-baru.
0: Saya pacarian Ki. Lagu keroncong.
2: Salam-salam Mak deh.
0: Iya, salam-salam.
2: Cari ke Mak situ. Aku lupa judulnya.
0: Baju Biru mo dari Mus Mulyadi.
2: Sembarang itu yang berlewat tahu. Iye. Pak Asis Maros Bunur Sia, Pak Umar, Pak Hamsa, Kak Mamar, Ibu Niar, Butia, Den Nompo, Den Ranu sama teman-temannya. Ya, sehat selalu nak Lakapi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi Keroncong, Pak Sani. Pak Sani, mau dengarkan lagunya apa?
3: Teluk Bayur.
0: Iya? Yeah.
3: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, oke. Silahkan, Pak. Ya nih, salam-salam Ki.
3: Ada tadi Ahmad Yan di Sopeng, terima kasih.
0: Iya.
3: Dan Ordu Baru. Ada Pak Asis tadi kudengar.
0: Oke.
3: Okay. Ada Pak Salah di Nampo.
0: Oke.
3: Okay. Ada Brian di Kalimantan.
0: Iya.
3: Yang tak berlewat ke Ibu Arsina. Sama-sama namo, tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani di Sukamaju. Pak Sani di Sukamaju ya. Sani di Sukamaju. Terus tadi siapa? Harsina, Ibu Harsina di Paropo. Kita sapa lagi nih, Kakak Uki. Halo, assalamualaikum Kakak Uki.
4: Waalaikumsalam Lakapi. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Mau kedengarkan lagunya apa ini, Kakak Uki?
4: Ikut mak di lagunya Dian Piscesa.
0: Oke, salam-salam Maki Pale, 7 maksimal ya.
4: Ya, buat Kak Yani Tasnun tadi, ada Kak Nurmina, M. Nur juga di Sopeng.
0: Iya.
4: Ada Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, Syamsul Meshar, Wahida Martawati, Bunda Sopi, ada Dimas Parjuna, Puan Datu, Mbak Tantri Hestitika, Sri Sinta, dan semua-semuanya Mian lagi monitor.
0: Iya.
4: Buatlah kafe, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kakak Uki di Daya. Jadi sahabat budaya, silahkan menelpon lagi. Lakapi masih menerima dua penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Kakak Iwan Putra Bima ya?
5: Iya.
0: Iya. Moki, satu pi terakhir. Moki dengar lagunya apa?
5: Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan. Oke.
5: Iya,
0: siap. Silahkan, salam-salam.
5: Iya, yang pertama buat Nanda Alia Alfa Alfian, terus ada Ibu Lucia. Iya. Terus ada Tuan Datu.
0: Iya.
5: Ada juga Pak Sani. Ada Ibu Fatma.
0: Iya.
5: Ada Nurmala.
0: Oke.
5: Ada Nur Intan. Dan semuanya tetap terkecuali.
0: Oke.
5: Buat yang tugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iwan Putra Bima. Jadi sahabat budaya, Lakapi terima satu penelpon terakhir ini sebelum Lakapi putar kelongnya, dan sekalian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Jadi silakan di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong. Kau lihat apa?
1: Iya, Lakapi.
0: Iya, nanti lagunya mengikut kina karena sudah 4 mini.
1: Oke, ya ikut saja Lakapi.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam 7.
1: Salam mula Ganing, Ian Hendrawang, ada Mencar, ada Pati, Kena Reno, Rosia Yasir, Ada Nur, ada Riko, ada Moge, Ati Pangke, ada Putri, Delumo, ada Asar Dibone, ada Papa Is, ada Angga Prasetya, Ibu Marlina, Nasrani Amse, Sarifuddin, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Ban Renol, Puan Hamsa, Pak Hamsa, dan semua-semuanya lagi monitor di Kedimensi Keroncong dengan ucapan selamat menikmati lagu kirimanku. Buat Takafi, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Kulupa misalnya deh, siapa tadi ini? Uli apa di Sinjai? Jadi sahabat budaya, kayaknya waktu menunjukkan ini, nanti kalau sempat Lakapi masih putar masih menerima penelpon lagi ya sahabat budaya. Kita putar dulu lagunya Dian Piscesa, Walau Hati Menangis. Selama Kimaring Kalinga.

0: yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

Jalangkote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalangkote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalangkote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalangkote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalangkote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalangkote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Jalangkote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalangkote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan musik tradisional yang berjudul Riwayat Syekh Yusuf Tuanta Salamaka, Salamaki Maringkalinga.

taraka iya ni kanaya chat di poko hatu ba makarua ya iya sen na pare lagu kelon ni areng ati moro mata alloa makatalu na hatu ba iya nga sen na pare lagu kelon ni kanaya maaluri nakana turi je neka iko arena

na Abdul Qadir Jailani o Yusufu mangange mako angal leje ne sambayan rikollang ana pikirik mi tuan ta angka na kere mai ku tading kullang katai nak kucini kullang na anjo tuan talo.

Aku buruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakiap para jamaah lam pamituan tanah jai motawam minawang Arab jai niak ngasing rapan na minawang sikam matumanai ayam minawang ngasing yang bilang ngangi ya bilang ngangi tawam minawang iya niak

Kaikki sisällä na punna inakke na sariang alla taala ambun tuluki kuburu na nabiya inakke ampai lalang ko na punna ikaw ambun tuluki ikaw tosing ampai lalanga leh bagia lampa mianjo tau ruaya na iya tuan taman tangin kita pakoro sikali kalin na napailla mata.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Denangga tamaki.
2: Alhamdulillah.
1: Apa kareba ini?
2: Kareba baik-baik saja ini, Ustaz.
1: Bagaimana? Ada masalah, ada yang perlu kita perbincangkan di subuh hari ini?
2: Iya, selalunya begitu. Ada-ada saja yang kedatangan saya ini.
1: Betul
2: yang
1: sekali.
2: Ingin saya tanyakan.
1: Apa itu?
2: Begini, Ustaz. Dan namanya dalam kehidupan ini, ya Allah dan agama kita menganjurkan itu namanya saling memberi. Yang saya mau tanyakan ini termasuk indahnya sedekah, Ustaz. Bagaimana itu masuknya itu, Ustaz?
1: Begitu, Renang. Itu sedekah dalam salah satu riwayat dijelaskan. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya? Siapa yang mau dipanjangkan umurnya?
2: Iya.
1: Maka hubungkan tali silaturahim dan bersedekah.
2: Iya.
1: Jadi indah sekali memang.
2: Iya.
1: Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, hubungkan tali silaturahim dan bersedekah.
2: Oh, itu yang Oh iya.
1: Luar biasa itu, Denangga.
2: Kita ini biar tua begini mau juga panjang umur.
1: Betul sekali, iya. Denangga.
2: Iya.
1: Begini, Denangga.
2: Iya.
1: Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebelum sedekah itu kita sedekah kita yang apa yang kita sedekahkan itu diterima ada pahalanya atau tidak, Denangga?
2: Namanya ya. Pemberi yang Ustaz.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada pahalanya atau tidak kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita bersedekah sesuatu kepada orang lain.
2: Iya.
1: Ada pahala atau tidak tergantung caranya.
2: Ada tuh caranya.
1: Ada caranya.
2: Saya kira. Oh iya. Caranya bagaimana itu?
1: Caranya Ustaz? Dulu, caranya bersedekah dulu supaya apakah kita mendapat pahala balasan di akhirat, di dunia dan di akhirat nanti ataukah tidak ada dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa.
2: Iya, tentu kita tidak mau begitu.
1: Tidak Ustaz. Mau begitu. Iya. Maka harus penuhi cara atau syarat-syaratnya sebagai berikut.
2: Iya. Bagaimana, Ustaz?
1: Allah memberikan cara di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 271. Allah berfirman, "In tubudus sadaqati fani'imahiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir."
2: Artinya, Ustaz,
1: jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, Denangga, kita bisa pahami bahwa menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.
2: Iya.
1: Sedekah secara terang-terangan agar orang lain bisa mencontohi. Kapan orang bisa mencontohi orang mau bersedekah kalau tidak ada contohnya?
2: Betul. Bukan memancing tapi
1: artinya bisa juga dan enggak bisa juga kita memancing orang lain supaya orang itu juga bisa bersedekah.
2: Iya.
1: Artinya orang mau bersedekah, tapi kita tidak memulai. Kita selalu ngomong bersedekahlah, tapi kita tidak pernah memberikan contoh.
2: Iya, jangan sampai orang bertanya-tanya kenapa Pak Ustaz menyuruh orang bersedekah lalu
1: baru dia tidak pernah bersedekah. Maka dalam Al-Qur'an ini boleh bersedekah dengan menampakkan
2: terang-terangan.
1: Kita mau bersedekah kepada siapa saja, kita terang-terangan boleh dibolehkan dengan tujuan orang lain juga bisa ikut bersedekah.
2: Iya, iya.
1: Memberikan contoh kepada orang lain.
2: Iya, iya. Kebaikan, Ustaz.
1: Kebaikan. Jadi apa cara yang pertama ini?
2: Iya.
1: Denangga, sedekah cara yang pertama adalah dengan cara terang-terangan. Tujuannya supaya menjadi contoh. Orang lain bisa ikut bersedekah. Ya tahu. Dia cuma tukang beca tapi bersedekah tahu.
2: Iya, iya, iya.
1: Dia pekerjaannya tukang beca tapi bisa bersedekah. Kenapa saya ini yang bukan tukang beca, yang supir mobil, kenapa enggak, kenapa tidak bisa?
2: Iya.
1: Saya ini pegawai, kenapa tidak bisa? Tukang beca saja bisa bersedekah.
2: Kan namanya Ustaz bersedekah bukan saja berupa barang apa segala.
1: Siapa tahu dia bersedekah dengan tenaganya.
2: Iya.
1: Siapa tahu bersedekah dengan pikirannya, Rena.
2: Iya. Senyum juga,
1: senyum
2: Ustaz.
1: Senyum juga sedekah.
2: Iya.
1: Jadi kalau tidak ada yang bisa disedekahkan, iya, ya senyum-senyum mami.
2: Iya, iya. Jangan jangan memperlihatkan wajah-wajah seperti uang 100.000 kusuk. Tapi berceria lah walaupun
1: 100 kalau kalau kusut biar yang penting 100.000
2: karena nilainya itu
1: itu Denangga.
2: Iya, iya.
1: Kemudian cara yang kedua Denangga, berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi,
2: iya,
1: tujuannya bersedekah dengan cara yang kedua adalah menyembunyikan sedekah itu lebih baik.
2: Ya. Menyembunyikan juga lebih baik juga.
1: Menyembunyikan lebih baik lagi daripada yang terang-terangan. Menyembunyikan lebih baik lagi daripada menampakannya seperti cara yang pertama tadi. Karena menampakkan itu dapat menimbulkan ria. Kesombongan pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.
2: Jadi selain menampakkan ada lagi juga baik,
1: lebih untuk, baik lagi
2: sembunyi,
1: kalau disembunyi-sembunyikan. Jadi memberi dengan tangan kanan Denangga tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini yang lebih baik. Karena kita menampakkan pemberian kita itu Denangga bisa menimbulkan kesombongan bagi orang yang memberi. Kalau dia beri itu jumlahnya banyak, Denangga. Dia beri jumlahnya banyak, maka dia berikan secara terang-terangan ini bisa menimbulkan kesombongan. Kalau banyak yang dia berikan, tapi kalau sedikit yang dia kasih, lalu dia kasih terang-terangan, maka bisa menyakitkan hati orang yang diberi. Dia kasih ke terang-terangan di depan umum baru si biji. Katanya sedekah, dia sedekahkan saya, ini saya sedekahkan untuk kamu. Isinya di amplop, dikasih terang-terangan. Dibuka, ya, syukur-syukur di dalam amplop dan enggak.
2: Betul.
1: Tapi dikasih di terang-terangan, ini ku sedekahkan untukmu. Dikasih di depan umum baru cuma sibi. Ini makanya kalau jumlahnya banyak bisa menimbulkan sifat kesombongan bagi si pemberi.
2: Betul.
1: Kalau jumlahnya sedikit bisa menyakitkan hati orang yang diberi, Denangga.
2: Oh begitu, Ustaz. Iya.
1: Itu Denangga. Jadi dua cara ini Denangga mau lakukan cara yang mana? Mau terang-terangan agar bisa memancing orang lain bisa bersedekah, agar bisa memberikan memberi petunjuk ya tentang bersedekah. Menjadikan suri teladan bagi orang yang mau bersedekah, ataukah mau sembunyi-sembunyi agar terhindar dari sifat ria. Kalau sedekahnya banyak dan terhindar dari menyakiti hati orang yang diberi kalau sedekahnya sedikit.
2: Barangkali ada yang ketiga juga dari arti ayat tadi, kalau tidak salah itu Ustaz, kesalahan kita diampunkan bagaimana?
1: Orang yang bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, memberi dengan tangan kanan tidak diketahui dengan tangan kiri, Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan.
2: Berarti
1: Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahan ketika kita bersedekah. Jadi benar Denangga apa yang Denangga katakan tadi itu. Jadi pertama bersedekah di secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Yang kedua secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Allah menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.
2: Baik Ustaz, hikmah sekali ini perbincangan kita, tapi kita sejenak dulu mendengarkan lagu-lagu.
1: Betul sekali, silakan.

0: sering juga pula kita dengar bahwa apa sedekah yang menyakiti itu bagaimana itu yang dimaksud.
1: Sedekah yang menyakitkan Denangga, satu yang pertama itu tadi berdasarkan ayat nilainya kecil baru diberikan di depan umum. Yang kedua memberi dengan cara yang kasar. Ambil moko. Ini kusedekahkan jin. Kusedekahkan, ambil moki. Dengan cara yang kasar. Kemudian memberi dengan tidak ada senyumnya. Caranya kasar, kemudian tidak memberi senyum kepada orang yang diberi.
0: Apalagi barangkali Ustaz, kalau kita mengungkit-ungkit lagi pemberian itu.
1: Yang ketiga Denangga, setelah kita sedekahkan dia, ternyata di belakang hari kita ungkit-ungkit pemberian itu.
0: Oh, ini yang menyakitkan dan bisa menghilangkan pahala.
1: Hilang Denangga, hilang pahala. Kalau kita sudah mengungkit-ungkit pemberian itu, maka hilang pahala. Begitu Denangga.
0: Jadi perlu dijaga itu.
1: Perlu dijaga. Denangga. Ini dalam ayat 261 di surah yang sama, surah Al-Baqarah. Itu dijelaskan tentang pahala bersedekah.
0: Pahalanya Ustaz.
1: Pahalanya. Jadi tadi itu caranya bersedekah, sekarang pahalanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
0: Artinya Ustaz,
1: perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Satu sedekah yang kita keluarkan, kita sedekahkan, maka akan dibalas menjadi 7 pahala. Tiap-tiap 7 pahala atau kebaikan itu berbuah 100.
0: Bertambah terus.
1: Bertambah, berbuah 100, akhirnya menjadi 700.
0: Masya Allah.
1: Kebaikan yang kita berikan, sesuatu yang kita, satu saja yang kita sedekahkan kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya sampai 700. 700 kebaikan, 700 pahala. Ini Danila. Jadi jangan dianggap remeh pahala ini, pahala bersedekah Danila.
0: Kalau kita mengambil di sebuah contoh itu padi yang satu biji kita tanam.
1: Nah, itulah. Bersedekah itu bagaikan menanam sebuah benih, sebuah biji padi. Tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu berbuah 100.
0: Anaknya lagi Ustaz.
1: Anaknya lagi, belum lagi anak. Pahalanya itu dilipat gandakan seperti itu Denangga. Seperti menanam sebuah benih atau sebuah biji tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Subhanallah.
0: Subhanallah. Allah maha kuasa memberikan, maha pemurah.
1: Betul sekali. Jadi begini Denangga, dari dua ayat tadi itu. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad fisabilillah, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Jika kita mengorbankan sedikit uang kita untuk itu, untuk jihad, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, penyelidikan ilmiah dan lain-lain, maka pahalanya seperti itu. Menanam sebuah benih, benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Besarnya pahalanya itu. Jadi kedua ayat ini Denangga dapat saya berikan kesimpulan bahwa tidak ada satupun hamba yang ikhlas. Ini dalam hadis qudsi ini Denangga, tidak ada satupun hambaku yang ikhlas ku ambil harta, yang ikhlas ku ambil harta yang ku berikan padanya, kecuali ku ganti dengan yang lebih baik. Tidak ada satupun hambaku yang rida dengan bala yang kutimpakan padanya, kecuali kunaikan derajatnya. Dan tidak satupun hambaku yang bersyukur kecuali kutambah nikmatku padanya. Ini. Kemudian
0: iya, Ustaz.
1: Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas bala yang kutimpakan, dan tidak rida terhadap keputusanku, keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain diriku. Hai hambaku, apabila kamu hidupkan malammu untukku dan kamu aktifkan siang harimu untuk menuntut ilmuku, maka kamu termasuk salah seorang dari pembesar hambaku. Barang siapa telah memelihara zikirku karena kebiasaan dirinya, berarti dia telah membuat suatu perjanjian untuk keselamatan dirinya kepadaku. Inilah dahsyatnya kebesaran dari sedekah dan naga.
0: Artinya dari kepandaian kita bersyukur itu.
1: Benar sekali. Jadi saya kira begitu dan naga.
0: Baik Ustaz, sungguh ini indahnya sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kekuatan lahir dan batin mencari rezeki dan kita bisa bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Baik pendengar di mana saja berada, demikianlah Nuansa Fajar pada subuh hari ini, semoga bermanfaat, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Labuhan Merapi adalah ritual tahunan yang digelar Keraton Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan gaib yang diyakini menjaga Gunung Merapi. Dalam upacara ini, abdi dalam keraton membawa berbagi sesajen seperti pakaian, potongan rambut, dan kuku milik sultan hingga ke lereng gunung sebagai simbol permohonan keselamatan bagi masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana tersebut. Ritual ini mencerminkan hubungan kosmologis yang khas antara Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi, dan Laut Selatan. Namun jarang dibahas secara mendalam meski setiap tahun rutin dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari kalender budaya keraton. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat.

0: menyuguhkan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
1: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Masih di program 4 RR Makassar dalam program Panorama Kota Daeng. Tentunya masih bersama Lakapi di ruang dengar Anda. Dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 10 tentunya. Mengawali perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Daeng, Lakapi akan hadirkan dua informasi terlebih dahulu dari Kota Makassar. Yang pertama ada Pemprov Sulsel memperoleh tambahan fiskal tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta daerah prioritaskan program rakyat. Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, penilaian dilakukan terhadap akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penanganan sampah kebersihan lingkungan yang asri. Indonesia asri. Pemerintah daerah yang dianggap berhasil mendapat penghargaan dan juga tambahan fiskal, atau di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberian penghargaan bisa menjadi motivasi buat kepala daerah di Sulawesi untuk terus tumbuh memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tito, daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan apalagi dalam bentuk fiskal artinya mendapat tambahan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang dapat digunakan untuk rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri juga berpesan kepada para kepala daerah, di tengah keterbatasan fiskal untuk terus memberikan yang terbaik. Tito berjanji akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kinerja daerah. Kemudian informasi selanjutnya, sahabat budaya, Kementerian Pariwisata menilai kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara tumbuh positif di tahun ini. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebutkan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Niluh Puspa saat menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-35 Politeknik Pariwisata atau Poltek Parmakasar di kampus Poltek Parmakasar beberapa waktu lalu. Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Niluh Puspa mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan sektor pariwisata termasuk perubahan kondisi global yang dapat mempengaruhi pola perjalanan wisatawan. Ia menilai bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terus berubah membuat sektor pariwisata perlu dilakukan penyesuaian, terutama dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi. Itulah dua informasi yang sempat Lakapi sampaikan untuk saat ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Azmi Fat IMP, di mana lagunya berjudul Runtah. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
3: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
4: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
3: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
2: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster-monster plastik yang mengganggu desa.

0: Sungguh keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
1: Benar, itu sungguh keajaiban bukan?
2: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.

Tentunya masih bersama Lakapi di program Panorama Kota Daeng. Dan tentunya di pagi yang ceria ini Lakapi masih akan hadirkan dua informasi lagi nih sahabat budaya. Yang pertama ada kebakaran lahan kering terjadi lahan dekat runway Bandara Internasional Hasanuddin Makassar kemarin. Kebakaran lahan kering terjadi di Jalan Poros Karyango, Dusun Bugis, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Lahan seluas kurang lebih 1 hektar terbakar, di mana lokasi kebakaran berada tidak jauh dari pagar pembatas runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati area pagar landasan pacu. Damkar Maros menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8 lewat 21 WITA, di mana satu unit armada dengan 5 personel kemudian dikerahkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 8 lewat 32 WITA. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas, di mana penanganan juga mendapat dukungan satu unit armada pemadam milik Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin dari sisi pinggir runway. Kasisar Pras dan Informasi Damkar Maros M. Ilham Halimsyah mengatakan bahwa objek yang terbakar merupakan lahan kering dengan luas terdampak sekitar 1 hektar. Sementara itu penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 36 menit dan selesai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau kerap disapa API meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar, di mana menurutnya pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Selain itu, ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan, dan pemerintah menurutnya harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi sebuah bentrokan. Beralih ke informasi selanjutnya lagi nih sahabat budaya, mungkin ini banyak-banyak lagi berita ya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman masih mengkaji calon PJ Sekda pengganti Jufri Rahman. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman akan melepas jabatan pada 1 Oktober mendatang. Ia pun telah pamit di depan ribuan aparatur sipil negara pada 17 September lalu. Dengan pensiunnya Jufri Rahman, maka kekosongan akan terjadi di jabatan sekretaris daerah tersebut. Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku masih melihat jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala OPD yang akan mengisi posisi jabatan PJ Sekretaris Daerah setelah Jufri Rahman pensiun. Menurutnya jabatan Sekda merupakan sentra pembangunan dan penghubung komunikasi dengan OPD, sehingga Gubernur mengakui masih akan memilih siapa yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Ya, kita lanjutkan lagi ke informasi selanjutnya nih sahabat budaya, datang dari dunia olahraga. Piala Gubernur Sulsel 2026 menjadi salah satu ajang persiapan dan talent scouting untuk persiapan PON 2028 mendatang. Kompetisi Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 dinilai dapat menjadi salah satu sarana pematangan pemain menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional. Kompetisi ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk menguji kemampuan melalui pertandingan yang kompetitif. Ketua Panitia Piala Gubernur 2026 Erwin Soding dalam dialog bersama RRI menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya sekedar berorientasi pada pencarian juara, tetapi juga dijadikan sebagai persiapan untuk pemain berpotensi yang akan
mungkin bisa menjadi calon wakil Sulsel dalam PON mendatang. Ia juga menambahkan untuk hal tersebut pihaknya juga melibatkan sejumlah pelatih berlisensi untuk memantau pemain yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan ke level lebih tinggi untuk kebutuhan pembinaan menuju PON. Sementara itu dari sisi ASPROF PSSI Sulawesi Selatan, Piala Gubernur juga dinilai memberikan pengalaman bertanding yang dapat menjadi referensi dalam membentuk tim Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum ASPROF PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, menilai pemain yang mengikuti berbagai kompetisi akan memiliki lebih banyak pengalaman untuk dipertimbangkan. Pengalaman dan proses pemantauan dalam Piala Gubernur diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain daerah untuk berkembang ke kompetisi yang lebih tinggi di masa depan. Itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan pada pertemuan kita di Panorama Kota Daeng. Tentunya Lakapi akan putarkan dulu kelong ya sahabat budaya sebelum Lakapi hadirkan beberapa informasi-informasi tentunya. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai dengan tema apa nih, hayo temanya apa nih sahabat budaya sekalian. Tentunya temanya itu lumayan menarik, di mana Sirik Napace dan Kapang-Kapang menghidupkan kembali kearifan lokal Makassar dalam resolusi konflik warga. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Vita Alfia, Jatuh Bangun, dan Narue berdua dengan Gakme, Sayangkane. Selamat mendengarkan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, debus adalah kesenian tradisional Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, api hingga benda keras, tanpa menimbulkan luka pada pemainnya. Tradisi ini bermula pada abad ke-16 di masa Sultan Maulana Hasanuddin sebagai dakwah penyebaran Islam, kemudian berkembang menjadi sarana membangkitkan semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekebalan dalam debus diyakini bukan sekedar teknik fisik, melainkan hasil laku spiritual berupa wirid, doa, dan disiplin batin yang diwariskan turun-temurun melalui jalur terdekat, menjadikannya salah satu warisan budaya paling ekstrim sekaligus religius yang masih bertahan hingga kini. Demikian kabar Anda pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa, tentunya masih bersama Lekapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Namun dalam sesi pertama ini Lekapi akan terlebih dahulu menyapa ya sahabat budaya. Yang pertama ada Ibu Kasmawati. Pagi Lekapi, Bunda juga monitor. Siap Bunda, terima kasih sudah monitor. Ada juga Ibu Sri Sinta di MU. Ada Pak Sipong Delimpo ya, Delimpo di Pau-Pau. Ada Bunda Fatmawati, ada Ibu Harsina di Paropo, ada Kakak Indah Dembaji, Ibu Sumi Delukmu, Pak Hamsa di Pampang 1, Pak Radin, Pak Yani, Pak Marsuki, Opa Din, Opa Is, Pak Asar di Bone, Bunda Dewi di Takalar, Kopral Jono, Ruslan Ambo. Ambo. Ada juga Pak Arjuna, kemudian ada juga Iwan Putra Bima, Ibu Marlina di Veteran Utara, terus Pak Saleh di Rapokaling, dan semua-semuanya yang sedang monitor saat ini. Tentunya Lekapi akan hadirkan informasi mengenai apa Mi? Informasi mengenai apa tuh? Ya, sabar dulu sih, sahabat budaya, sabar.

Jadi informasinya kita akan membahas mengenai Siri Napace dan Kapang-Kapang menghidupkan kembali kearifan lokal Makassar dalam resolusi konflik warga. Tentunya Lekepi masih menunggu penelpon dari sahabat budaya sekalian yang ingin bergabung dan membahas sedikit mengenai tema obrolan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu satu kelong buat timpa rumah dompeng. Selamat gimana?

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Masih di program Ampa dari Makassar, itulah tadi satu kelong dari siapa nih? Dari Boting Paru Mak Dompeng yang dinyanyikan oleh Anca Mahendra ya tentunya. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan membahas sedikit mengenai budaya Sirina Pace dan Kapang-Kapang, di mana Sirina Pace dan Kapang-Kapang menghidupkan kembali kearifan lokal Makassar dalam resolusi konflik antar warga. Tentunya sahabat budaya, kita tahu sekarang Makassar lagi tidak, bisa dikatakan lagi tidak baik-baik saja karena ada beberapa perang kelompok nih. Kita mau mendengarkan dari sahabat budaya sekalian, ini Kopral Jono, Delimpo, Pak Marsuki, siapa lagi Opadin, kubilang memang ada ini nomor satunya ini.

0: Kopral Jono ini, karena Kopral Jono ini kan akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya di Makassar ini terjadi beberapa perang kelompok seperti di Dentata, di mana itu yang di dekatnya jembatan itu yang racing apa namanya itu?
1: Itu seperti biasa itu.
0: Iya.
1: Desir dua.
0: Abdesir.
1: Desir.
0: Takut.
1: Di mana lagi sana di Batu Raya ke sana apalagi?
0: Iya, yang tembusan itu tuh. Yang iya. Tembus apa namanya itu? Yang tembus Antan ke
1: apa lagi main borong. Udah juga di situ. Ada beberapa lah.
0: Iya, ada beberapa. Betul. Jadi menurut tak bagaimana ini Sirina Pace dan Kapang-Kapang, karena kita lihat ini ya seperti itulah terjadi di Makassar sekarang ini.
1: Kayaknya kita pas itu ya tinggal kenangan lah.
0: Wih, tinggal kenangan.
1: Iya. Bagaimana masyarakat maupun Sirina Pace, pemimpinnya saja dia tidak punya itu. Dia tidak punya Sirina Pace. Yang penting nafsu menguasai dan kekuasaan bisa tercapai. Ini namanya Siri tidak ada lagi. Apalagi Pace. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini di Makassar,
0: yeah,
1: itu gambaran bahwa Sirina Pace itu tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Sipa kata, sipa kalabi, sipa kengis, tidak ada lagi. Maka hilanglah semua itu. Karena kayaknya ya kita dikuasai oleh nafsu, bagaimana nafsu keserakahan lah.
0: Iya, betul.
1: Sehingga yang namanya itu sini sudah tidak ada, hilang lagi. Kita selalu keluar buat kita ini orang timur, selalu mengatakan yang namanya Siri.
0: Iya.
1: Tetapi kayaknya itu cuma diomong-omong saja.
0: Omong-omong aja?
1: Iya, omong saja. Tapi ternyata tidak ada lagi.
0: Iya, terus gimana lagi menurut Kopral Jono?
1: Jadi memang kalau ingin meredam yang namanya konflik, kita tidak usah pakai falsafah atau budaya. Sirina Pace. Tapi tegakkan hukum itu seadil-adilnya, setegak-tegaknya. Karena kita berharap dengan mengedepankan itu, ini sudah tidak, makin hancurlah kita. Iya, makin hancurlah kita.
0: Iya.
1: Karena saya lihat ini setiap komite masih mengedepankan yang namanya emosi, nafsu.
0: Terus.
1: Mungkin mengedepankan yang namanya akal sehat. Selalu saja itu dikenal kekerasan atau sebagainya. Ditambah lagi kurang ada namanya penegakan hukum di situ.
0: Iya
1: kenapa dibiarkan itu masyarakat itu langsung tertangkap, siapa yang menjadi provokator, siapa yang menjadi provokator langsung tangkap saja, jangan biarkan mereka. Tapi polisi kan tidak terlalu tegas lah, sehingga masyarakat juga tidak takut. Seharusnya kok pemerintah malu ketika ada konflik-konflik di daerah seperti ini. Jangan cuma ngurusi pajak, Pak. Jangan ngurusi saja bagaimana cara Anda menggerok itu uang rakyat.
0: Tapi
1: lihatlah bagaimana cara Anda menciptakan namanya ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.
0: Takbir.
1: Iya.
0: Allahu Akbar.
1: Iya. Karena percuma Anda selalu mengesos keluar, pendapatan Anda sekian, ekonomi Anda sekian, tetapi dalam daerah Anda itu tidak ada keamanan, tidak ada ketertiban.
0: Iya.
1: Apakah Anda tidak malu itu? Seharusnya kan tidak malu.
0: Sebenarnya sih malu ya.
1: Iya, seharusnya malu.
0: Iya.
1: Wali kotanya, gubernurnya, poldanya, kapolresnya, atau polseknya, seharusnya tidak malu. Kenapa di daerah Anda tidak terjadi kerusuhan seperti itu?
0: Sampai-sampai ada baku busur-busur di, nak kena busur pahanya.
1: Berarti Anda tidak punya, sekarang tidak punya wibawa.
0: Iya.
1: Ya, tidak punya wibawa, karena Anda mengharapkan itu lembaga saya mempertahankan kuasa Anda. Daripada menegakkan aturan itu sendiri.
0: Iya. Nah, yang saya dengar juga ini katanya Kopral Jono, itu terjadi bentrokan antara warga itu katanya gara-gara masalah lahan ya. Betul apa iya, tidak itu?
1: Yang dibuat itu masalah lahan. Kami memang bermasalah lahan itu.

0: Nah, seharusnya kan ini bisa diselesaikan dengan
1: secara hukum ya.
0: Ya, duduk bersama atau secara hukum. Tapi ini susahnya, kita sudah di sekitar kita sudah banyak provokator.
1: Iya.
0: Mungkin saja yang punya kepentingan di situ mau damai, memang, tetapi saya provokator jangkut begini.
1: Iya, perang.
0: Bangsa saja. Pokoknya jangan mau kalah.
1: Nah, iya.
0: Ini yang selalu ada.
1: Iya,
0: provokator itu.
1: Iya, betul. Tapi berarti sebenarnya ini selain adanya yang namanya penyelesaian secara hukum, tentunya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan ataupun kecamatan betul. Mungkin untuk mengantisipasi.
0: Lurah di situ. Memanggil semua yang berkonflik di situ, yang berkepentingan di situ.
1: Iya.
0: Bersama.
1: Betul.
0: Apa masalahmu? Dan carikan solusi.
1: Tapi
0: biarkan berlarut seperti itu.
1: Tapi kalau nak bilang nanti Kopral Jono di situ, Nuji sebenarnya masalah aku ini Pak, masalah cinta. Wih, kodong.
0: Ya kalau masalah cinta.
1: Iya.
0: Lebih gampang penyelesaiannya.
1: Bagaimana itu?
0: Nikahkan mereka. Gampang tuh.
1: Masalahnya nih kalau dua laki-lakinya satu perempuan, nah dua laki-laki memperebutkan satu wanita, bagaimana mikir-kira itu Kopral Jono?
0: Kita lot. Siapa yang naik kerisannya?
1: Di lot ya, di lot.
0: Atau suruh perempuan yang memilih.
1: Terus lanjut ke Kopral Jono. Iya.
0: Jadi saya kira memang ini karena kurang anunya pekanya pemerintah terhadap setiap masalah yang ada di masyarakat. Dan selalu dibiarkan berlarut-larut seperti itu.
1: Iya.
0: Apa susahnya? Polda, gubernur, atau wali kota. Suruh lurahnya tetap kecamatan panggil tiap berkonflik situ sebelum muncul konflik lebih besar lagi.
1: Iya, berarti harus ada intel.
0: Itu yang seharusnya diantisipasi sebelumnya, ya kan?
1: Betul. Misalkan,
0: siapa yang menuntut? Siapa yang dituntut? Panggil.
1: Iya.
0: Baru carikan solusi. Apa masalahnya? Ini kan tidak. Ini sekarang kan konflik ini dibiarkan begitu saja.
1: Iya.
0: Benar-benar seperti itu, sehingga berbagai tempat seperti itu.
1: Iya, betul sekali itu.
0: Iya, seharusnya itu pemerintah itu dengan awan uji segala aparatnya itu seharusnya malu.
1: Iya.
0: Seharusnya malu itu, Pak. Ketika Anda terjadi seperti itu, di daerah-daerah Anda itu seharusnya Anda malu. Kalau perlu mundurkan diri, Pak, karena Anda tidak bisa.
1: Iya.
0: Mengantisipasi hal itu, sehari-hari seperti itu. Seharusnya malu.
1: Malu banget. Iya. Karena ini di wilayahnya yang terjadi.
0: Wilayahnya.
1: Artinya
0: kan saya wali kota atau saya nonaktifkan lurah yang ancam yang ada di situ. Apa fungsinya di situ? Betul.
1: Sadisnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus
0: Kapolda. Kapolda saya nonaktifkan di situ, yang namanya Kapolsek di situ. Apa tugas Anda di situ? Anda bikin apa di situ? Kenapa ini dibiarkan berlarut seperti ini, seperti itu?
1: Ini kan kemudian
0: seharusnya diselesaikan secara damai.
1: Iya.
0: Duduk bersama.
1: Bisa
0: itulah fungsinya pemerintah, bagaimana bisa menangani sebuah masalah di tengah masyarakat.
1: Iya, menengahi.
0: Iya, panggil mereka yang berkonflik itu.
1: Kopral Jono, ada ini dari TikTok, Om Ai, nah bilang pelam-pelam Pak Jono.
0: Keras saja itu, pemerintah pura-pura tidak dengar. Dia makin nyenyak tidurnya itu.
1: Hari Minggu lagi.
0: Iya, hari Minggu lagi. Iya. Kalau saya sih itu bukan hanya masyarakat malu ya. Tapi seharusnya pemerintah juga itu seharusnya dia malu.
1: Iya.
0: Seharusnya malu. Kan dia punya siri. Dia mengurangkan diri itu sebagai pemimpin itu kalau ada konflik di daerahnya itu dan dia tidak bisa menangahi.
1: Iya, betul.
0: Seharusnya seperti itu.
1: Karena tidak ada antisipasi memang dari dulu. Tentunya harusnya ada informasi yang masuk ya jika ya entah mungkin akan terjadi peperangan atau mungkin apa ya
0: seperti ini. Ya itulah panggil mereka itu.
1: Iya,
0: jangan biarkan mereka itu berkonflik dibawa di situ. Baku busur, baku lempar batu dan sebagainya. Ini kan merusak tertiba keamanan.
1: Iya, padahal itu batunya bisa nanti dipakai membangun, apalagi dipakai melempar-lempar deh.
0: Langsung saja tangkap itu Pak. Itu apa
1: sih?
0: Langsung tangkap. Masa bukan bukan sama masyarakat.
1: Oke.
0: Tangkap mereka. Siapa jadi provokator di situ? Itu lebih dicari itu. Ini provokatornya di mana-mana ini. Seperti ini. dia memang suka kalau terjadi konflik seperti itu. Nah ini, tapi ini yang dilakukan pemerintah kan?
1: Iya betul.
0: Ini cuma dibiarkan aparat di sana cuma hadir menangnya apa? Kenapa tidak tangkap itu Pak? Yang sudah bawa busur, yang sudah bawa batu.
1: Iya.
0: Tangkap itu.
1: Iya.
0: Kasih masuk itu.
1: Kasih masuk mana?
0: Kalau perlu kasih masuk di penjara itu di TNI itu.
1: Oh, aduh kasih, aduh kasih. Iya kasih masuk bara militer.
0: Itu baru kasih tenggelam sih di tempatan itu yang busuk tuh. Masih mau kok.
1: Masih mau kok datang besok. Dah bilang lagi, Kopral Jodoh dah bilang lagi Om Ai ini baji namo nake purnami. Nah, oh, untungnya sekarang purnami. Oh, begitu maksud tadi.
0: Apa? Iya. Baj- kami,
1: mungkin iya. Juga itu. Untungnya sudah purna bakti. Mina bilang kau Pral Jono.
0: Ini kan ini yang tadi meeting sekarang berita kita itu. Dia tidak punya malu. Dia tidak punya ciri. Yang penting bagaimana dia mencari simpati di masyarakat dan melanggengkan kekuasaannya. Biar konflik terjadi tidak apa-apa. Kan betul-betul cuma dibilang orang baik pada itu bukan kedua orang baik Pak. Ketika membiarkan sebuah kejahatan konflik terjadi di masyarakat Anda, ingat Anda akan mempertanggungjawabkan itu sampai di akhirat.
1: Masya Allah, tabarakallah. Iya.
0: Pertanggungjawaban itu untuk jabatan yang Anda sekarang miliki tidak akan berhenti ketika Anda sudah purna, sudah pensiun.
1: Iya.
0: Tapi itu Anda pertanggungjawaban Anda itu sampai di akhirat nanti. Akan ada ditanya, weh kenapa begini dia dan betul dia seperti ini? Oh iya,
1: kenapa betul dia, betul. Kan? Kenapa ini ada terjadi itu seperti ini di kampung no?
0: Kenapa terjadi seperti ini? Jangan macam main-main. Menjadi pemimpin tidak gampang.
1: Iya.
0: Jangan hanya karena kita yang jadi pemimpin, Anda sangat dihormati, disegani, dan kekayaan Anda dengan mudah bertambah. Ingat, ada pertanggungjawabannya di akhirat Pak. Sekecil apa yang buat, apalagi Anda salim terhadap masyarakat, jangan sampai membuat anak masuk di api.
1: Insya Allah 2029 Kopral Jono dan dan Lakapi.
0: Wah makanya kalau itu masyarakat, kalau kita memilih seorang pemimpin, jadilah seorang pemilih yang cerdas dan jujur.
1: Tapi
0: jangan jadi pemilih yang mementingkan isi tas, isi amplopnya.
1: Tapi harus mementingkan apa nih, Kopral Jono?
0: Ya harus mementingkan kepentingan masyarakat tuh.
1: Iya betul, peduli pada lingkungan, peduli pada masyarakat.
0: Ya ini lah yang terjadi sebenarnya. Seharusnya ketika pemerintah hanya peduli dengan masyarakatnya, tidak akan kena kita pernah lihat itu ada tawuran di situ, di mana-mana.
1: Betul.
0: Itu karena cepat, bisa cepat ditangani.
1: Kalau saya ini Kopral Jono, kalau saya jadi minimal camat lah, jadi camat kah itu kuadakan turnamen domino setiap minggu. Hadiahnya hadiahnya baju putih.
0: Turnamen domino juga Bu. Dia akan membuat bukan solusi juga.
1: Setidaknya ada wadana ini Kopral Jono, minum-minum kopi tuh.
0: Karena habis turnamen domino pergi lagi tawuran itu.
1: Iya, kasih minum-minum kopi. Aku bilang, kasih minum kopi. Di situ-situ mau aku duduk-duduk. Jangan mau pergi berkelahi.
0: Kalau mau, ini dari kita. Yang pertama yang harus pemerintah harus tanggap dan cepat ketika ada masalah seperti ini.
1: Iya, betul sekali. Iya. Berikan pesan-pesan dulu ini, Kopral Jono, kepada pemerintah. Iya. Mungkin itu masukan.
0: Itu, jangan biarkan mereka masalah berlarut di masyarakat, Pak. Tapi cepat turun ke lapangan untuk menangani masalah ini supaya tidak terjadi tawuran yang berpanjangan.
1: Iya betul
0: yang
1: sekali.
0: Yang kedua, untuk aparat, tegakkanlah aturan itu. Siapapun dia,
1: iya,
0: jangan takut Pak.
1: Eksekusi.
0: Selama menjalankan tugas, jangan takut. Kenapa mau takut sama masyarakat?
1: Iya.
0: Ketika Anda untuk menegakkan namanya aturan dan keadilan.
1: Betul jangan sekali. Takut. Betul.
0: Lakukan itu, tegakkan itu Pak. Dan itu percuma Anda ada di situ, kan tawuran tetap juga berjalan.
1: Betul.
0: Lebih baik Anda pulang saja Pak, karena Anda kayaknya di situ saya lihat sedia jadi penonton.
1: Iya.
0: Niatnya kita jadi penonton. Seandainya ada nunya sih.
1: Seandainya
0: kan ada di situ.
1: Seandainya ada saya gas air mata aku tembaki juga saya.
0: Yang ketiga untuk seorang pemimpin Pak,
1: yeah,
0: tidak gampang.
1: Mm-mm.
0: Dan ingat ki, pertanggung jawaban itu sampai di akhirat.
1: Iya, betul gitu, sekali.
0: Ya, okay.
1: Siap.
0: Jadi jangan main-main Pak ya. Mm-mm. Untuk masyarakat jangan mudah terprovokasi. Iya, jangan mudah di
1: adu domba
0: orang lain, diadu domba orang lain hanya kepentingan sekelompok orang.
1: Betul sekali. Iya. Siap.
0: Ingat kita jangan mudah terpancing seperti itu.
1: Betul sekali, Kopral Jono.
0: Oke, lanjut tugas saya selalu.
1: Amin.
0: Demikianlah ceramah hari ini.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopral Jono dengan ceramah kultumnya pagi hari ini. Tentunya kita akan bergabung. Ada tadi Delimpo. Coba Delimpo kita menelpon ulang. Kita akan terhubung dengan Delimpo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delimpo, bari basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa.
1: Apa kabar hari ini, Delimpo?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Aman. Iya. Yeah. Alhamdulillah.
2: Jadi tadi sedikit koreksi ini,
1: yeah,
2: Pak Jono. Jadi jangan karena Anda tidak punya sirik napace, Anda sudah menganggap bahwa itu di Makassar tidak ada sirik napace. Iya. Mm-hmm. Ini saya ingatkan ki, jangan ki. Itu masih sebagian kecil ji itu orang yang tidak punya sirik napace.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana kalau pacarnya Pak Jono diambil orang, pasti marah kan?
1: Betul, ya, kayak misalnya ini ya, kurasakan.
2: Ya, itu pasti ada
1: sirik
2: itu, ya, tidak dikasih sekolah, nata pasti tidak sirik, pasti dekat kali ke orang. Jono ini pintar bicara, anaknya tidak sekolah, misalnya seperti itu.
1: Mm-mm.
2: Jadi jangan, itu masih sebagian kecil itu yang tidak mempunyai sirik, napaca, jangan itu Pak. Ini budaya kita ini. Itu kita punya budayawan itu sangat mempertahankan itu sirik napaca ya.
1: Iya, mungkin itu hanya segelintir orang ya di Limpo ya.
2: Pertemuan, iya, tapi kita itu spontan, jangan begitu Pak. Tapi
1: iya.
2: Kalau Anda tidak punya sirik napaca lagi, jangan dituduh yang lainnya. Kemudian kedua, itu lahan-lahan yang disengketakan. Itu justru siriknya itu menonjol sehingga terjadi begitu karena tidak mau dikalah. Kalau yeah, dikalahi sirik-sirik
1: ih malu-malu ya.
2: Nah, itu jadi siriknya menonjol itu Pak, sehingga yeah, ada perang kelompok seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, tapi ini kebiasaan seperti ini, mm-hmm, itu barangkali perlu dihilangkan.
1: Yeah,
2: perlu dihilangkan.
1: Perlahan-perlahan.
2: Jangan siriknya terlalu menonjol sehingga menghalalkan segala cara.
1: Iya, betul. Ya,
2: jadi kalau saya ini mediator ya.
1: Mm-mm.
2: Ya, nah karena Makassar kan Makalar tanah dan Limpo. Ya saya itu kerja aku begitu.
1: Iya.
2: Ya, jadi ini saran saja kepada Bapak yang bersengketa. Hanya mungkin faktor malu karena tidak ada yang memediasi,
1: iye,
2: memediatori.
1: Nah,
2: sehingga ini persoalan berlarut-larut.
1: Iya.
2: Ah, karena mungkin malu atur damai sehingga berlarut-larut nih. Sehingga sanggup-sanggina mati tena selesai aja persoalan nga. Iya, jadi kalau saya punya saran begini Pak Tabe. Itu kalau ada lahan seperti itu, ya bagi rumah di pengadilan nga. Jangan dulu kita saling melapor ke polisi atau keamanan. Bagusnya itu kita panggil orang untuk memediasi. Iya, itu lahan lebih baik kita atur secara baik-baik.
1: Mm-mm.
2: Kita jual bersama, baru itu harganya kita bagi. Itu lebih enak.
1: Iya, betul itu sekali.
2: Itu banyak saya urus seperti itu.
1: Jadi
2: kalau saya mau jual, lalu alanya.
1: Iya. Yeah.
2: Ya saya biasa kasih tahu kedua belah pihak bagaimana pakai atur minjo lagi masih enggak padoi, lagi enggak patong.
1: Iya
2: ya, kan begitu.
1: Betul, itu betul sekali.
2: Yang mau seperti itu.
1: Jadi
2: mungkin karena faktor malu, siri-siri kini nibitas, siri-siri kini menyerah, sehingga ya berlarut-larut.
1: Iya.
2: Ya hingga yang punya lahan itu karena tua meninggal ini tidak dinikmati, tapi pemukuran mama. yang punya banyak lahan, Pak, dan niat sengketa, ada persoalannya itu tanah, lebih kita atur dengan baik.
1: Iya, kesemuanya bisa jadi atur di Limbodi.
2: Sebagai orang biasa.
1: Iya.
2: Nah, nanti setelah ada kesepakatan, baru kita mikir ke keamanan untuk bikin pernyataan.
1: Betul.
2: Ya, atau ke pemerintah bahwa tanah tersebut saya mau jual bersama, kemudian harganya itu kita bagi.
1: Iya.
2: Dan mengangkat sumpah bahwa tidak akan menuntut dari kemudian.
1: Iya.
2: Itu lebih baik daripada kita ambil orang-orang misalnya orang tidak waras kodong. Iya. Nyalain untuk perang-perang.
1: Iya.
2: Jangan begitu. Karena ini tidak menyelesaikan masalah.
1: Iya, malah memperburuknya di Limpo ya.
2: Pemukuran mama itu bagusnya barangkali kalau ada konflik seperti ini, ada orang-orang yang dituakan.
1: Iya.
2: Kita harus tampil ke depan. Iya, anjing dipilang ngeri ya. Iya, jadi makanya kita dulu itu di Makassar itu khususnya, dan daerah lain umumnya, itu tidak ada konflik yang berkepanjangan.
1: Karena
2: kalau begini ada persoalan seperti itu, konflik seperti itu tidak spontan langsung dilapor. Tapi kita sampaikan kepada orang yang dituakan.
1: Iya, yang dituakan di masing-masing tempat.
2: Pak RW, ya Pak Lurah. Ya itu dia memediasi. Kenapa kita berperan? Kenapa kita persoalkan ini? Bagaimana kalau kita damai saja seperti itu lebih baik?
1: Atau duduk-duduk di sini minum kopi, cerita-cerita toh?
2: Minum kopi dipanggil kedua belah pihak, Pak, antara menyenuntut persoalan tanjungan. Lebih baik kita damai jual bersama lah.
1: Iya, betul.
2: Kita dimati, oh, pasti dia mau.
1: Iya,
2: itu kan karena faktor malu kah sehingga yang menonjol itu emosionalnya. Ya, tidak mana lapor, tidak mau aja damai karena malu-malu. Tapi kalau ada yang menasihati.
1: Betul, ya. Betul sekali.
2: Iya, jadi saya kira itu karena
1: siap.
2: Ini terjadi peperangan akhir-akhir ini.
1: Iya,
2: seperti di Resin Center, itu lahan itu.
1: Iya, sengketa lahan ya, rata-rata.
2: Lahan
1: yang di Dentata 3 kalau tidak salah juga itu ya, lahan juga. Iya,
2: Dentata 3 juga seperti itu.
1: Di
2: Pancuan Kuda.
1: Di mana itu yang jalan ke Borong itu?
2: Iya, betul.
1: Itu juga ya, sengketa lahan juga itu.
2: Terjadi seperti itu. Itu lahan semua yang dipersoalkan. Jadi jangan kita ambil pemukuran mama di Limpo, saya tinggal di Petarani.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau dibilang tuami di Limpo, tuami lama, ma. 65 tahun masa di Makassar lahir.
1: Adakah di Limpo?
2: Iya. Ada lah, insyaallah. Gue ada tampan dikit.
1: Iya.
2: Kenapa ditelepon di Limpo?
1: Iya.
2: Jadi tadi kita lanjut.
1: Iya. Yeah.
2: Lanjut, tema kita persoalkan dulu nyelukam maya. Artinya mau ngobrol perkara berkepanjangan. Apalagi panggil-panggil di masa itu kan tidak menyelesaikan masalah.
1: Iya, malahan rusak.
2: Justru kata jelang gak apa bahaya. Kalau dia misalnya orang kena busur misalnya didapat, nanti kia kok, nanti suruh kok. Kena sabuki,
1: iya.
2: Kita dapat juga masalah.
1: Betul.
2: Jadi barangkali sekarang ini kita harus berpikir cerdas. Bahwa yang perang-perang seperti itu, ya itu tidak menyelesaikan masalah.
1: Iya.
2: Sekalipun ada dasar, Palestina, Israel juga perang itu, ribuan tahun tidak selesai itu masalah lahan juga.
1: Iya, masalah tanah.
2: Iya, masalah lahan. Nah, cuma yang konflik di sana, satu orang beragama, satu tidak.
1: Iya.
2: Iya, tapi kalau kita masing-masing orang beragama, pasti bisa selesai masalah.
1: Iya.
2: Udah pernah dipanggil kayak ustaz, menghadirkan itu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kasih kayak kultum.
2: Itu saja.
1: Siap,
2: di Limpo. Pura-pura mama, jono, jangan ki, artinya sebut-sebut seperti itu bahwa sirik, napa tidak ada di Makassar, tidak ada di Sulsel, jangan ki pak.
1: Iya.
2: Jadi selama masih ada orang Bugis Makassar, Toraja Mandar, itu sirik napa tetap ada.
1: Iya.
2: Kalaupun ada yang seperti itu tidak ada sirik pacenya itu. Bisa dihitung dengan
1: iya itu pribadinya
2: iya,
1: yang
2: iya,
1: ini
2: pribadinya. Oke, Dito,
1: siap di Limpo adakah
2: terima kasih banyak Pak Kapnya sehat yang selalu
1: siap. Mantap, amin
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di Limpo, betul ya yang dikatakan di Limpo. Untuk apa kini mu berkelahi? Nah ada gitu dibilang duduk bagi sama-sama 60-40 gitu kasai tongseng yang ada surakku. Kau mana suratmu? Tidak ada surat itu. Begitu, 60-40, maki kasih malah bisa diiki. Nah, kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
3: Waalaikumsalam, Bari Basa.
1: Wide.
3: Selamat pagi.
1: Ada Tommy yang dalanya sopeng.
3: Kenapa istirin? Bari basa aneh. Dia iya si gara-gara injo ji.
1: Cocok nih. Nah, bagaimana ini?
3: Yang ke dulu.
1: Apa sih lagi?
3: Pertama-tama saya mau ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Pak Wali Kota Makassar di yang ke-51, Bapak Haji Munapri Arifuddin SH, hari ini 20 September 2026. Semoga Bapak sehat selalu, sukses terus, mudah rezeki, semakin akur sama keluarga, dan selalu jadi pengayong masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Tidak ada nak kasih ke undangan pergi makan-makan, jangan mika keindahan.
3: Inti gimana makan di situ, kadik aja di situ kantornya.
1: Tidak undang aja di bilang kayak jangan.
3: Tapi tidak undang, bilang ke saya ini penyiarnya RRI.
1: Bikin malu. Datang tadi undang.
3: Ada itu acaranya sebentar di Hotel Horizon.
1: Iya, itu kan tamu-tamu aja kita ini, bukan ke siapa-siapa.
3: Tapi kan setidaknya kita kan penduduk Kota Makassar harus ikut ini.
1: Betul.
3: Biar
1: wabun
3: terjauh kita sini kan masih diingat sih kan.
1: Iko dong. Oke. Apalagi
3: itu istrinya Ibu Kamelinda.
1: Iya.
3: Saya selalu ke Kamelinda.
1: Lanjut ke pembahasan dulu. Jangan mi dulu. Jangan mi dulu bahas terus ini papi.
3: Ika saya menamata tu lakapi, papi.
1: Dia kan api saya lakapi.
3: Ika saya hilang kami tu angin.
1: Ya itulah. Jadi ini Kakak Indah, saya mau tahu
3: apa
1: ini
3: itu?
1: Bagaimana tanggapannya Kakak Indah mengenai ini yang namanya menghidupkan kembali nilai Sirina Pace sebagai resolusi konflik antar warga, karena kan akhir-akhir ini ada beberapa titik ini terjadi konflik karena masalah lahan. Nah, Kakak Indah sendiri bagaimana mengenai Sirina Pace ini sebagai resolusi untuk konflik di tengah masyarakat?
3: Apa sih? Apa cara menghidupkan kembali di?
1: Iya, Sirina Pace menghidupkan kembali kearifan lokal Makassar dalam resolusi konflik atau mungkin penyelesaian konflik yang ada di tengah masyarakat.
3: Bagaimana tidak ada seperti itu? Nah itu apa namanya itu?
1: Apa itu?
3: Yang selalu itu ada tuh namanya ada mafia tanah, ada mafia tanah. Nah, di dalamnya di situ kan tidak ada nih orang berpikir jernih itu kalau apa namanya miliknya itu mau dirampas atau gimana, kan tidak ada itu pikiran-pikiran baik-baiknya di dalamnya. Nah ya pasti seperti itu ji barangkali. Jadi kalau dibilang mau menghidupkan atau mengembalikan yang namanya Sirina Pace itu dalam prinsip itu kan istilahnya itu Sirina Pace itu kita prinsip rasa malu ya kan. Ada namanya rasa malu. Nah kalau dibilang Pace itu kita itu peduli ya kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau umpama ada hal-hal seperti itu ya kita harus perlu itu. Itu namanya dikasih kembali itu di dalam diri kita itu yang namanya itu siri napaci itu harga diri kita, martabat kita atau malu kita dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai apa yang ada di masyarakat ya kan. Kalau kayak berperan tawuran itu kan sudah tidak ada siri napacinya. Kenapa nah dia tonji bertetangga, kenapa nah dia tonji itu berkelahi melawan masyarakat atau melawan pemerintah ya kan. Kan ada namanya itu kalau di istilah kita ya di Bugis itu Sudan Sipulun, duduk sama rendah berdiri sama tinggi itu istilahnya duduk Sudan Sipulun itu kita duduk itu bersama membicarakan atau membahas hal-hal yang perlu kita bicarakan supaya masalah-masalah yang ada itu bisa terselesaikan dengan cara duduk bersama sambil ngopi-ngopi lah, makan-makan lah, bicara-bicara maki bagaimana di caranya supaya lahan kita tidak digusur atau diapakah, apakah memang kita tinggal di sini karena milik kita ya kan. Ataukah kita cuma numpang ya kan. Kan sekarang memang maaf ini ya pendengar, kan memang sekarang rata-rata orang itu tinggal itu disuruh tinggal di situ numpang, tapi ujung-ujungnya dia merasa dia punya milik, punya hak, ya kan? Nah, setelah yang punya itu kembali atau mau mengambil kembali, dia merasa disolimi, di apa, padahal itu sebenarnya itu dia kan cuma numpang, ya kan? Nah, di situ dia tidak mempunyai rasa kiri napa sih, karena merasa memiliki di tempat itu dek toh, sehingga ada hal-hal sudah provokatori orang lain. Nah, bikin kami ini bahwa saya yang punya ini, padahal sebenarnya cuma numpang, ya kan? Cuma dikasih fasilitas untuk bertahan hidup di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa, ada contoh itu hari kan, ada keluarga kan punya rumah jadi, ini dek toh, dikasih numpang tinggal di situ. Setelah ini tantanya meninggal, dia bilang saya sudah beli, saya sudah ini tuh, padahal tidak pernah diperjualbelikan itu rumah, cuma dikasih aja tinggal karena kau kan cuma pekerjaan seperti ini dari daerah. Tapi kita anak-anak itu apa, malas berdebat kalau cuma sepetak rumah seperti itu adalah ambil masih banyak rezekiku di tempat lainnya kan. Tapi kadang ada juga orang berpikir tidak seperti itu, ya kan, karena ada rasa memiliki berhak, sehingga nah hilang kami itu yang namanya apa namanya kepedulian pacies dan siri, ya kan, tidak ada yang namanya kekeluargaan, tidak ada pendidikannya, karena merasa pintar itu punya pendidikan yang tinggi sehingga bisa itu namutipulasi itu namanya ini itu surat-surat begini begitu kan, ada yang namanya kau ibu kami asli. Bagaimana lah kapital seperti itu. Jadi kalau dibilang mau ki kota damai, bukan tidak ada di Sulawesi Selatan yang namanya sirik napas sih, masih banyak lah.
1: Tapi
3: seperti itu di dalam diri kita, cuma sebagian kelintar orang itu tidak menerapkan yang namanya sirik napas sih, karena merasa memiliki di hal-hal seperti yang tadi itu kayak lahannya kan, merasa media yang punya padahal cuma numpang di sebelumnya, ada mi punyanya, ada mi juga yang bukan punyanya sebenarnya, tapi dia tergiur dengan tempat itu karena strategis segala cara mi dia ambil sehingga terjadi mi perkelahian, perang antar kelompok, jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang mau menjaga integritas itu dan kehormatan ciri itu, jauhi perbuatan tercela. Ya kan,
1: siap.
3: Berani karena benar, yang berani karena salah ki. Salah itu iya, ya kan? Tapi berani ki karena benar. Kan biasa sekarang rata-rata orang dek tuh berani tapi tidak benar ki. Apa itu? Tapi yang diperlukan itu berani karena benar. Ya kan, memegang teguh prinsip hidup jujur dan dapat dipercaya. Dimanapun caranya,
1: begitu.
3: Kalau prinsip saya seperti itu, mau kena hina orang, mau kena cila, itu orang seperti itu urusanmu, itu kan urusan saya. Yang penting saya tidak pernah kore-kore pribadi orang lain, ya kan? Tidak pernah singgung orang lain, ya kan? Hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Makan kak, saya sendiri yang mencari, ya kan? Tidur kak di bantalku sendiri kak. Jadi itulah namanya mempertahankan yang namanya nilai-nilai siri napace. Jauhi perbuatan yang tercela, menghindari korupsi, kejerangan, tindak kriminal sedang menjatuhkan martabat orang lain, kayak saling menyindir di udara, ada yang lewat umpama ini di belakangnya ikut kena komentar, itu namanya tidak mencerminkan namanya siri, karena saling apa, saling mencela. Ya, jadi kalau menurut prinsip saya ya, mohon maaf ini pendengar teman-teman, enggak usah masih saling mengomentari, tapi berkomentar maki sesuai apa yang ada di isi hati kita. Ya kan, sebentar nak pilih ni dalam kapi untuk nak serahkan itu opini-opinita ke jenjang selanjutnya, yang mana bisa diterima, ya yang mana tidak. Oke, seperti itu orangkali
1: pendapat saya. Iya, dah haus gitu Kakak Indah.
3: Weh, ada di depanku itu he, satu canting apa namanya yang hitam-hitam, ada kue lapis-lapis satu piring, ada biskuit duri yang satu toples, ada air satu tumbler. Jadi tidak haus kak. Kenapa biar mau musim kemarau tidak haus jadi mungkin seperti itu di pendapat saya. Jadi jauhi namanya hal-hal yang tidak masuk di akal. Jagalah silaturahmi, toleransi, dan saling menjaga satu sama lain. Insya Allah Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu akan terhindar dari segala mara.
1: Amin. Ya, kan? Ya Allah.
3: Oke, selamat bertugas. Selalu sukses terus. Thank you. itu karena sebentar pergi ke di horizon sama wali warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Atuh, itu tadi Kak Indah Dembaji dari Sopeng. Jadi sahabat budaya, ini sudah 3 penelpon dan cukup lama Megi juga tadi mendengarkan ini tanggapan-tanggapan dari sahabat budaya sekalian yang memberikan komentar mengenai tema obrolan kita pada pagi hari ini. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Reno si Bali Pedi dan juga si Ranukana dari Iwan Tompo. Salam kemarin kalinya.